0: kata pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bujang ke sulai. Bujang ke sulai kan bujang ulu sungai.
2: Bujang ulu sungai.
3: Ada anak nyulai mulai.
1: Tadi kan aku bujang ke sulai sebut tadi.
3: Nanti pomo kita itu disebut orang bujang ulu sungai ca. Utai ke tampak di datai baru dia hanya bujangnya tentu tegar.
1: Amat betul. Lama nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
3: Amat. Lalu siti ari kriteria sida ya ca. Sida moga tentu nemu merau.
1: Mau bisi kriteria nih.
3: Nemu suar.
1: Ketinti ada sungai deh. Ini merau deh.
3: Nama ada dia ulu sungai ketik
1: kata nama ini
3: ada sungai
1: betul ya
3: kan ulu sungai lain me nanti dia dulu jalan kan ada
2: ulu kampung
3: ulu kampung jeruang. Ulu kampung jeruang yang kagak nanti sebuah ulu sungai nanti ya nemu mai suar udah nyamuk mau main injes tintiang lah, mesti cak injes tintiang cak, mesti kan mau dibahi, nanti pernah oleh pindah kita,
2: ya, nemu gawat betane,
3: amat, deh kalau main injes tintiang ya,
2: dah kalah,
3: rugi nggak dia, mudah kalah, kalah dia udah sungai deh.
2: Oh, lebih harinya kita.
3: Itu mesti pasal kenyarat ke perahu aja, Cak.
2: Enteh.
3: Oh, enteh.
1: Okay, selamat pagi. Peningat, mulai dengan kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
3: Ya, semua salah laki kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke-14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bangga mengira, Cak.
1: Kau kenal, gede. Mau aku teh kerantai deh.
3: Kan nama bulan 5 atau kita main program enggak kamu ya.
1: Iya.
3: Lebih lagi apa ni boh mengenang hujung minggu tu cak. Awalnya kita nyangka bertengah ke jalaya. Lebih ke kagai ya plaza mereka kini. Jadi jalannya ditutup hujung minggu. Tak kalau bisi program apa ni musik diatur mayanya ilah.
1: Borneo Music Festival leh. Wow.
3: Aku nyuna sabar tu lawan. Aku nanti pemau tadi dia gaba pada mereka aja. Aku gagal cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya ku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
2: Ya, laban patuh usianya udah nganggar skuad gaya kini.
3: Oh, patuh usia. Ya kami tadi kita patut ngena advantage aku bisi. Bakak aku deh. Ni nama advantage kita RTM tim si program ba pasal mereka cak. Pakai yang kita guna tim bisi.
1: Ya.
2: Darat je.
3: Darat je kita pakai yang RTM kita darat je. Nah, orang berbigak pakai yang.
2: Asal sanggup berdarat.
1: Lalu meh bengkah megap program bukai ke dia tour lebih gi nyerumak pengerami gawai daya tu ne.
3: Ya.
1: Paket keliang, paket kumang.
3: Keligit bau bungkulu. Jadi dayung. Mungkin bang menyari kita pasal dayu lah. Lalu pihak mega bazar-bazar gawai pun udah berengkah dibuka cak. Aku nambah lemak main aku bulan 5 tu.
2: Dah ngawaknya ilah muai baru.
3: Kita aja main muai aku tu. Saya omai kalau lemak simpan mama. Jadi lemak tepu ujung.
1: Okey, pagi tu Pak SSL. Kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngau Indo. Lelaki ngau bini lah.
3: Lebih ayah lagi punya.
1: Ingat dah kita lebuah maya. Terubah baru jadi sobat mesti semua tai manis magang ni ya.
3: Betul
1: tentunya bakal kita ikut ngempu tang udah lepas sebulan 2 bulan 3 bulan baru pansuat namanya
3: buat
1: dia punya bukan buat kalau ni buat bulu siga.
3: Bulu siga ya.
1: Sebut.
3: Ini kira mana cantik ya. Bukan sebulan dua bulan. Bisa sekedar aja.
1: Dibuat je kentut.
3: Ya, bisa sekedar tu. Setahun cuma sepanjang bergulai berpangan 4-5 tahun. Nah, kalian siapa kentut pangan diri. Malam dah malam pinang. Pagi ni ngam punya si kota mancak.
2: Tahu Jacob, berdasarkan pengalaman bunyi kurang.
1: Iya, mesti lah.
3: Iya, mesti kayak sepirian megang. Laban ti kita dah sepe baru kita nemu. Sagi dia dah sepe, nah dah dia nemu.
1: Misi kedua tadi yang ke lebih banyak lagi berpangan bersulunya meda sulu hati tindo nak pan tu ngak muak ni kan jangan jong video kini nak.
3: Video call,
1: video call sigat mah di dua bekadar aja.
3: Lengkap memang dia mengelengkap dulu dia mengelengkap
1: tidur kadang-kadang video call meh.
3: Kamu dah ke good night.
1: Dia
3: tahu benda udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah ke sepian.
1: Maya baru jadinya, ada yang kuruah ya, Cak.
3: Ada.
1: Cute, jangan kena raja hati dulu. Aman. Sekali, udah jadinya. Nengah kuruah, bunyi enjin semian QC ini.
3: Pindah pakai setiap pagi oleh nengah bunyi. Okay, jadi kita post ke gaya Facebook kami. YFM Igap. Igap.
1: Jika udah baik, Igap.
3: Nah, aku rasa kena dia bawa menu ikan uyak dia.
1: Okay, lagi kami baca ya, peringat.
3: Atas sebenarnya aramah beberapa dulu kita tengok lagu kedua Lucien, Gai Tundede.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kak dekunsi ngobala kabar. Nah, bukannya ya bertemu pangan
1: nyak sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu Nof nyala.
2: Nggak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dene buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak. Zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti celua ngau putih aja. Kami biru.
3: Jadi merah sikit dah ambil cikgu. Ya.
4: Anda nak mendeng ke 2 Pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi
5: Kemaya hari itu kita rindu beli barang online. Tang ingat tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak baka di kereka kita. Ya alai tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku Derek Warren. Why?

0: salah lelaki pagi hari empat kita ke pagi tu. Hari berkenang ke ulah ya terbantai pemudah ya kita terjadi pengadili
1: fantasi versus reality edisi pengudah jadi melaki bini
0: pengudah ngau sebedau aman nanti aman berarti ke sebedau tu semuanya teh hipokrita
1: ya semua manih-manih megang
2: fake korane
1: fake
0: ketika di tiang mimi dan mesti kena baju bungai sekali udah jadi dia di rumah nenek mengasih aku pun sebuah dan baju di rumah
1: nyamain lah baju di rumah deh
0: nyamain celam sampai aku semua nadai mien nadai pun mesti kau bisa baju sampang kak
1: ya orang laki na dia rindu deh hai tawa
0: dia mesti ketawa ke dia mien mesti itu mesti experience tu deh
1: mesti cerita ya saya ku
2: gak mau sedua deh.
1: Eh kak, orang Indo deh. Kemarin 24 jam kah?
2: Nanti udah nanti setahun yang keempat ya. Keempat ya. Nanti ya sikit manis maga yang
1: banyak pakai. Mesti timeline lah.
2: Mesti timeline ya. Udah lebih hari setahun ya. Terlebih lagi nanti udah bisa anak. Udah bisa anak. Kadang-kadang hari gitu yang ngesiap berimpu belama dari pagi ngena kain sehari-hari.
0: Tak aku berarti artinya ketika kita itu ngagak alasan kemudian sudah Indo deh nyoba dah ke nada hari ngantar untuk ke baju pada hari nyoba benar doang ngaja 24 jam temui data apa benar doang ngaja cak nanti bisa pan atanya debab mau ke tulah aja
1: kebab kibah kebab kanan kira
0: katanya kalau data ke ba labelnya lebih kita mesti aman untuk kerja pengawal rumah tang iga agak nyoba baju nada sempat baju nyoba benar doang ngaja. Tahu ke dandung tu kamar tak cari nyamai kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu. Hari ke tadi pedak aku tu. Maka beranyong kanak bisa ke berkain.
1: Berkain anak sekolah.
2: Nganyong anak sekolah berkain bab ke kamar naik je. Kalau pedak aku.
0: Bukan dia kalau pedak aku kelam.
2: Ya kaku ne, aku pernah nemu nama kebuah tau berkenyak kan ne.
0: Enggaknya kelalu si buah nyampai nak sampan bugari, punya kaku terlibat di sembas, nganjung anak pembas ke sekolah, terbelan doang aja, terakhir ibu.
1: Okey, kita bisa mendengar apa Facebook pagi itu. Anak Peter madah ke kuai ndak lagi. Sebab maya baru jadi kentut sebab pan hati yang main ngetat ke ya. Nah, dia tu sikit sengaja suh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat gi bunyi kentut ya?
0: Tong ngagak pikir kentut di rumah.
2: Bebalas-balas kena.
1: Tau, bebalas-balas gi.
0: Tapi kudu tarik tinggal peningan kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah yaitu dari bini ke baru yang nemu bini dari bisi ngembuat ilmu ja.
1: Wih, ilmu. Ilmu nama ilmu hisap.
0: Kai, ilmu ulih terbaik kutai.
1: Superman ke ja.
0: Lepas nang lama tu yang nanti kalau ini bini mati kaji akhirnya ja. Kali sudah jadi terkenyit mula ja. Periwak terbaik.
1: Bisi power ha.
0: Bisi power. Periwak nombor terbaik di ajih bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum mahanya. Biar teh terbaik. TV semari luannya janda terbaik.
2: Lawan sebuahnya salah lelaki.
0: Ketikanya, bapak panya. Ketika Iran ketika kan jalah lelaki yang nombor terbaik.
2: Engkau lelaki lah nyawup kini nya site. Baka periwak pinggai terbaik. Nya site ke nyulih madai ulang asuah kini. Nak kena SSL ke. Semua salah lelaki ke. Ya mesti bisa kepun ya. Utanya terbaik.
0: Jadi ya kamu jadi dia ngaku minu tu kamu mesti kuasa aja boleh terbaik kutai.
2: Ya setahun kemudian
1: kurang. Ya kena ketemu sebenarnya jadi kurang jadi si power.
0: Jangan sebenarnya jadi aku bunyi yang karena mak kubah puah punya kemana mak kubah Indo tu kempang mai deh. Kini pun terbaik kutai cak. Kita lah kita aja pun kita mesti kuasa aja kita bukan pemain cak. Biar kita belalai kita aja demo si kuasa aja deh. Tang Indo berani main mantai kena. Nah, ya ke Miran tang puah de pasti aku baru ke rumah nama kebuah Indo berani main mantai ke krim atau ilmu terbaik hidanya cak. Di rumah nama kebuah laban sila dengan saya nak mayar luannya. Tapi dengan saya berbeli ke utai. Yang enggak wati ya ketemukan dan terbaik utai kena. Betul men.
2: Salah.
0: Kita pun salah deh.
2: Napa Indo pun bisa gak nggak mau beli kutai?
0: Tengah laki ya beli ya saya. Indo beli kutai enak saya aja.
2: Beli baru udahnya.
0: Ya masalah ya.
1: Oke kita bisa wishlist snap pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu yang pernah jadi kau ya. Ia tidur guru sebarang maya nangira tidur kali ya. Arika jauh malam ke aku ya. Bunyi ke jakun sana tuai bunyi burung sebaru dulu ulo. Oh. Kadang-kadang boleh gerak nanya ke gerai kena. Ketemu lanjut.
0: Lepas na Siti hari tanda orang ke kemutus sepuat ya. Enya kurua kalau balat. Kalau balat kena juga buku ruah. Jadi kau nama aja tanda saya bini cah hidup di sana akhir dunia atau deh. Tapi sebab kawal kau buku ruah cah. Agi okey nanti ya sebenarnya berkuruah bawa molaki bawa bini ya ke berkuruah tengahnya dia mama berdoa dengan tua apa lalu sempat berkuruah sekedar ya nyam banget lalu mamanya benar makai ngutu muai bisa kabar aku cak tengah makai orang tunggu berdoa kucak sekali itu menyinta wih itu sih dia
2: kaya bisa Siti penyakit kini
0: asalnya tu kemar penyakit mikroslip nak
2: mikroslipnya lain gaya tuan
0: mikroslip tak nih
2: ya ukai-ukai ketegal ya to kamat tinduak kini atau ke nato tenyak mimet kini duduk mimet alo tinduak
0: nak duduk ke mikroslipnya
2: orang kedribanya kesalu ya terlalu
0: nak duduk apa mikroslipnya ya temu lelap tengah babu berenang alu tu punya lepas mikroslip tadi salah aku ya temu tinduak barang maya nah ira tengah makai alu temu tinduak tengah ya karaoke belagu mana nyita ada chorus tinduak bisa
1: sempat tinduak
0: sempat tinduak tengah chorus cak
2: antinya penyakit kenyok deh tu nak patutnya oleh dia pelalai ke sebedau ya kawin atau ke sebedau jadi
0: ya kan ngelama tu tegal nanti keran tinduak oleh lama oleh laban tentang dia tu hati nyawa kayak kini nyawa tu perangai mesia tu lepas maya utai udah dipenggi udah diimput tu ya nak pakai kan uliah ambil contoh bahkan kita akan beli motor BMW contoh kau tadi keran nanti mau mana oh dia nyari pertama hari keterubah dia dah boleh belinya baso hari kedua baso hari tiga cuci hari kelima anjung wax dan udah hari-hari yang kena tadi sebulan jenah ada BMW yang sama punya pakai kereta kebukai lapannya udah dimpu deh dan bakal pengeran punya dikak ngempu ya, ya kenyata selalu ya jadi bak mensia tu
2: ya bak mensia aneh
0: jadi jadinya kalau mau mikroslip tak kira oke jadi lagi macam komen dari peninggalan atau lagi ni cak
1: kita ingat ke lagu hari Ika tu malam agit budak
0: budak main-main ram je ni.

0: Tanya barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ialah kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawai FM.
1: Kita suah kan dapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culi, kak gak beli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak beli.

0: Baru jadi ya. Semua manih-manih magang.
1: Iya. Bunyi ke lagu tadi meh ke satu kedua. Mau main peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita tu jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapangan diri kah?
2: Nyokai peminta nya sebut nya tadi yang rintai ke pemaneh ngau pementah indoknya di ngaku.
1: Hanya biar-biar yang rintai tang yang rintai pia yang minta lah. Dia dah udah pahamin konteks lagu kami laki tu. Dia muji kembaknya minta aman aja. Nah, lagi konteks tadi. Wei baji yang melihat dia kami tadi yang minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Inside the meaning.
1: Ya mesti reti di reti ramad. Ino tu dia dah tu pernah direca. Mesti kah di kelagu di kelangkuang kita ini pia ya.
2: Okay. Iya dulu.
1: Oke, jadi apa gitu, Min? Aku sih ngarap ring hidup kita apa gitu. Namun di segi baku tadi, Cak, bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih segi, dia meh layak mengenai portfolio-nya pada aku.
2: Dia dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini kebaru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak?
1: Meriwa.
2: Tindu wak meriwa maya empat jadi toko latai nemuai gen tua kini anggrek pangan diri angkanya nak empat meriwa kini mayanya nak mau kini uliah kontrol udah jadi melaki bini nyus tahun ke aku tuh setahun baru ya terbantai maga tindu meriwa
1: Rangga mimik meriwa
2: Rangga mimik meriwa
1: masa orang macam empat meriwa tentang berkawan ke meriwa tuh tadi deh bakku di nato nyalah ke

0: urangnya. Laban beliau tuh selalu ya ketinggal kita udah tuai.
1: Ya.
0: Laban dia mau kita udah tuai tuh filter apa mau pagarnya nyawa lagi. Nya sitik buah kemudian lalu setia lagi saja pembisi pagar pagar panjo jarang jarang setia nak rapit bukan sebar nya kebuah ya kelalu mudah amat meriwar aku bisa contoh tak kongen nyebuah ya
1: dah nak kanya aja
2: ke okay, umang pagi itu mana ke pengguna jadi baru yang nemu dia tuai itu kebenarnya ninja aku ya lepas sebedar dua ya jadi ya benda bini atau orang ya ke siro orang ya ke jempat sino nanti benda mayau pun sebelah pasar beri yang makai magang mengira lah mayau dua ke nama aku ya
0: beri
2: yang makai magang tang pengguna jadi baru yang nemu bini itu ninja. Kau nama ninja, leban leban
1: yang tinggi.
2: Kau kan ninja tato, ninja ninja.
0: Ah ninja, justifikasi ninja banyak.
2: Lalu ninja tato. Leban leban yang tinggi kau ya. Pagi malam harinya mana tinggi aspiak ya. Nanya pagi yang ledah nak mencelak mata, dah ada baru ah. Kena tendang ya.
0: Amin ninja nya.
2: Ganas, nanya tinggi kau.
0: Nemu tahu.
2: Tegah tinggi kau.
1: Bisa gak lelaki itu ya tinduak ngigau berjalai kaya tinduak
2: nang ira lah laki gino
1: laki gino nang ira lah mula mula jadinya bisa 2-3 bulan nah dah ya ulah hebat kenya
2: lagi oleh kontrol lah
1: lagi oleh kontrol lagi kita nemu bekeni yang kontrolnya dan ya alir api itu nemu nadai dia berbilia dia nemu berjalai
2: tinduak tinduak boleh kontrol nih
0: tentang aku mau soalnya mama yuk kes tinggal aku lah kes ke ninja begitu lah sama ya. Nanti laki ngikau selalu ya jalan berak laki datang jari mau yang ngikau nak jalan laki terpaluk ke bini tertumpu ke bini mau ngikau tak mau yogi kes laki kena tumpu laki kena nyak mau yogi
2: si kedua nya bukan tu ngikau aja
0: si hati ya kak
2: si hati ya kak kita kena yang kes ya ia ketindua nya ketua ya tadi tersebut kena marah bukai nya kalau muka kuntau.
0: Aku udah merasa kaki udah nyalkin. Lu pernah nyalku kok betul?
2: Iya udah. Enggak gue gini diri. Ngeri dirimu.
0: Tadi lu mati di sepe. Saya deh.
1: Tapi deh skill aja skill AI.
0: Dari. Udah. Ya udah setengah kok, Cak. Utanya bisa ya, Pak Tabel. Namanya teman jarang kita dengar. Indo komplain kena kerimbot. Laki itu ada yang ngigau lo tata jari. Tentang laki itu sesuah jadi kena. Amin mimit temu datanya baru katil. Kadang mana baru katil jangan lagi kick lembutnya. Kadang nemu temu datanya prabuang lah. Ditumpu bini.
2: Oke, Anna pagi itu emang dah ke. Ya pengguna jadi baru nemu ulah kebenar laki ya. Jadi ku ya laki atau psiko orang ya ke tough tubuh ya. Lepas ni sekiranya main gym ku ya, ya ke tinggi ku ya. Namanya kalau jadi keliang menua. Kalau jadi anggora pakai keliang. Kalau boleh nomor satu. Jadi dua dia bincin. Tidak ada sebuah nomor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Namen. Norindo mungkin ya.
1: Norindo segi kamu tak tanya.
2: Nyamai. Oh, yang ada laki atau segi namanya bekas keliang lah.
0: Bekas keliang. Dia tinggal.
2: Dan pengguna jadi baru yang nemu laki atau takut ke gerinang.
0: Slek. Patut ya, Cak. Nanti bakal sida pengatur program keliang gawai sida dia. Patut nguji positif, Cak. Seri foto kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak madah dulu tesnya mesti gagal kita tengok cara belalai.
2: Mana idea dia?
0: Mungkin aku contoh benong sida ya. Sebelum sida dikinya deh. Gagak city racer ya temu lepas ke gerinang mula siapa aku berani
2: ya ukai ngo sidai ke pekin ngo ada baru aku mendak je lari masa aku
1: gerinang takut apa
2: oh
0: ya tak kuiran tang nanti indo takut gerinang logika tang laki takut ke tanya gerinang tu di nak boleh terima tang city boleh terima kita laki takut ketijak dia berani ngutijak
2: Gelik-gelik cak. Gerinang pun gelik.
0: Sama.
2: Ticak pun gelik.
0: Aku gerinang pun gelik. Tak ticak tu nak nemu aku.
1: Apa? Pantai kena rau je
2: nanti. Bicara siap kawan. Yang pun nyebut.
0: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Udah deh bukan ke Tegal ke Pantai.
2: Sekejap aku nekan button record.
0: Ada.
2: Sekejap.
0: Off record. Aku tu serang nanti bahas tentang ticak tu. Nak nemu. Nanti kemudian dia bilang. Yang raya bina. Saya ke yang raya bapak gau.
1: Tapi kena mau imaginasi dia kalau tinggi
0: kini. Ama uji ni mungkin cicak eh. Pengangat suhu yang buat tubuh kita lain. Nah, benda yang kau jelo buka ema yang rayapnya. Kita kangat tu jalan bapak gugu. Aku
1: kan bisa logik ya agak tuan eh. Baka mak ngah bakku deh. Mak ku berani ku lah. Rapa ku takut ya. Ya bau rindu ngelaki itu. Terbantai maya udah jadinya dia nemu punya orang laki itu ngelindung kita ya tak kebenai no ngelindung
0: patut kuning orang kapet kalah komplain mana indah dia keba kanan ular sekali udah pesannya mau ngobak deh.
2: Ya udah jadilah baru mak dia nemu ya takut ke tanya
1: ular ya, aku mayanya lagi fosku pemerik aku mayanya kami dia bawa sekulu sungai meh ularnya ular sawak ia melintang pada dapur aku lagi ingat ingat ku mainnya. Ya ukai abak aku dah tahu bunuh hanya mak ku. Tangkap ya bapala. Mak ku berani.
0: Mana nangkap ya?
2: Cinta pasal ya, ular tu. Aku pun gelim tau ular.
1: Ular kita lelaki bariaknya. Bahkan dia takut ketijak. Oh nama dia takut ketijak.
2: Nanti. Logik nanti kita takut ular. Tu takut ketijak.
0: Lagi. Sebenarnya takut ketijak lagi kabar penguk dia. Apa yang saya
2: okey, lagu Ari Jessica Timah, Gilbert Gawang Tua Dara.
0: Terus kemudian kita kami mood pagi gawai kita.
2: Subak semua mana-mana semagang nak tua dara. Itu dah jadi, ini dah dara lagi, ini masam tua.
0: Okey, masam tegau, no.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: SSL begitu, fantasi versus reality.
1: Coba bayar kita begulai. Lain mai bungai, udah begulai. Kalau bebalai bungai kun tahu keluar megang.
0: Sebenarnya untuk coba bau ngua dia tuh bau gentut.
1: Iya. Coba hari-hari jako mana dia tuh jako jahit belum ada pendir.
2: Coba bejako rubah hayo lunai udah jadi laki bini apo.
1: Mau mengar aja. Ada mau aku nya
2: dia di sebut. Aja.
1: Dia disebut di demen. Ini mau mana kebak kita laki bini. Kita ke gawa tuh bukannya bertemu nyawa tadi.
0: Okay, perangai tahu yang kita laki atau bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisik KDD ya medah ke pagi itu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pegudah jadi ianya ini tua aku tu bangsa ya ke malas kan masuk utai saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok yang sama kena yang luai kupi dan yang kena sudoknya kena yang ngawak lauk. Enggak ya baru udahnya sudahnya kena ngawa asik udahnya ngawa semua teh dia mah kawa yang nanya.
1: Nah semua teh dapat ke ngawa bebasau mayuwa. Hanya perengayaan aja.
0: Iya.
1: Lalu pihak muka peninggal kita M Chen ke pagi tu cita bakiah ya ke lelaki cak. Suba sebedau bini ya. Amat petang siang katanya kabarnya cak.
0: Oh cita bakiah ya okey.
1: Bakiah ya. Sebedau ya berbini pak petang siang ya. Jeli yang orang belayak.
0: Ui.
1: Orang masak belayak.
0: Ui.
1: Anu orang mimin belayak orang.
2: Oh, I'm against star.
1: Dia tu agi against star. Bunyi tripuan dia terus pulai.
0: Automatik ah.
1: Automatik. Lebang lama tu dari orang oleh nagangnya. Tang sekumbang udah bini tu. Oh, benar kau benong nyeliang orang benong kamat hati tadi tripuan bini lu pulai tu lah. Upa dulu kau.
0: The power of okay love eh.
1: Bukan itu.
0: The power of
2: Gesta wife. Nah, bini yang Gesta Garia berarti.
0: Betul betul betul. Bini yang Gesta Garia.
1: Logik logik logik. Jadi hanya mesti kita ngasai ke bala anak menjadi kita ke bala menjadi bala kaban kita Gesta Garia induk ke Gesta Garia jadi nguya.
2: Kau dek tahu huji
1: gak? Aku dah dek petan apa aku ke Gesta aku.
0: Bini ku bayar 3.0.
1: Aku kan bola cak. Dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani kelabahan. Aku tu gamal je bukan kebayat tau kai weh aku tu menakut orang.
0: Oh, merti.
1: Eh, cak gomel yang ada aku buku jantung lari, takut dengan punya mercun.
2: Tak, ama bisa ke laki tu ya pada di mangah peniau sebedau dia jadi nguya. Lama-lama udah dia mulai nge mentas kebenaran.
0: Iya. Bisa ke ya bukannya?
2: Inok pun bisa ke bukannya? Pada ada gaya peniau ya, cakap macam aku, oh, mangah sama inok tu, kau dah sumbung.
0: Tapi kebenaran ya, jadi, nguya. Dalam hati ada taman.
2: Iya. Maneh mentas nelap.
0: Iyalah.
1: Iya, madu nelap orang ne.
2: Iya, induk pun bisik ke pada maya ya ge dara ya jegit. Jegit maya pangan tang maya ya udah
0: kabalaki.
2: Imun kabalaki. Iya, imun. Itu ruang bilik ya.
1: Betul. Pap mana yang itu orang bilik lah, pak imun dengan mana orang maya tutup sama pintu.
0: Kadang-kadang namanya ia demo bida, orang kenyanya demo bida ya.
1: Ya betul.
0: Demo namanya limitnya kurang.
1: Aw, lepas nak sini.
0: Patut ni kena dikerja.
1: Bisi, bisi sekedar orang tu tadi. Ya, bisi maya ya kenyoy. Itu yang mamat.
0: Ya, ya, ya.
1: Udahnya, abis aku ntar, abis maya lu tinggal ke semua tekenya.
0: Oh.
1: Semuanya orang bekerja, mas. Sudah, ya tadi. Oke, jadi ya sebut pasal coba lain di temen ni kena berubah. Indah ke
0: pantai
1: berubah. Anak ngerti kita yang mesti ya. Bekerja mega.
0: Tapi dia berubah apa? Berubah mega ke mana?
1: Ya.
0: Nah.
1: Ini pun sebut laki bini tu. Ya, sebab berubah lama. Cana maka kita ke baru berkala.
0: Ya.
1: Laba baru berkala. Kita nak nemu. Udah berkalanya baru kita nemu. Tang. Mungkin kita ada sesekali kita nesal ngau pemutus kerana kita tidak hidup sekunci.
2: Ayan ketisya kepada semente udah jadi melaki bini.
0: Tisya ticak. Nya ticak cak. Ticak minjar. Nya ticak ticak.
1: Ada aku. Aku kerata. Aku takut aja aku kerata. Uji tiu tahu kan persembuhan kenyanya tahu aja lah. Ya bisa orang takut ngurut lah.
0: Okey, itu nak kita mulai bahas SSL pagi itu.
1: Ya semua salah lagi, bertemu baru kita hebat cerita tak ke topik ranau kebukailah, ne men.
2: Okey, bye bye sampai pagi.
0: Okey, jamin ne.
1: Kejap. Mungkin ya pagi satu jam. Okey.
0: Bye bye.

kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata, peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang misalnya tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bahawa pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantar virus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Khamis anda, hari ini 14 Mei 2026, bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Iza menemani pagi anda untuk hari ini. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sehat, ceria hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini off day, selamat beristirahat. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda? Adakah hujan, mendung, mungkin juga cuacanya panas hari ini? Jangan lupa bagi yang nak berkongsi keadaan cuaca, yang nak nak minta kita putarkan lagu, yang nak sampaikan salam untuk rakan-rakan, untuk keluarga, hantarkan di Facebook Suraman FM. Iza akan bacakan daripada semasa ke semasa ya. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk

dengan 33 minit pagi waktu ini, 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pagi ini. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Spektra 912, warnai hari.

9.50 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang setia bertemankan Iza menerusi Spectra 9.12 untuk hari ini. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artem Gelumpur. Dan untuk jam yang kedua nanti, ada satu perkongsian aktiviti yang ingin Iza kongsikan untuk anda bersama dengan tetamu kita. Siapakah tetamu kita pada pagi ini? Apakah aktiviti ataupun program yang akan dikongsikan? Sama-sama nantikan untuk jam yang keduanya nanti sekitar jam 10.30 minit pagi. Dan apa kata kita dengarkan lagu Bercanda untuk anda pagi ini, Spectra 9.12. Selalu

Assalamualaikum dan kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda satu perkongsian aktiviti bersama dengan tetamu kita. Siapakah tetamu kita? Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja nanti. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini.

0: pun sokongan logistik. Budaya gotong royong dan kesan dan semangat ukhuwah yang kukuh menjadi kekuatan utama kejayaan program ini.
1: Okey, Tuan Haji. Apakah pula harapan Tuan Haji terhadap generasi muda serta masyarakat Islam di bahagian Seri Aman dalam terus menghayati semangat pengorbanan dan meneruskan pelaksanaan ibadah korban pada masa akan datang, Tuan Haji?
0: Okey. Harapan saya kepada generasi muda dan semua masyarakat Islam di Bandar Seri Aman akan terus mengekalkan semangat pengorbanan ini, bukan sahaja ketika musim korban tetapi juga dalam kehidupan seharian kita maupun ibadah korban ini tetap sebagai lambang kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dan keikhlasan dan kasih sesama insan. Dan saya berharap generasi muda akan terus mendampingi Masjid Bandar Seri Aman supaya mereka akan dapat bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa Masjid Bandar nanti.
1: Okey, Tuan Haji. Sebelum kita nak bertanya dengan Ustaz, apa kata kita berhenti rehat sebentar, kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini.

0: Baiklah, kembali lagi kita bersiaran. 10.49 minit pagi, masih lagi bertemakan Izzah dan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini berkenaan dengan program seminar korban peringkat bahagian Seri Aman serta pelaksanaan aktiviti ibadah korban di seluruh bahagian Seri Aman sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha bagi tahun ini. Baiklah, sebelum kita nak bertanya kepada Ustaz, saya nak bertanya terlebih dahulu, ada soalan tambahan untuk Tuan Pengerusi kita pagi ini. Boleh Tuan kongsikan berkenaan dengan aktiviti ibadah korban di bahagian Seri Aman ini, di manakah tempatnya, bila, masanya, tarikhnya, silakan Tuan.
1: Okay, terima kasih. Untuk makluman semua, bagi Masjid Bandar Seri Aman, kita akan mengadakan korban pada 30 bulan Mei, iaitu pada hari Sabtu jam 7 pagi. Dan di sini kita ada tambahan untuk seminar. Kebetulan pada hari tersebut pihak pejabat kesihatan pergigian bahagian Seri Aman ada membuat program kolaborasi oral dan agama. Dan untuk makluman, pihak kesihatan pergigian memang setiap tahun lah mereka ada membuat program tersebut. Dan sekiranya kereah-kereah masjid ataupun orang ramai yang ingin datang untuk membuat pemeriksaan gigi, kita persilakan pada hari tersebut lah. Dan mereka akan mula pada 8 pagi hingga 3 petang.
0: Okey, itu di antara aktiviti ibadah korban yang akan diadakan di bahagian Seri Aman. Dan kita nak beralih seterusnya pula kepada Ustaz kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, Ustaz Haji Abang Azman bin Haji Abang Muhammad dari Pejabat Agama Islam Bahagian Seri Aman. Baiklah Ustaz, boleh Ustaz terangkan bagaimana pandangan Islam apabila lembu korban disumbangkan oleh yang berhormat YB Muslim ataupun yang bukan Muslim untuk tujuan ibadah korban ni, Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Terima kasih DJ Izzah dan Seri Aman FM serta rakan-rakan JKP Masjid Bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam isu tu, jika seorang YB lah yang Muslim menyumbangkan hewan korban ataupun yang biasanya lembu lah, sama ada untuk dirinya berkorban atau untuk menghadiahkan lembu yang tadi kepada pihak masjid, kepada pihak kampung untuk disembelih sebagai korban, maka hukumnya adalah harus dan sah selagi mana sumber kewangannya tadi dari sumber yang halal lah. Malah memberi bantuan bagi menjayakan ibadah korban untuk termasuk amalan kebajikan yang baik. Ya, yang pertama lah. Namun jika disumbangkan oleh bukan Islam, bukan Muslim, contohnya yang memberi sumbangan keuangan, dan ada juga yang si beri fizikal binatang haiwannya, yang beri dari segi duit, wang ringgit, duit. Tapi ada juga yang beri hadiah seekor lembu kepada komuniti Islam contohnya, untuk membantu atas dasar perpaduan masyarakat, maka kebanyakan ulama berpandangan ia harus diterima sebagai bentuk muamalat dan hubungan baik sesama masyarakat. Namun jika diniatkan sebagai ibadah korban oleh bukan Muslim, maka sudah tentulah niat akan nak madah sah ibadah korban, kerana syarat sah korban tu yang pertamanya Muslim.
0: Okey Ustaz, ada masyarakat yang memilih melakukan ibadah korban tu di luar kawasan ataupun di luar negara. Apakah pendapat, apakah pandangan Islam mengenai perkara Ustaz? Sebab kita nanggarkan tren kini tu kan banyak mula di ibadah korban di luar. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit.
2: Okey, baik. Dalam Islam, melaksanakan ibadah korban di luar kawasan atau luar negara lah. Kalau kini tu, kalau kita perhatikan dah jadi trend lah, orang berkorban di Mekah, di Kemboja dan sebagainya. Nya kalau ikut pandangan ulama, nya adalah harus dan sah aja. Selagi mana apa? Selagi nya memenuhi syarat-syarat ibadah korban yang ditetapkan syarak. haiwan yang sah dijadikan korban, disembelih pada waktu yang telah ditetapkan, niat korban dan proses penyembelihan mengikut syariat. Namun para ulama membincangkan isu itu dari sudut apa? Dari sudut keutamaan, dari sudut afdal kasih dan maslahat masyarakat setempat. Jadi majoriti ulama'nya membenarkan. Tetapi kalau jawapan yang paling ringkas adalah lebih baik melaksanakan ibadah korban di tempat kita pun lah. Ayat yang pertama. Adapun nak mulah di tempat lain, hukumnya sah. Sebab lain individu tu nyasik sama keuangannya. Mungkin ada seseorang yang teringin nak mulah korban. Tapi nyasik dah kalau di tempat kita tu satu bahagian biasanya 1,000 lebih nak. Mungkinnya ada 200-300 yang tapi nya boleh mulah di Kemboja contohnya. Tak ada masalah boleh. Tapi kalau tanya afdalnya mulah di tempat ni pun.
0: Baik. Dan ustaz, lembu tadi disumbangkan oleh YB Muslim. Adakah beliau mendapat pahala korban ataupun pahala sedekah saja?
2: Okey. Perkara tu bergantung Perkara tu bergantung kepada niat YB Muslim ketika menyumbangkan lembu berkenaan. Jikanya beliau berniat melakukan ibadah korban, contohnya membeli lembu dengan niat korban untuk dirinya, maka insya Allah beliau mendapat pahala ibadah korban dan juga pahala sedekah serta kebajikan. Kerana dalam ibadah korban memang terkandung unsur takarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan perkongsian rezeki kepada masyarakat. Dalam keadaan tu lembu itu, kalau lembu ya tadi dikira haiwan korban beliau atau bahagian korban yang diniatkan, yang pertama. Tapi punya niat untuk membantu menjayakan program korban, contohnya nya beri kepada masjid ataupun kampung dengan menyumbang aja lah, ataupun untuk membantu masyarakat buat korban, nya si ada niat ibadah korban untuk dirinya, maka yangnya dapat dekat siap pahala membantu kebajikan lah. Dan pahala memudahkan ibadah orang lain untuk melaksanakan ibadah korban. Cuma pesanan saya, kalau pihak kampung ataupun pihak masjid surau bila menerima sumbangan daripada mana-mana individu, kena tanya benar-benar lah, biar jelas. Untuk sapi tu contohnya, sapi tu untuk siapa? Diberi ajak ke ataupun kita yang nak mula korban? Kena clear dekat siar lah.
0: Dijelaskan masaya. Macam ni mun YB yang bukan yang datang daripada bukan Muslim teh ustaz, adakah yang tadi dikira sedekah jariah ataupun sekadar macam bantuan macam yalah.
2: Okey. Tu biasa yang berlaku bila sumbangan datang daripada bukan Muslim, sekiralah YB ke siapa kawan-kawan kita ke, niat nak membantu kita untuk menjayakan program korban, maka dari sudut Islam umumnya melihat itu sebagai bantuan sosial, bantuan kemasyarakatan ataupun hadiah lah. Jadi Islam itu pun tiada nak menghalang, kerana Nabi SAW sendiri pun pernah menerima hadiah daripada orang yang non-Muslim. Jadi tiada isu kat situ lah. Bilanya dah beri kepada kita yang Islam tu dan terpulang dengan kita lah, nak mula dengan untuk apa haiwan tadi.
0: Okey, ustaz, dari sudut aspek kebersihan, macam ni pengurusan korban dibuat mengikut syariah dan menepati aspek kebersihan tu ustaz.
2: Okey, dari segi aspek kebersihan tu, kepada sidak orang yang bergotong royong lah pada hari kejadian, biasanya akan diberi taklimat oleh pengurusan masjid lah untuk menjaga kebersihan, pastikan siada lah daging-dagingnya kelak lepas dilapah ke apa di tempat yang si
0: didedah macam aja
2: sebab untuk kesihatan juga lah.
0: Ustaz, boleh ustaz kongsikan apa harapan sebenar musim ibadah korban tu, ada doa sikit kah?
2: Ya, okey. Doa si ada lah, doa khusus si ada, doa ketika korban ya pun si ada. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu yang disebutkan, Nabi akan membaca bismillah ya Allahu akbar, Allahumma taqabbala minni. Allahumma taqabbal minni. Maksudnya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah korban ini dariku. Tapi nak madah doa khusus ya ada, cumanya pesanan kepada orang yang maulah korban lah khususnya. Bila masuk je bulan Zulhijjah, iaitu satu Zulhijjah pada tahun tu, musik salah saya jatuh kepada 18 Jun, hari Isnin lah. Maka ketika ialah bagi orang berkorban lah, maka adalah disunatkan peserta korban untuk tidak memotong kuku dan bulu ataupun rambut bermula daripada satu Zulhijjah sehingga haiwan tadi, haiwan korban tadi disembelih.
0: Selepas disembelih bolehlah Ustaz?
2: Selepas disembelih boleh. Jika dipotong bulu atau kuku, bukan nak madah siksa, tetapi hukumnya jatuh kepada makruh lah, kuranglah pahala di sia.
0: Dan akhir sekali, mungkin ada ucapan Ustaz sempena dengan sambutan Hari Raya Haji yang bakal tiba tu Ustaz.
2: Ucapan. Okay. Ucapan saya pertama sekali, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Kepada orang yang berkorban, betulkan niat, ikhlaskan niat yang utama. Mulah korban kerana Allah Ta'ala, bukan mulah korban tadi kerana nak berlawan sama sebab kawan ke apa sih. Tetapi yang pertama, biar hikmah korban tadi, sebab apa korban tadi disyariatkan kepada kita, antaranya apa, kita untuk macam ni ibrah, kisah Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS, pengorbanan di sini. Bila Allah perintahkan untuk mula untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS, seada dua tiga lagi, baik bapaknya maupun anaknya, dua-dua pun berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita, walaupun kita siadalah nak madahnya melihat anak, tetapi biarlah kita ibadah korban tu dapat menginsafkan kita, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Dan Tuan Azmi, mungkin sedikit harapan dan ucapan Tuan bersempena dengan program dan Hari Raya Haji yang bakal tiba. Silakan Tuan.
1: Okey, terima kasih Linja Ezra untuk untuk seminar korban nanti. InsyaAllah sambutan daripada peserta-peserta yang kita telah invite untuk hadir bersama-sama, sebab ini merupakan peluang untuk kita bertanya isu-isu yang berkenaan dengan ibadah korban, walaupun isu tersebut kecil, tapi mungkin impaknya akan menjadi besar kalau kita tak selesai isu tersebut. Jadi harapan kita daripada JKP Masjid Bandar Seri Aman supaya program kali ini berjalan dengan lancar, dan kesempatan ini juga kita di pengurusan masjid mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha yang akan datang, dan mudahkan ibadah korban kita dengan ikhlas. Okay, itu saja.
0: Okay, terima kasih Tuan Azmi dan Tuan Haji. Ucapan kita, harapan kita, silakan Tuan Haji.
3: Saya Haji Hassan bin Suhaili ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Seri Aman dan amnya di seluruh Malaysia. Dan tak lupa juga pada pagi raya nanti kita akan mengadakan sedikit jamuan untuk karya-karya di Masjid Bandar Seri Aman, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih Tuan Haji. Baiklah, itu dia tadi perkongsian kita untuk pagi ini berkenaan dengan program Seminar Korban Peringkat Bahagian Seri Aman serta pelaksanaan aktiviti ibadah korban di seluruh bahagian Seri Aman sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi tahun ini 2026. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Pengerusi Encik Azmi bin Moshidi, Timbalan Pengerusi Haji Hassan bin Suhaili dan juga Ustaz Haji Abang Azman bin Haji Abang Muhammad. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk datang ke Konti Seri Aman FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kasi. Jangan mana faham ke si faham. Mesti buat kerja beti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah ajak sia. Entah!
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati diboleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais nganok kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si paham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si paham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

40 minit pagi. Masih lagi bertemankan Izzah untuk Ward 2 ini. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dengarkan dahulu lagu ini, Tiada Pengganti, Spectra 912.

0: Namun kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 GHz. Inspirasi, informasi.
1: Lagu-lagu menarik,

selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 4 14 hari bulan 5 2026. 19 ikut bala atlet Sarawak menerima insentif pemenang menyampau RM140,200 berindik hari penyudut sidak Balumba Para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Pengawak nyuak ke insentifnya di penyadi bini tuai pemegang menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bergulai dengan Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif ke pemandu tinggi ianya atlet lumak nyemerai Rusdianto Rusmadi, timai pulai 2 itim midu emas, 4 pirak ngau 2 engkeraju, lalu ngaunya ia nerima insentif sepenyampau RM22,000. Nangkan kenya, siku agi pemain lumak nyemerai nasional Muhammad Nur Saiful Zulkafli nerima RM18,000 pengudah ia buliah siti midu emas, 4 pirak ngau 3 engkeraju. Semua bala atlet Sarawak mujo tulih ke-38 itim medo, ianya 13 medo emas, 14 pirak ngau 10 engkeraju. Berbak ngaunya Datuk Seri Fatimah Bak Jakub Yamadah, program apresiasi Touching Heart Shaping Mind ngambuan tuju dekat meri terima kasih ngagai bala atlet Sarawak ngamaga gerempung ukai di kuasa perintah ti udah mantuk mensia mayua serta maga kaban strategik ngau volunteer penusah ngenyit. Nambah kenya sida maga udah mai ubah ke mana ngagai penghidup komuniti. Nya alai program tu tanda pengibuh perintah Sarawak ngambil keraban sida nak ngasai ke diri di Kelawang serta seluruhan dijaga. Bak programnya yang maga nyuak ke stipikit ngau plak basa ngagai 50 ikut kaban strategik pengatur bantu penusah ngenyit upis pengintu penglantang raban bangsa Sarawak. Sama bisi disua ianya stipikit basa kontijen special Olimpik Sarawak ngagai 6 bengkah gerempung ke bisi berkawul. Semua pengatur pekit Belanda patut ngemeran ke sukut penglikun ngagai orang ke ngambik bagi. Tu berindi hari penusah bebadi nyadi lumba maraton empai lama tu ke udah. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tajak raban penglikun di Anjung Gawak baks pemanjang jalannya tang orang ngau ngambil bagi patut nitih ke jalan Belanda ke udah ditetap ke dikenanya leah ke penusah ke enak di sadang nyadi. Kelebih lagi lebuah jalan alun ke bendung bersekut. Ia megak ngelalau sidak tinggal Belandanya ngambil ke berjimat serta endak Belanda bak tengah jalai dikenanya ga penglikon diri bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngaunya raban pengatur pekit Belanda megak seluruhan berarti ke penglantang sidak ke ngau ngambil bagi nyengkawam nyedia ke stesen air irup ke cukup bak sepemanjai pejalai Belandanya. Di Kota Samarahan, siku pengajar keudah pincin rugi lebih RM350,000. Pengudah ia ditipu bak pengawak meranak ke pukuk kebula. Mansa ke berumur 71 tahunnya tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk bak media rama kena bulan 3 tu tadi. Pemangkuk Kepala Polis Peliliah Kota Samarahan DSP Barry William madah ke mansa udahnya lalu belabuah meranak ke pukuk bak online serta diasuh mindah ke duit 2 kali sepenyampau RM21,000 dalam pun bulan sitik tu kemari. Udahnya mansa maga diasuh sekali lagi mindah ke duit bak penyampau RM329,987 dalam ujung bulan sitik tu tadi. Tajap pihak mansa lalu sedar diri kena tipu, pengudah ia nerima penguntung harinya seminak RM1,000 aja. Lalu mansa udahnya ngagar report polis bak induk upis polis peliliah Kota Samarahan lemai kemari. Kes tu dipansiak ngena seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bak kes ke berbida siku nembiak ke berumur 21 tahun ditan ke polis lemai kemari ketika dipelabak ke ngembuan keresa pornografi. Nitiah ke penerang hari DSP Barry William madah ke suspek siku nembiak ke belajar masuk tahun 3 baik sebuah universiti perintah udah ditan ke bak hostel ke alai endo ia diau
Asia Ari Prasa Polis tertemu ke telefon bincang dengan laptop ya. Mesti nyimpan mayuh gambar pornografi nembiak mit dengan orang besar tuai. Pansiak ke terubah netap ke suspek berlabuh ngawa diri bak pengawaknya 5 tahun tu ke udah. Lalu kes tu diancung ngagai sapit pendakwa raya ngau perambu dakwa pengudah report hari makmau forensik ceras diterima. Kes tu dipansiak ngana Seksyen 10 Akta Penyalah Seksual ngagai nembiak mit 2017 ngau Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Janaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Miri, bahawa ngelah tengah hari.

0: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
1: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
0: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai. Segulai sejalan. Asmerada Kimberly, winner Miss Petit.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ngelalu ke Bala Peringa ke baru mendiang ke YFM Miri ngelala tengah hari begulai ngau geng 2B selama tengah hari darah Ulu Sungai. Apa berita B?
1: Iya, berita tu mana?
0: Minggunya kemarin ngenyet ada mayoran nanya nuan.
1: Mayoran.
0: Kemarin agak upes GPN.
1: Lamanya bisik ke orang madang ko nama amat DJ Bing gay JPN. JPN nya mayu JPN nya aku ke JPN nuka IC.
0: Kayak agak sore kan. Okay, terima kasih ya bala peningat tuan Nabi ya. Jadi kena muka ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Tuh, jako sempat macin ha. Kena tuan lalu ke bala peningat ke tengah hari itu ha. Jadi kau jago sempat mata. Ia tinyalah ke orang bukai jauh pejalai dekat di tengah. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah sangkai.
1: Ya boleh.
0: Besar reti ya Nabi ya.
1: Nama nak retinya DJ mana ya, tengah rim
0: ketau. Nanti semua kita yudu mimimin ke nyalah orang.
1: Okay.
0: Mimimin nak betul nyalah orang Nabi ya. Jadi nyor rindang tu rindang nyob berjaya atau ke nama atau membawang deh.
1: Membawang.
0: Jadi orang lama ya kena nak kira anggotanya udah lama datanya meh. Jadi
1: iya, retinya. Oke nama deh di zaman laban kemayar itu mag orang jaku aja nak lihat ditutup kita bala mensia atau labannya pilihan yang po akan menyukuran nunjuk jarinya tadi deh. Jadi
0: ya ha ya jaku tang kita hanya rindang nada peduli kita tek kosidanya deh nabi ya. Jadi ke tengah hari itu bakal selamanya ke bala peningga bisa kami dah ke bukai. Jadi bala kaban tu aba Met Malaysia Miri agi beda oleh di giga laban maya ke kemarau tu tadi mayu tunga ke atas ke jalai Costa Road ya deh. Nama tu Angus.
1: Angus
0: ya. Kabel telefon mayu nyo empat api. Jadi sida ya bisa meri report gaya hari tapi ya. Jadi tu berkongsi dulu ngah bala peninga.
2: Report gaya hari. YFM Miri.
0: Ya, jadi report gaya hari bahawa YFM Miri diterima hari Met Malaysia Miri madah kelemah itu hari di sadang dekat River Kudik. Jadi bas kedak nur malam tu ngau pagi pergi lah di sadang hujan bas kedak nur. Lalu angin barat berpupuat ngau penerah 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di utara Sarawak atau ke ngimai menua kita di Sarawak itu bergelombang peninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangan atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Jadi kira ke bisi hujan minya ne.
0: Ngaunya selalu ke hujan dia tahu Nabi ya.
1: Iya betul. Nyuka nintih malam ke hujan kadang ya hujan banget kadang ya nak gentu balat na hujan ni tadi.
0: Ya, jadi hari berengkah hujan mai ke berjadi pengerami
1: gawai daya pasar
0: gawai no crouch festival mayanya.
1: Betul ya. Mayanya asyik kutua laban ya ke datai YB Douglas sarinya madah randau yang YB Licky Machine madah ke harap ke miri tu hujan sepengudahnya nyebutnya alu hujan lebat
0: laban sida hari komite penyangga penusah ngenyet di miri di tu mendak kemarau kelalu lamanya minta opis ti berkuasa atau ke perintah Sarawak atau
1: atur
0: pengawak nama tu menih hujan ya.
1: Iya, betul.
0: Atau ke nambah hujan ngambek kari hujan. Tentang aja pia udahnya arinya terus hujan.
1: Nah. Iya.
0: Oke, lengkap ke ceritanya bih. Jadi minggunya kemarin ada orang aku belaban bak Brand Busters.
1: Brand Busters ne.
0: Jadi minggunya
1: minggunya kemarin menang.
0: Nada nak cikgu Atta nak masuk
1: oh nak masuk ne permisi lah cicer kita ya
0: ringan medadin nada madah nak masuk
1: nak masuk ne
0: okay. Untuk lagi kita bertemu bawa Brand Busters B2.

pencabar rendir. Ngansah rendir, penajam tuin, nentu ke sapa ke pemandu pintar, Brenda. Engkau bana, tiap hari 4 pukul 12.20 minit tengah hari. Seminar Pawai FM Miri, Sekulang Sejarah.

0: Selamat tengah hari Cica Atta.
1: Selamat
0: tengah hari Cica. Saya sebulan dan dia nurun sekolah saya tu.
2: Seminggu punti.
0: Seminggu.
1: Seminggu punti. Aku kena punti yang ada aku lang kaji.
2: Okey, minggu tu kita datang baru. Minggunya kemarin nak nyandi. Labah murid sikut.
0: Cuti. Punti yang ya.
2: Punti yang ya.
1: Saya punti yang. Celah jari tu. Baju pingin ya.
0: Agak CPN bukan nama lah bang, umur aku dah cukup deh 16 tahun tu kaisinya tadi dicatam
2: payah menyang
1: no di jeli om ada celah jari.
0: Lawan IC dia tu kan bisa QR ban eh. Jadi kan ngau orang capuah kan ya tadi deh.
2: Ngau orang capuah apa boleh buat. Kita dihajar hotel dah atur orang.
0: Atur orang ya betul.
2: Ambil kita nak muai awak minggu tu. Minggu ni kemarin ke batang yang nak. Agak Nando utai kebisik di engkau horor dalam Malaysian Book of Record tu kebenar ya. Berindang ngomandang semua peningat kita meh.
0: Ya ya.
2: Awak nak kan tu seh na ngai aku ngai ke kita lalu tu seh lagi nemu ku deh.
0: Ya. Tang sarinya dua minggu lepasnya Cica. Tu seh tang menang ke aku.
2: Minggu tu dua take je ke.
0: Okey.
2: Tu si te berkawan ngau nemi ya tu au. Okey. Siapa nemi ya ke berumur 2 tahun ti megai rekod merik nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit bak bub Malaysia of Record. Yang mereka nama 30 hiko ukui dalam tempoh seminit aja.
1: Umur ya 2 tahun.
2: Umur ya 2 tahun.
0: Umur 2 tahun.
2: A. Evan Alexius Ng.
0: Bukan nama Cina.
2: Nama Cina. B. Shayan Ishan. C. Vikash.
1: Boleh minta kalau menua ni teacher.
2: Menua... Menua kita di tahu
1: Malaysia. Malaysia.
0: Malaysia.
1: Ya. Aku ngamuk ega.
0: Mesti ke China ne.
2: China. Okey.
0: Aku ingat nama nya like B pilih aku.
2: B.
0: Ya. Bala peninga di tahu.
1: Kita tak tahu.
0: Iya, jadi bala peninga kita kita tahu sahut kita milih A B tok ke C. Okey, jadi Pai bisik tu.
2: Pai bisik. Okay, berundian.
0: Lagi berundian.
2: Lagi gogelen.
1: Sini-sini. Sini mikir gawai aja.
0: Lagi berundian yang sini.
2: Lagi berundian. Tusah hanya kini.
1: Enggak tusah.
2: Aku boleh canda. Okay,
0: bisik. Tu Stephanie. Nyebut A tu ya.
1: Lagi yang aku nya.
0: Ini jadi kaitan kita itu. Enggak ada gawai tu kini. Ujo cawang A. Dalam pu balak nama tu langkau tin B. Benicia B, Peter B.
1: Ujoh cawang.
2: Kita tutup kita.
1: Kita dolam.
2: Ante kak nemu. Ya ke nyawut A tadi.
0: Kosong.
2: Ya nadai nyawut C tadi.
0: Nadai B ngau A.
2: Ante B.
0: Abi tadi
2: Shayan. Shayan Ishan ya tu si Kolombia prodigy berumur 2 tahun. Ante muju 4 record ba Malaysia Book of Record ngau yang merik nama 30 bangsa nama ukui dalam tempoh seminit.
0: Seminit.
2: Jadi pemuju tu di tanyalah nyelai dan nanti buat kita lah bangayan ke pengulih ya. Pengingat ngau penemu tinggi bah umur yang kini banyak dah 30 bangsa ukui. Aku ketemu ku bulldog nama gay. Bangsa ukui ni bukan nama bangsa ukui ni kebakar bulldog apa semuanya.
1: Okay yang agak nama baru.
2: Jenis ya.
0: Jenis yang spesiesnya tadi.
2: Okey, kita tunggu yang agak yang kedua.
1: Okey, tong laban baru tau dah lah 1-0 dah.
0: Ibra Andris tadi bisik. Ayahnya B laban namanya orang Melayu.
2: Betul jawab ya. Okey, tanya ti kedua. Hera Jeganan. Ya tu umur dia 5 tahun megai rekod ungkup nama. Hera Jagannath, umur yang 5 tahun, magai rekod ungkup nama. A, nembiak ke pemaduk biak boleh mutar ke Rubik Cube. B, pengarang pemaduk biak di Malaysia. Tau ke C, nembiak ti ngelalan menira kebangsaan ti pemaduk mayu. Nama sawat ya.
0: Ya, nama sawat ya. Tentu aku C-nya.
2: Tau sedua C. Okay.
0: Okay, Adeline Robert Lily C. Mami Robertson, selamat tengah hari kau ya. Okay, Cross 60 C, Langkau T untuk C. Udahnya Stephanie C. Kenyit aku nak tu misalnya. Ulim macam tuan nanti cicat ha? Molly C, Muping Lengan C.
1: Tak gagal Langkau T untuk kagawai lah.
2: Nama tak kau ya tulis besar.
0: Komen tu nyu kenyit.
2: Okey lah, mayu sih kita.
0: Iya, mayu yang sih. Si.
2: Nada E, biasa E.
0: Siko, Andrew, A. Imang, E. Kita perhati ke buat Facebook tu dulu. Buat Facebook kita. Nada buat Facebook tu. Mayu buat titi tu.
2: Okey, nanti pekerja tutup.
0: Tutup, ya.
2: Ya, kenyaun. Siapa tak ada biasa E tadi?
0: Andrew, aja. Imang.
2: Siko ajak tadi ni. Nungguai.
0: Andrew Imang tadi ya.
2: Okey, bisa jawab B, Nadai C.
1: Nadai C.
0: C, C, ya. C, C magang.
2: Semua.
0: Ya.
2: B ya.
0: Arti ya B.
2: Pengarang pemaduk biak di Malaysia. Okay.
0: Kusung satu.
2: Nama kebuah.
0: Tajak kuntian seminggu.
2: Nama kebuah ya, pengarang pemaduk biak di Malaysia. Taban, ya udah nulis serta ngeluar kebuah ke dirimpu. Lalu nyadi ke, ya sikau hari ini biak ke pemaduk landik dalam bidang nulis kreatif buat menua kita di Malaysia.
1: Apa nama dada cikgu?
2: Nama ya... ni tadi Hera Jagannath.
0: Hera Jagannath.
2: Bangsa India.
0: Nanti cicat tak nyebut bangsa tadi. Nemu kami dua ya.
1: Buat nama je. Dah tahu mana cicat. Mayu mah alasan.
2: Mayu mah. Lepas si dah enak ulang kaji.
0: Ya. Tang aku satu. Ya. DJ mana aku su.
2: Minggu ni lah aku agak ngena tema. Minggu tu.
1: Gawai kabar dah.
2: Hari cigo. Minggu baru ni
1: lah. Hari cigo. Ada yang gawai.
2: Ada yang gawai. Jadi... last kepenudai kau kita ya.
1: Sebenarnya teacher cuti.
2: Sebenarnya teacher cuti sekolah. Minggu ni lah. Dua itu
1: nyamai. Hari pengajar.
0: Iya.
2: Hari pengajar kau kawai.
0: Kira ke lama cuti meh. Sedak yang. Alu punti yang sedak tu lah. Brand busters.
2: Okay. Ngonya aku tinggal ke kita ngolah kota. Kita bertemu baru minggu ni. Ila. Bye-bye.
0: Bye. Cicata.

semua, aku Elika Eric, psikoari pegawai psikologi kaunseling dari klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat nyintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anda kena ingat saluran niaga pengikut engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Terima kasih lagi malam ni dengan milih Hawaii FM Miri baik ke bawah tim klik atau kemudian yang bawah radio, radio dalam kereta nabi ya.
1: Yeah.
0: Jadi nyaw majak sema menua daripada nabi ya.
1: Yeah,
0: orang
1: betul.
0: Ke dia berumah panjai ku aku dah. Nyaw mendak balak kabam belayan apa indah kaget tinggal di menua nyaw sema gamal sidaknya daripada.
1: Iya.
0: Banyak ke dekat pulai kawai tu. Tang tajap ya tua macam pesan ke bisa dikirim bala peninggal ngagai kita bawa FM ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi itu pesan ke coba data dari Emily anak loan tau ke surah pesan ke bala di Ulu Tatau hari ini tatau bintulu sebungan kenawit sibu tau ke semua kembelian tik lala niang indaya nyanya seripah anak capung ngau ada kenesau semua bala kita beladatai sampal semak tak kejauh pengawak berantu niang indaya nyanya seripah anak capung atau ke indai sura kena dua hari bulan enam tu berumah jelembai sungai sap kanan tatau lalu pengawak dekat berengkah jam enam lemahnya di bala hati hari jauh tau datai tumu pengawak tu ilang jadi penerang tik silia kita terus bergigak ke surah atau ke Emily di 013-599-2681.
0: Ya, pesan ke Siti tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelian bak rumah panjai bakas empat buah rumah panjai di Pakuk Luar Liam Bekelit ke pembelian di Rantau Lugai Sungai Gemah Kenawin kaban belayan di Miri, Suai, Roban, Tibus, Rungut, Kelitang dalam ke luar kuap rumah apin ngau semua kaban belayan kena oleh dirintai ke ditu ke ngelala ni yang tukar dan pasang dipinta datang ke rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngulo pengawak gawan tu kena 28 bulan 5 2026 lalu 29 bulan 5 nganjuang bungai ke penambah penam SIB Lambia Miri. Jadi penerang ke silet atau telefon yang menantu ya, hanya ada suan asam kena lumur 011-33-09-98-00 tak akan ucok ya 013-767-0029.
1: Jadi pesan ketiga tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ini yang Wilfred Kiroh anak Jumat serta muain terbalu bininya Anjalat ni di pesan tu dituju ngagai kebembelayan di Tatau kebembelayan di Semuruh tiga buah rumah kebembelayan di Bintulu kebembelayan di Sebauh kebembelayan di Kakus kebembelayan di Sangan di Mukah Peking Lutung Bakung ngau di Miri serta kebembelayan ke naklah di sebut itu. Jadi penguat pengetas ulit tu dekat diatur berumah awi anak limping semurusi berkenu kena malam 16 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 malam kena jalai ya semiang. Jadi penerang ti silit tau bertanya bermenyadik niang inya ana berkusung 13-803-9512 atau ke BB 016-371-0512.
0: Ya pesan ke Siti tu sebenarnya tua mengawal awak tu ngau lagu pesan madah ke lai anak maluang lai anak maluang dan nadai kena 12 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 5 14 hari bulan 5 2000 malam tu ni tiah kata ukair 14 14 hari bulan 5 2026 bak rumah anak ia sena anak aja Senana aja lot 2628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu ni yang dekat Dianjung ba pendam Anglican Nyemungan Batangai kena 15

0: 2005 2026. Nyalai pesan tu ditujung ke bamlayan di Kampung Iban, Sukuang, Pudai, Tapang, Pungga, Skim, Bulo, Nangesan, Tinting Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Nyemungan, Sibau, Rebah, Batu Bebini, Nang Kumpak Engkleli, Skim Lamir, Miri, Ngau Bala Kabam Belayan Bukai kena oleh dipesan ke Dito. Jadinya, dulu je ke pesan ke bisa diterima kami, kita mengawak tu. Setelah lagu baru dari Gwen, Sang Baku, dah tu lagi kami doai, nampun baru pesan ke Bukai. Segulai sejalai.
1: Wife and Miri.
0: Geng 2B.

0: Goen sanggup aku kena merindang Nora Desraman tak ada bea.
1: Ya.
0: Ya, lagu ke di pemadu kerindu Nora de. Kaban ba rantau ke Mayo Manis di nindoknya deh.
1: Mhm.
0: Terus ngepesan tu ke tengah reto.
1: Oh, jadi pesan ke sekali itu, pesan getas ulit datang dari Rozika anak Juan ngari ke Inaya hendak tuai rumah Melissa Ilong madah ke pengawak getas ulit ni yang apa ya nyanya Juan anak Bali. Jadi penguang nguan ulit ni yang apa ya dekat dia tu kena malam hari 16 hari bulan 5 pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 pengawak muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak muai entah balu niang Juan anak Bali. Jadi pesan ngetas ulit ngau muai entah balu tu dituju ngegai bala kapan belayan di Salim Lalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Bungan Batu Lapan, Pasai Bun, rumah Stanley Ambat Pengulu, Edi Jemat Kumuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sejugam Batu 5 Bintangul, Kelai, rumah Senguk Binyo Bintulu, rumah Palus Binyo Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasien serta Kampung Belayan kenalah di Rintai Kerito. Anda ngira semak tau ke jauh. Siapa ke bagi siapa ngelalan yang Juan da Bali dipinta datai ngau penguang atas ulit ngau muain terbalu di rumah Melissa Ilung Salim Belalang di Sibu.
0: Ya, pesan kita ulit ke Siti itu datai dari pesan kita sulit datai dari Dini Rajau. Dini atau Kerajau anak Edward Sadai madah ke pengawal kita sulit inaya inya Bronika Idiang anak Cundi kena pagi 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Lot 458 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching. Jadi rumah panjai ke di tesau di tonya rumah panjai rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Beduruk Paku, rumah Anyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabuk Nanga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penum Paku, rumah James Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nanga Pawun Paku, rumah Nicholas Semama Nanga Jitu Anyun, rumah Martin Ngelambung Nanam Pak Anyun, rumah Edward Sujang Engkerabai Anyun, rumah Evelyn Inya Lempawang Anyun, rumah Lawrence Barau Lingit Anyun, ngau rumah Judin Udau Anyun, rumah Pelima Sungai Rian Anyun, rumah Nelson nang buai padih, ngau kabam layan bukai kena boleh dirintai ke dito ke ngelala ni yang Bronika Idiang tau ke Indai Boy dipinta datai. Jadi pesan tu penerang kesilat tak telefon agai Dini Rajau Ana Edward Sadang nak nombor 017-2288-447.
1: Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu nyinya bini ni yang Betrus ayu anak kebam tau ke Magdalene Santa anak Bikang. Jadi penguat dekat dia tu di rumah panjai tuai rumah Jenny semua rubi berkenu di si Buti kena 16 hari bulan 5 jam 7 pagi. Jadi jaku tesau tu dituju ke semua bala di tik diau di Gunang Seloi Tiris Liam Sungai Tulang ngau di Suai serta semua bala ke banting lalan yang tu di pita datai sampai ngai penguat ngetas ulit ngau buai terbalu tu.
0: Lalu pesan rabat ke Siti itu datang dari Sinyo atau ke Inai Ivan ngari ke Sida sebilik mada ke apa Sida ianya ex tu rumah Serit udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu ni yang dekat di sungai Balamayu baru mah Remba Tetikah Undup lalu dekat di Anjuang kena 15 hari bulan 5 2026 nya hari 5 yang di pesan tu ada 7 kengagai kabam belayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kucing nanga kesit nanga kumpang sekayo batang undup lalu ngagai semua kabam belayan di sebarang lain luar diau ke ngelala ni yang ex tua rumah serit anak tambum dipinta datai babala mayu ngagai rumah remba tetingkah undup batu lintang jadi penerang kesilia tau telefon ngagai lumur tu 019-818-9285 inya inai Ivan
1: jadi pesan ke sekali tu pesan Raban datai dari George anak Adam ngari ke anak ya inya Charles Jimbau anak George ngau isannya sati yang tak ketadu anak tau madah ke menantu ya tau ke anak ya inya Kovita anak sati yang tak ketadung tau ke dikangau ke Indah Gindu bini Jimbau Supi Ita Kovita udah nadai kena 11 hari bulan 5 hari 1 tu tadinya di niang dekat di Sungai Balamayu kena sarito inya 14 hari bulan 5 tau ke hari 4 di bilik 05 road, rumah Richard Pai bakal sibuti lalu dekat dikubur pagi pergila inya 15 hari bulan 5 jam 8.30 pagi di Penam SIB Lambil jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke ngelalan yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung hari Kucing Luantu Batu Linang Lubau Nangak Ajau Entana ngau di Banggai Kiba serta semua kapal pelayan kena oleh dirintai di tok kengelalan yang sama belapit di pintak datai angkesah ke penusah tu jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Diodora Juni berkusung 19-944-6643 tau ke Charles Jibau kusung 19-496-9990
0: ya pesan ke penudi tau ada dari Michael Langgong anak Melin tau ke apa kaya hari rumah layuang sungai Sebungan Sebawah pesan tau nuju kabam layan di batang Sebungan jalan Sebawah Gelam Semebak Ensai Sarau Sekutan Gerung Sebemban rumah Andan nang Sepaji Majau sungai Sibau kabam layan ba Tatai Kenyalang ngau kabam layan ba tuan rumah Nadiang nang Serentang Gat ngau kabam layan di Kapit Sungai Babi di Marudi ngau kabam layan bukai kana Allah di sebut itu jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Layuang Sungai Sebungan Sebawah Bintulu Laban Dekang Atas Sulit Setamuai Entabalu ni yang kaya anak Michael Langgong ni yang kaya anak Michael Langgong tau ke Inai Jang Polis kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam jadi ingat nak pesan kau lihat dikenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi sudah tu lagi mic kita mending ke program temuai minggu tu ngau temuai kami duainya Dr. Nicholas Jimbun.

0: Ya, nambahkan selama nanti yang hari 4 pukul ya. 1 tengah hari kita bergulai dalam awak program temuai minggu tu. Jadi ya. Menyikudah digerah kami doai bahapun program tu tadi kami doai bisa menerima penatai temuai dari klinik Bandaraya Miri, Dr. Nicholas Jimbun anak Juli. Selamat tengah hari Dr. Nama berita.
1: Selamat tengah hari yang kedua DJ. Berita amat mana ketika hari itu.
0: Nama perkara atau topik dekat dikunci kepala peninga untuk tengah hari itu Dr.
1: Ya, jadi topik kita ke tengah hari itu agak mana bagi aku lah ya, rasa penyakit darah. Okay.
2: Penyakit darah ni.
1: Penyakit darah. Banyak orang kalau ninggal tapi nak orang nak nemu nama maksud dia. Kita memang ada penyakit thalassemia lah, okay? Jadi nama penyakit thalassemia tu ianya itu ialah penyakit genetik ti boleh ari puriah. Ternyadi buat sia darah merah kita minsia lah. So orang ti ngembon penyakit thalassemia tu ianya sidak ti nak boleh ngasih ke sia darah merah ti mana ataupun normal lah yang kita panggil hemoglobin. Okay, so hari ini kini benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku daripada jin kita mensia. Ti nak betul ataupun salah. Diperturun dengan area pindai dengan anak. Jadi anak boleh menghasilkan darah merah kita panggil hemoglobin ke betul lah. Okay. So nama fungsi hemoglobin tu. So hemoglobin tu fungsi dikena ngebaik oksigen dengan seluruh peringkat tubuh kita mensia lah. Jadi ia berfungsi sebagai transporter. Transport lah semua oksigen ngagai tubuh kita mensia. Jadi ini tak ke apa tu penyakit thalassemia tu boleh kita bagi ngagai tiga kategori lah. Okey, kategori pertama ianya thalassemia minor, ianya pembawa thalassemia gen saja. And then thalassemia intermediate atau thalassemia major lah. Okey. So ni tak ke pansiat ti udah digagak Malaysia Thalassemia Registry 2023 lah. So statistik orang ti sakit thalassemia buat Malaysia tu bisik 8,282 ikut. Jadi negeri ti pemaduk tinggi orang ti ngebuan penyakit thalassemia hanya negeri Sabah lah. Bisik 2,000 lebih itu kes di diikuti ngau negeri Selangor, Kedah ngau Perak. Jadi berkini ngau negeri kita buat Sarawak tu. Jadi nanti banding ke apa tu nanti di pedak buat statistik 2023. Jadi Sarawak bisik ngebuan 274 itik kes. Ti udah ada register lah. Buat under Malaysia Registry Thalassemia 2023 tu. Jadi nanti dibandingkan dengan population kita buat Sarawak bisik 2.5 million. Jadi persen berapa ikut ke bisik thalassemia ianya 0.01%. Which dia punya angka tu amat mimit lah. Jadi boleh kita madah penyakit thalassemia bersawak tu lagi mimit
2: lah.
0: Sebedau tanya ke buka itu leban Dr. Madah penyakit thalassemia atau penyakit kira ke turun tau ke genetik tu. Contohnya apa itu nanti beranak bisa 5 ikut anaknya kebarang kalian menyiko jako Melayu berapa ikut anak ya kak bisa mesti bisa tanya sakit thalassemia nya ila dah doktor
1: ya nanti tu ya berpanggai ngau apa nya ya bisa penyakit sama ada ya pembawa atau ya thalassemia major ataupun ya thalassemia intermediate nya ya berpanggai juga ngau indai ya maga sama ada indai ya normal atau tu indai nak normal lagi ko cerita lebih
0: lanjut bisa dia lagi satu tu
1: ya bisa persen
2: ya jadi tu so tanya kedua tu doktor ni dia kepada non tadi sakit thalassemia tu ulinya di hari genetik tu ke hari puri apa apa itu kena jadi bekani sakit atau jadi bala anak anak sidak tu menyiko DJ Bana ke ditanya tu tadi
1: kita ke pansiat penyakit sakit thalassemia tu penyakit genetik lah di puri hari apa itu ke indai lah si ti di baik bala anak lah so indai tu ke apa itu bisi ngembuan jin ataupun igi penyakit thalassemia tu dekat dipuriah kagai bala anak. Okey, berkeni apapun berkeni berapa peratus bala anak tu dekat dijangkit. Okey, kita ngambil ke contoh lah. Okey, nanti laki ataupun bini normal tip berkahwin dengan pasangan tip normal. Jadi 100% anak ya dekat normal lah. Okey, jadi ni berhirau. Okey. Jadi nanti persen laki ataupun bini ya ke normal berkahwin dengan pasangan ti ngembuan ataupun pembawa thalassemia dia anak sedewaya bisi risiko 50% normal. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa lah, pembawa thalassemia. Jadi nanti sama ada lelaki ataupun induk, ti pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan ti pembawa juga. Kita madah pembawa berkahwin dengan pembawa thalassemia, dia anak sedawai 25% dekat jadi normal lah. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa thalassemia. 25% lagi dekat jadi patut thalassemia major. Okey, itu penyakit boleh penyakit thalassemia major lah, ke major. So nanti semua lelaki ataupun induk ti pembawa thalassemia tu berkahwin dengan pasangan ti ngebuan sakit thalassemia patut major, maksudnya pembawa thalassemia berkahwin dengan orang kebisi major thalassemia. Dia 50% anak sedawai akan jadi pembawa thalassemia, 50% lagi akan jadi thalassemia major. Okay. Jadi contoh kelima, anti lelaki ataupun induk ngebuan sakit thalassemia, kita ada thalassemia major, berkahwin dengan pasangan ti normal. Okay? Orang major tu kahwin dengan orang ti normal. Dia anak sedawai 100% akan jadi pembawa thalassemia. Okay? Jadi contoh yang kelas lah, pasangan induk atau lelaki major berkahwin dengan major. Jadi 100% anak seluai akan jadi thalassemia major.
0: Semua donor atau?
1: Semua.
2: Semua.
1: Semua. Yang alai saringan atau ke pemeriksa sebedau berkahwin tu amat penting. Jadi nanti apa tu, melaki bini udah kahwin, ti dekat berperiksa pun boleh juga. Sebab untuk detect benda tu, untuk awal lah, detect awal lah. Jadi counseling boleh diberi yang gaya bala ke pembawa ataupun thalassemia major tu lah.
0: Okay. Lalu nama tanda atau kelainan di kemuan sida kena rampit penyakit thalassemia atau kemaya sida tu boleh ditemu bala lutua ya kena penyakit tu dah, doktor.
1: Okay. Jadi kelainan ataupun simptom thalassemia tu, thalassemia tu dibagi yang ketiga jenis lah tadi, macam daripada aku tadi. Nanti dia semina pembawa thalassemia aja. Jadi sidak tu gerai, nadai nunjuk ke apa-apa simptom. Jadi macam kita itu lah, nadai nunjuk apa-apa, gerai bekal kita. Tapi nanti ya apa tu, thalassemia major. Ya major ya bisi, memang thalassemia, sakit thalassemia lah. Jadi sidak tu dekat nunjuk ke simptom ataupun sakit hari umur ti pemadu awal lah. Hari umur sedak ya lagi 6 bulan agak 8 bulan begini dah nunjuk ke simptom. Nama simptom yang first yang pertama di asai sedaknya darah merah dekat kurang. Okey. Terlimpah harinya simptom-simptom lain tu simptom-simptom yang lama baru boleh lah. Bukan contoh bentuk muka ti nyelait lah. Di oleh dipedak ngagai pesakit thalassemia tu sekelimpah harinya sidak tu dipedak pucat maga laban darah merah amat rendah. Selain harinya sidak tu dekat bisi simptom bakal jantung berdebar-debar, tusah kan sebut sebab kenapa, sebab tu darah merah rendah lah. Lepasnya sidak tu dekat dipedak kuning kita ataupun kita madah jaundice lah. Kelimpah harinya sidak tu bisa simptom baka gentung perut laban ketegah hati ataupun limpa sidak yang kembai buat dalam perut. Lepasnya tubuh sidak ya pedis kat mansang besai baka kita ke normal. Anggau tulang mudah rapuh. Kalau selata ulih sedang selalu tabin lah. Jadi ngagai pesakit di thalassemia intermedia, sidak tu dekat nunjuk ke simptom laun lagi. Selalunya mula daripada umur sidak remaja lah, 10 ngagai 20 tahun. Simptom pertama ditemu kita hanya sidak darah merah sidak agak rendah. Tapi tidak serendah sidak thalassemia major tadi lah. Rendah tu bisa dalam 7 ataupun 10 gram per desiliter lah. Tajak apa ya? Nanti nyamak tapi sidak tu nak perlukan rawatan lah. Kebanyakan kes sidak tu nak perlukan rawatan. Tapi tajak apa ya? Nanti nyamak tanda-tanda awal komplikasi dekat nyadi, dia sidak tu dekat diberi darah lah untuk rawatan dia. Jadi sidak tu bisik risiko komplikasi seumur hidup lah. Contoh sidak tu senang ke boleh tulang rapuh, osteoporosis lah kita madah. Sakit lemah jantung, lepasnya kembai bahagian limpa lah. Lepas tu sakit saraf tunjang belakang. Okay.
0: Jadi nyairau gati hingga sakit telesminya tu, doktor. Jadi kena muai kesal tu dulu. Kita berperinan dulu, meh doktor.
1: Okay.
0: Lagi kita nampu baru, anda pindah ke bukai peninga. Laban mayu lagi penerang ke cukup berguna. Bekau ngah penyakit telesminya ke dekat di kunci ke doktor Nicholas senangkan tu lagi.
3: Genap peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: Gawai Selampur Negeri Laguari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Mega MOG. Jadi kena merindang bala kita ke benda-benda yang ke randau kami tiga Ngau Dr. Necklace ke tengah hari itu. Jadi nampak baru randau kita tiga atau doktor ya.
1: Ya, jadi tok tadi doktor berkini cara tok kesinak tik ngembuan sakit thalassemia tu diperban serta berdinin dua sinak tu boleh berubat tu doktor.
2: Okey, jadi pesakit thalassemia major tu dekat diperubat dengan cara merik darah satu ataupun dua kali sebulan. Sepemanjang hidup sidak ialah awak ketakat hemoglobin ataupun sia darah merah bertubuh sidak ya dikik. Lalu ulih ngebaik oksigen cukup nangkai seluruh badan sidak ialah. Okey. Jadi rawatan tambah darah tu ya bisi komplikasi jugalah. Jadi komplikasi dekat di boleh sidak tu ianya zat besi berdapat badan sidak terlalu mayu. Jadi zat besi terlalu badan tu terlalu mayu berpunca hari ini, berpunca hari sia darah merah tip pecah. Okey. Tip pecah. Jadi zat besi tu akan berkumpul berperengkar dalam badan sidak. Jadi tu akan mendatangkan komplikasi nak manah lah. Jadi sidak tu maga dekat diberi rawatan kena nurun ke zat besi buat dalam badan. So rawatan tu boleh diberi dengan cara bercucuk ataupun makai ubat lah. Okay, selain daripadanya rawatan operation. Operation tu operation kita madah buai limpa. Nya tu untuk pesakit kebisi simptom limpa tip besai. Okey, ngasuh simptom sidak ya makin teruk lah. Jadi rawatan buang limpa tu patut berputul limpa tu dekat di pejalai lah. Okey. Selain harinya apa tu rawatan bakal pemindahan apa tu tulang sumsum tu boleh mega di pejalai ke. Tapi tu di pejalai ke engkau cara nanti sida pesakit tu bisik bala menyadi ti ngebuan apa tu sama apa tu ia punya jin baru boleh di pejalai ke. Okey. Jadi sada apa tu tu pedis ke ngigak lah mesh ke apa tu sama-sama jin ke sama dengan madik lah. Okay. So nanti pesakit thalassemia tu nak diperubat dia sidak tu dekat boleh petanda-petanda daripada aku awal tadi lah. Okay. Ti boleh ngasuh ke sidak berbadi kedudi hari lah. Okay. Pesakit thalassemia tu boleh diperubat semua hospital perintah lah. Ngau sidak dekat diberi darah buat hospital perintah.
0: Jadi tajapan balas peningau dah ningau berkenai ko risiko penyakit tu tadi ya doktor. Kenai ko boleh kena sidak sakit thalassemia atau suman atau kegerai.
2: Ya, pesakit thalassemia tu boleh suman. Nanti nyamak sidak tu boleh ngagak pemindahan tulang sumsum. Ali bala menjadi sidak tigerai lah serta ngebuan sama HLA kita madah lah human leukocyte antigen. So tapi benda tu kebarang kalian dia peratus ya bala menjadi bisik ngebuan sama HLA kita madah bisik 25%
0: aja kan nipis sama
2: ni amat nipis dalam sisi-sisi orang bilik lah. Jadi bakanya megak nanti benda tu mesh tapi peratus berjaya nanti buat pemindahan tu ya cuma 70 ke 80% je. Jadi tak 100% dia akan berjaya lah. Okey. Nya alai sidak ti sakit thalassemia tu nak untuk boleh gerai nanti daripada berkata. Tapi perawatan moden dia tu sidak tengah mansiak pasal pansiak jin lah. Tapi rawatan jin kita madah. Tidak yang rawatan jin tapi semua tu still dalam pansiak lagi lah. Okey. Jadi nak nemu ya boleh berjaya atau tak.
1: Oh, jadi tu tadi doktor berdini dua tak kalah kita boleh ngagak ujian saringan atau kepersa boleh nemu tumor lagi penyakit thalassemia tu doktor.
2: Okey, ujian saringan thalassemia tu boleh digagak semua klinik perintah serata Malaysia tu lah ataupun klinik swasta. Okey. Ujian tu digagak hari darah lah. Jadi darah kita dekat diambil lalu diperiksa buat makmang. Okey.
0: Lalu berkini kesidak ting buan pembawa thalassemia serta mega sidak ti sakit thalassemia tu boleh ngagak utai nyaga utai ke D4 sidak tu doktor
2: berkini. Ya, utai D4 untuk pembawa thalassemia tu apa tu okey untuk pembawa ataupun thalassemia meja tu sidak dekat sangat menjaga pemakai sidak lah. Bahkan macam komodah tadi, kesan daripada rawatan sidak ianya terlebih zat besi. Jadi sidak tu mesti kak ngurang ke pemakai ti ngebuan zat besi ti tinggi. Contohnya perengkah-perengkah dalam lah, bekati ngau produk-produk apa tu makanan kemayah zat besi, bigiran ataupun ya kemayah kandungan zat besi lah. Kuning telur, semua jenis kekacang, sayur daun ti warna hijau. Okey, tajak pihak orang ke nyadi pembawa talasemia tu boleh kurang zat besi maga. Nak semestinya tinggi, ia boleh jadi kurang. Jadi sidak tu perlukan rawatan zat besi. Tapi tu boleh nasihat doktor lah. Boleh nasihat doktor. So pembawa ngak orang ti sakit talasemia tu nak diasuh makai mati vitamin ataupun ati jelu atau ati jelu, ati capi, ati babi ngebuat zat besi ti tinggi lah. Pasakit talasemia megak diasuh makai vitamin folic acid. Dikena mantu pembentukan sel darah merah kemanah lah. Ngau megak suplemen kalsium untuk menguat ke tulang sidak ya.
1: Jadi tu doktor, nyenda berasa kita dah berujung program kita ini. Jadi nama pesan nuan ngagai bala peninga ke bisi penyakit talasemia tu doktor.
2: Ya, aku harap ke bala pendengar boleh nemu engkau silik agik lah pasal penyakit talasemia tu. Tajak pun kita jarang ni, kita selalu dengar tapi kita nak nemu,
1: nak nemu penyakit,
2: nak nemu penyakit lah. Lepas tu kita suah ni, suah ni jarang dengar lah. Jadi nak bakal penyakit bukai, selalu kita dengar bakal penyakit darah tinggi, kencing manis. Okay, jadi apa tu, rawatan awal, apa tu, screen awal, detect awal lah, untuk untuk nak menjadikan tu jadi makin serius lah.
0: Jadi terima kasih ngagai nuan doktor lagi bisa tampunan itu.
2: Kuasa tu aja lah.
0: Nyalai peningah makanya ko jaga randau kami tiga ngau doktor necklace Jimbo dan Julie tadi kau ngau penyakit talasemia. Jadi ya ke pemadu maneh munyi ko ya bepersatumu orang ke merambu diri ke kak jadi melaki bini mana agi dulu bepersana doktor ya. Dan kita nyebut kata munyi kenyamai kan doktor dan pengerina udah nyadi dua iko orangnya kamu tuas kenyam tuas ya
2: betul ya,
1: laman udah lama jadi deh di Jepang
0: sampai jadi pentingnya dalam peringkat ya kak ya, kak jadi melaki bini yang udah maya bepersana nemu diri sikonya namanya meja. Sikonya kira ke nama intermedia. Kira ke resiko boleh anak ke sakit talasemia nya sige besar pula. Terima kasih doktor.
2: Konseling amat penting.
0: Jadi nya tadi berita atau kebenaran ke cukup mana hari ya doktor Nicholas ngagai bala peninga. Jadi udah tau lagi kami dua bisa menerima penatai temuai hari jabatan insolvensi. Tadi ngena penyakit talasemia atau lagi ngena kes bengkerap tu. Jadi harap ke kita terus mendiang ke YFM Miri lawan Mayuh Mega info ke mana ke dekat dikenatai ketemuai kami dua nangkan tu lagi. Terima kasih Dato'.
2: Terima kasih.

0: bisa baru temui kami dua laku kedai tengah hari
1: laku kedai Salito. Taja punting minggu lepas ne.
0: Jadi kita baru dah diperindang Ika Saifu malam agi muda atau tengah hari tu agi muda
1: agak. Agi muda tu.
0: Laban neguai ngantuk-ngantuk kita kuda ngetu merarau tengah hari tu laban penerang ke dekat dikenatai ke temui kami dua ke nangkan ketau. Ianya cukup mana bekawa ngau bankrupt kini ke cara kita yang lepas ke diri dari Sinta Panjua bankrupt tu. Jadi yang lalu ke penatai temui kami doa hanya puan Marcella Lin
1: ya.
0: Binti Gabriel Dut ke studio tu kali kedua bertemu nah puan ah.
1: Iya.
0: No berita tengah hari tu.
1: Mana?
0: Kalau orang baju nyudah men gawai tu.
1: Yang pernah kan gawai dah.
2: Sama muat gawai dah.
0: Sama muat gawai. Bisa pemisi gawai tu.
2: Ambil mah lah.
1: Ambil ni. Pula kini jadi puan?
2: Pula seratu.
1: Oh, orang seratu. Seratu ni. Okey.
0: Jadi, nama topik perkara ke dekat dikenang dikongsi kepala peningah tengah hari itu. Ngalih hari itu apa?
2: Okey. Keterubahnya, aku merik bersaya terima kasih dengan gawai FM Miri. Laban udah merik awak ke alai kami dari Jabatan Insolvensi merik penerang ke pasal bankrupt bakal ke sekali itu lah. Terbahaya aku madah ke nama Jabatan Insolvensi untuk ngagai bala manyoh lah. Jabatan Insolvensi Malaysia berengkah dengan upis nama upis bankrupt yang tengah sekedar ubah nyengkawam menjadi Jabatan Bankrupt Malaysia ngau Jabatan Pemegai Harta sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi kenyawari tahun 2003 nyentuk ke dia tu. Jabatan Insolvensi Malaysia nyak sebengkah agensi perintah hari baru Jabatan Perdana Menteri tik ngatur serta ngatur kes bankrupt pengawak ngetu ke company pengawak ngasil gerempung gau gerempung orang gawak bankruptnya sebengkah proses undang-undang ti endur nengah atur mahkamah siku-siku orang dipadah bankrupt lalu aset yang diberi ngagai ketua pengarah insolvensi ke dituju ngasil ngau ngagih ke ngagai orang timri kreditnya. Ia berengkah ngau atun tindak nitiah ke notis bankrupt petition dari orang merik kredit ngau utang minimumnya 100,000 tak ke peminta dari orang berutang yang pula udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptnya.
1: Jadi itu tadi puan berapa ambang ubah utang minimum ti kalau diberi itu tadi puan
2: ke terubah ya subak ambang minimum ditetap ke buat 10,000. Denya ditikik ke ngagai 30,000 buat tahun 2003. Buat tahun 2017 ia ditambah ngagai 50,000 sebendau ditikik ke ngagai 100,000 buat tahun 2021 maknya benong COVID subak lah.
0: Jadi pengudah ditukuh ke bankrupt namanya di reta tengkira individu ke ditukuh ke bankruptnya dah puan.
2: Semua reta tengkira yang kawam ke kereta sedaya tanah, rumah, bangunan, saham, duit simpan, insurans, barang kemas ngau tik bukai nadai berbayar dekat dipegai ketua pengarah insolvensi nyadi ke pentadbir reta sedaknya. Tajak pihak bisik sekedap pengecualian bakal barang asas ngau rumah ngau perengkah kerja tik berga baruah. Dalam perkara berketuk pengawak ketua pengarah insolvensi ukai semina nyaga orang tik bankrupt tamu gak nyaga hak sedak kemerik kreditnya.
1: Oh, jadi itu tadi apa nama batang implication pengudah orangnya dipadah ke bankrupt tu.
2: Orang ke udah bankrupt nak uliah mangkuk sekedap pangkuk pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank tak ke ahli konsil kandang menua. Sidak megak ditagang menjalai ke pengawak dagang serta pansut ahli menua tik entik nadai pemendar.
0: Lalu klaim perinya nama ke tagang bukai bak orang ti bengkrap dah puan.
2: Sida mega nak tahu nyadi pengarah company, nak tahu nyayan kontrak dagang ti nadai notis, lalu nak tahu bekerja ngau pangan ngau kabam layan sida yan nyemak ke nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi lah.
1: Jadi nama empas bankrupt ngagai seko pengerja pengawak perintah tu tadi puan.
2: Enti bakal orangnya bedau dilantik, bedau di ambilnya di civil service. Sida yan manti sida yan jatuh bankrupt, sida yan nakkan uliah nya di civil service nya. Laban sida yan memang perlu melalui satu nama kita nya. Bisi
1: notice, well, going.
0: Bisa tapisan.
2: tapisan kebankrupan sidaknya dia tu lah. Tapi bagi sidak yang sudah bekerja civil servicenya, tapi di jatuh bankrupt, maya sidak benong kerja, sidak tahu kena hukum disiplin, laban ketugal berutang tiap balat lah. Maya sidak ya pengudah sidak pincin, gratuity ngau pincin, uliah dituntut oleh ketua pengarah insolvensi, kena mayar utang sidak.
1: Utang sidak.
2: Ya.
0: Oh, lalu bagaimana kau dekat mansur ke area-area bankrupt tu dah pon?
2: Cara mansur ke diri dari kebankrupan bisa empat titik. Ianya pembatalan dari mahkamah, pemansut mahkamah, certificate pemansut ketua pengarah insolvensi, ngau pemansut automatik pengudah 3 tahun ngau sekedar syarat yang sudah ditetapkan. Ngau start tahun tu berangka hari tahun 2026 tu bisa siti agi cara baru ke kena sidak mansut ke diri ianya dikumai pelepasan fast track.
0: Jadi kira berita mana yang lagi balik ingat nama utai kena kumai pelepasan fast track
1: Jadi ulih puan nerang ke nama reti penglepas dengan sijil pengarah besar insolvensi tu.
2: Sijil penglepas ketua pengarah insolvensi nitiah ke ketua pengarah insolvensi dikena ngelepas ke orati bankrupt dari perintah bankrupt. Pemansut tu dipegai dari kategori orang ti utang mit nya baru hari 50,000. Kesnya sudah dipejalai ke lebih hari 5 tahun lalu nada perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah ti benon dipejalai ke maya sida ya ka melepas ke dirinya lah. Orang ke

0: Lepas automatik retinya bakal retik bankrupt dekat lepas ke diri pengudah 3 tahun dari bulan sidak yang nganjung penyataan hal ehwal ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia. Ngau syarat sidak mesti ke nitiah bayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja tiap 6 bulan tang agi tau kena bantah hari orang kemerik kreditnya galah tajak sidak edah mohon untuk pelepasannya.
1: Jadi to tadi ulah nuan nerang ke ngau silia agi bekawal ngau ke diberi kelala tahun tu ianya pelepasan fast track tu tadi pon.
0: Pelepasan fast tracknya sitik dari polisi peluang kedua kedekangan kami polisi peluang kedua 3.0 kenyadi inisiatif dari Jabatan Insolvensi Malaysia tengemerat ke orang bankrupt kena ngelepas diri dengan cara sekedar kategori baru kategori yang barulah.
2: Jadi sebentar kita tiga nampuran nak kujung kaki tu puan menggawak kita ke sekali tu ngambil ke nak kelalu tanya ngirau gati ni kes-kes
1: bankrupt bankrupt ke bulan DJ bananyo kesal ni kau tu bukannya
2: aku dah ngecia mai Sarawak aku sayang arenya dah account sih dah ada tapi nak aku semangat kan puan okey jadi kita berperinan dulu datang lagi pulai baru ni ke ranau kami tiga.
3: Ha, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
4: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
5: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat lintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha,
6: apu.

0: Ya, nada kong ngau cuti dua hari aja.
1: Di ngau cuti dua hari aja. Sino mat ga sina ya.
0: Mulai dewai, mulai gawai dewai kata aja tajat lagu.
1: Tanya cuti dua hari aja. Kira kena mulai minya.
0: Sharing pit mimin ya. Oke, nyade nampo baru merandok kita tiga atau apa na. Jadi oleh non berkunci kenapa kita gerati yang menaka orang bankrupt dilepaskan dengan fast track di charge atau ke nama pelepasan fast track tu tadi.
2: Okay, baka ke depan dah tadi kami bisa tahu untuk bisa pelepasan melalui fast tracknya. Bisa empat kategori yang ke baru di yang layak untuk minta pelepasannya lah. Baka kategori apai indai tunggal, peminjau dagang mikro, mid, ngau tengan pemesai, mangsa tipu ngau pembeli rumah projek di Tebengkalai.
1: Oh, jadi artinya orang ti bankrupt ti masuk dalam kategorinya dekat automatic kurang layak minta bantunya tadi.
2: Ya. Nanti orang ke bankrupt dah dalam kategori yang ke depan dah tadi, ya bisi ditinggi prasyarat yang ke ngasuh sidak yang layak lah. Ya ke terubah sidak yang pukesnya mesti dipejalaikan tak kurang hari 5 tahun hari pengudah yang dijatuhkan bankrupt. Ngau kedua, kes bankruptnya nadai di pansi atau ke proceeding bak kes mahkamah yang sedang berjalan lah. Tajak pihak nanti nyemak bisi bantahan hari orang kemerik kredit maya sidak yang minta pelepasan fast tracknya tadi. Jadi automatically ke pelepasan permohonan sidak ya tadi akan terkeluar dari proses fast tracknya tadi. Jadi akan diproses di baru section ke 33A ke terubah tadi lah.
0: Oh. Lalu begini kau jabatan insolvensi nentu ke orang ti bankruptnya masuk dalam empat kategori besar lalu layak minta fast track pelepasan fast track tadi ya puan.
2: Lebih orang ti bankruptnya minta nengah pelepasan fast track tu, orang ti bankruptnya mesti nganjung dokumen ti nyukung peminta. Bahkan ti sidak ya minta hari baruah kategori apai indai tunggal, dokumen kedeguna sidak ya, salin penerang penatai pemisi, slip gaji, declaration sumpah penerang penatai pemisi enti bakal sidak ya nadai slip gaji, surat tikah, surat sara atau surat pemati, surat pengada anak mit, perintah nyaga anak mit, ngau declaration enti orang bankruptnya udah sara tapi seduaya nadai dokumen rasmi. Enti untuk kategori kedua ianya peminjau dagang mikro, mid, ngau tengan pemesai, bankrupt mesti nganjung Suruhanjaya Syarikat SSM ngiga tau ke salin lisin dagang serta sempekat pinjau bankrupt ngau institution keuangannya tadi lah. Bakal kategori ketiga mangsa scam, mangsa tipu, dokumen kada perlu adalah salinan report polis sidak ya, ngau dokumen ke benua dipansi oleh sidak polis, ngiga hasil perasa CCID MUL PDRM, baka perasa nombor telefon, nombor account, nama company kenipu ngena portal rasmi sidak PDRM ya tadi lah. Baka kategori keempat ngau waluran ti bankrupt ti nyadi pembeli rumah projek Tebengkalainya, bankrupt tau nganjung dokumen, sempekat nyual ngau meli rumah antara bankrupt ngau pemaju, ngiga company SSM company-nya tadi, sempekat antara bankrupt ngau institution keuangannya, ngau salin report ngagai tribunal pengguna tau ke report polis.
0: Aku tertarik rati ga ngenang nama tau baka kes rumah ke nak temu Tebengkalai itu tanggungjawab korang ke pembelinya bankrupt ke apa begini kau?
2: Iya, laban rumahnya loan sidak ya sudah diproses, tapi rumahnya lalu bedau temu, jadi tetap sidak yang pulonnya kena putung Tapi at the same time sida ya bisik ngai mayar.
0: Laban sida ya rumah maya maya free.
2: Sida ya maya free mas sida ya laban rumah nak tembu sida ya gapan nyewa bak bukai jadi ya double cost sida ya. Kapan nak ujung-ujung sida ya gak kena nampung penusahnya
1: ya. Betul.
0: Lapa penusahnya nak dilempai ke ngagai ya ke peminjam tak ke orang ke merek kreditnya contoh yeah. Mereka banding yang bakal orang ke institution kena merek jalek duitnya kok nggak nyadi ke undang-undang bukannya apa
2: nggak nyadi kan ya
0: kasih ke orang ke merek rumah nak temu ini orang yang tuh ya katanya
1: nanti rumahnya baru temu reti ya nanti berkontraknya atau agreementnya desain nanti 10 tahun tadi tangpai temu rumah sila tetap bayar dalam masa 10 tahun ya tadi
2: ya betul
1: akai nyambak madai sih namun itu mayo ke kes bukannya ini ya, puan
2: pasar rumahnya lah pasar rumah pasar mansa scamnya lah yang paling mayo dia
1: Oh, jadi tu tadi bukan ni orang ti bankrupt boleh minta dilepaskan dengan fast track tu. Dan nyakati orang bankrupt patut ngelatai ke diri pampang ti pemaduk semak tu puan.
2: Nanti dengan pelepasan fast track tu mesti dipinta dengan online dengan portal rasmi Jabatan Insolvensi Malaysia ianya einsolvensi.mdi.gov.my. Lalu buat dia sida boleh minta kategori ke de antara empat kategori yang tadi serta nganjon dokumen ke nitiah kategori ke dipilih sida ya. Barang sida bankrupt ke bedau kalak datai ke opis dilalau ngambil ketekalannya datai ke Jabatan Insolvensi awak ke ngatur kesnya ngambil kerjasama ngau jabatan bak ya ke semak lah nu sida ya.
0: Lalu bahkan ni orang ke bankruptnya boleh namu pejalai sekali ke peminta sidanya sudah diterima atau ke bedau dah bahkan ni kan puan.
2: Bala bankrupt patut merasa pemutus hari siti-siti hari lah laban semua keputusannya akan dalam website ke Nduk Sidak yang memohonnya tadi. Nduk Sidak yang minta pelepasannya tadi. Nanti bisik query hari jabatan Sidak yang perlu nyawat dalam tempoh 3 hari. Dan dalam sistemnya ia akan madah ngagai pasal pemutusnya dalam tempoh 36 ngagai 39 hari kerja lah. Surat pemutus dekat dikeluar ngagai orang ke bankrupt pengudah pemutusnya digagak. Nya alai amat berguna ngagai orang ke bankrupt bisik datai serta madah ke alamat pemaduk baru ngambil ke surat pemutus pemintanya uliah diterima sidaknya. Baka sudah disebut kami tadi lah bala pemiutang pun agi uliah ngobisik hak untuk sidak yang membantah pelepasan yang ke diminta sidak.
1: Diminta tadi ni. Oh jadi nama cara dikena nyeliah ke kita ya hari bankrupt tadi puan.
2: Antara cara ke kena nyeliah ke dirinya melanjang nitiah ke pengulian dirimpu.
1: Ya.
2: Ngatur utang kita yang ngau pintar, berjimat sebedarnya yang sempekat, ngena kad kredit ngau berjimat. Datai ngagai mahkamah nanti dikangau serta ngatur semua utang orang kemerik duit serta nanti bisik pematut lah.
0: Jadi kena ngujung kerana kita tiga atau puan jadi minta nibar ke Jako Lalau ngagai bala peninggal tu.
2: Okay, kita tidak patut seminak mendiang ke orang ketiga atau ke sumber tidak boleh dikarap. Penerang tidak tahu dikarap asuh orang bankrupt nyeliah ke diri serta ngai datai ke Jabatan Insolvensi ti pemaduk semak. Jabatan tu ngelala orang ke bankrupt ngambil ke datai ngau lengkas ngagai jabatan tu laban ngau penatai serta kerjasama kita kita bisik dekat bisik peluang dilepas dari status bankrupt jemaah hilap. Bankrupt ukai ya belamanya nakak bulan Disember 2025 sarinya Jabatan Insolvensi Malaysia udah masuk ke lebih hari 380,000 kes dikena merik peluang kedua ngagai orang ke bankrupt nampak hidup baru kena meh peluangnya untuk angkat baru nanti kita bisik tanya tahu ke pengirawati tiba kau ngau kes bankrupt kita tahu datai ngagai Jabatan Insolvensi tersemak tahu ke ngelawak web mdi.gov.my.
1: Sikit Siti topik tu cukup mana sehari tu asyik ko topik tu asyik cukup fokus malam peningat pun nyurinuk dengar ke dekat dikongsi bala-bala temuai kita serta ni di mana
0: ya. Bermirai tu di ni office kita ada puan
2: But tingkat 11 Yolan Plaza.
0: Oh, tingkat 11 Plaza. Yolan yeah. Plaza. Tahu dah tak kiaman dia bisa utai ke neko penghidup kita ini lebih yeah. Agak munyi kok kita tiga tadi kita tu meliu tay tanya nak tahu pakai lebih agak baru mah nyungu juang ketua kenyo di caso rabing kerap dah
1: betul.
0: Jadi terima kasih sekali lagi kawan Noan oleh limpang kita gitu, puan.
2: Sebenarnya aku kira kak promo jabatan galah. Kami bisa ngau muka booth ba Sarawak ku sayang ba Bintulu hari 22 ngagai 24 Mei lah. Minggu baru lah.
1: Minggu baru ni.
2: Harap ke bala-bala ke Bak Miri ke Bak belah-belah Bintulunya. Sampai lah time eh.
1: Anak malunya.
2: Anak malu bertanya aja. Tak ada masalah.
1: Iya.
0: Bisa main oleh-oleh kita kian Bak counter kita lah.
2: Bisa ya.
0: Di Miri kita nak main oleh-oleh kita semua.
1: Nanti bisa. Kak aku nolong ke Bintulu kian ni.
2: Harap masa mungkin.
0: Terima kasih ke beritanya tadi.
1: Ya si Puan. Ngau asistennya Sarito.
2: Terima kasih lagi kita.
0: Okay, jadi udah terlalu bisa gak temuin si kok agak datang lagi.
1: Iya, dua apa sama dua kok temuin lagi program ruai kita lagi.
0: Okay.

Pantai Nimpiang Arim 4 berengkah Arim pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perancang ngagai Rabah Nimbiak kemai hari. Semina

0: kali daging agai bala peninga kita sarito nyu kelot kami doai DJ Bana sarito nyu laku mat kunti kami doai ne. Okey, jadi temuai kita sarito jadi siapa temuai kita sarito bala peninga kita terus ngelawak ngai Facebook Ambiri FM kami sarito siapa temuai kita yang minta doai madah ke diri dulu mikrofon test dulu guji ke dulu.
1: Hello.
0: Okay, jadi ya uliah mata ke diri dulu temui kita nyu peluh-peluhan temui
1: glowing nike bukit.
0: Oh, nike bukit ne. Kira ke jalan kaki meto tadi ne. Okay, jadi minta mata ke diri dulu siko kele yang kita yang siko kumang. Okay,
1: keterbaya mrek ko mrek selamat lemai serta mrek salam tepi masa nuju DJ Brenda. Pemega nuju bala peninga mayu. Nangi rasa apa-apa lah. Okay, keterbaya terima kasih lah bahawa udah menjemput aku ngomamiku ke konti baga kelemai to. Okay, keterbaya aku mrek memperkenalkan diri nama aku nama glamour DJ.
0: Tahu nama glamour okay.
1: Okay, nama glamour lah. Okay, nama aku kamamatnya Richmond Kulih anak kata. Aku lebih dikenali sebagai Kulih Mon lah. Okay, bakal supaya to inai aku lah. Okay, ni.
0: Okay. Batu aduh lo nih. Kira ke kurang.
2: Awas.
0: Okay.
2: Okay. Selamat ngalih hari nuju semua bala kita. Kelebih lagi. Aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Punai Anak Langgung. Dikenal sebagai nama glamour aku Pina Kata. Dapur Pina Kata.
0: Oh, dapur Pina Kata. Oh, okeynya.
1: Dapat stiker, dapat poster.
0: Dapat posternya aneh. Okey. Jadi kira ke nama tu ke ngempu dagang tu tadi. Kira ke dua ini.
1: Ya.
0: Kira dua ini. Jadi hari tahun berapa udah nama tu dapur Pina Kata tu udah ditubuh ke tu tadi.
1: Okey. So untuk penerangan lebih silat lah aku SMP manager lah PL RT. Dapur Pina Kata tu sebenarnya ya lama sudah terwujud sebenarnya.
0: Okay.
1: Tanpa orang luar lah. Selain daripada kita tempoh close friend.
0: Iya ya.
1: Lama sudah sebenarnya ada Pina Kata untuk ditubuhkan. Cuma ya sampai dikenali ramai. Sampai dikelala bala mayu. Kita pun sampai nemukan cara ketika posting untuk dagang.
0: Iya ya.
1: Awalnya tadi dapur Pina Kata tadi ditubuhkan daripada tahun 2023. Keterubahnya ditubuhkan 2022 keterubahnya ditubuhkan Bak Belaga.
0: Bak Belaga.
1: Iya. Ia berkembang pesat Bak Belaga. Dia tadi pindah ke Nuka Side lah. Nuka Side daripada Belaga. So cuba muka cawangan kita Bak Sibu Jaya lah.
0: Bak Sibu Jaya.
1: So bakal kena kenal bakal kena pedak bala mayu dia tok lah. Bisa antara peninga bala peninga bala ke bisa tamat live lah ke medak Bak Page Pina Kata. Occasionnya dapur Pina Kata Bak Sibu Jaya. Ya okay kedirik lah macam kedirik ni koperasi impu franchise deh ia bergabung ngau tim bukai. Side utama tadi ialah Tuan Corner. Owner yang Nancy lah.
0: Jadi kita ngerti ya kita share partner lah
1: betul. Dia macam koperasi franchise bukannya lah.
0: Oh, okey baru ku nemu tu tadi. Hanya di hari Belaga dua ya pindah ke Sibu Jaya ni. Jadi pindah ke Sibu Jaya tu tadi tahun ke berapa? Tahun lepas.
1: Tahun terubah lah.
0: Oh, tahun ketubah. Yeah. Oh, okey. Jadi kini asai dua hari Belaga ke Sibu Jaya tu tadi berkeni asai pengau berdagang tu makin ke depan makin banyak orang kelala berkeni. Kita minta mem punai kita madah ke berkeni proses sepanjang pengau dagang kita jalan itu tadi.
2: Dalam pengawat dagang aku bakal ke dia tau lah hari subak sampai dia tau aku dikenali ramai orang dia tau Aku dia tok nyo maju ke depan. Nyo nak tenggelam mai orang lala. Makin aku keluar makin ge orang mai ngelala aku.
0: Kira rezeki lah.
2: Rezeki lah nya, rezeki tahun aku tahun 2026 tok lah.
0: 26 tok. Sigi amat leman kita yang ngadu pengok berdagang tu. Perlu mayo dikelala orang ya. Nanti kita nak di kuni orang nganjung mua kita itu nak nama orang kita ni nama kita sebenarnya. Okey. Jadi atu tadi anang umai pengok berdagang aja balap ringas tuai bisik kena selampai ni kit konti tu. Nama selampainya lagi aku nanya nama kata ya bisik ngau pekit-pekit tu asaiku.
1: Kau bisik.
0: Ya kau bisik. Jadi ulis tuai pandah ke diri hari ni pernah tes tuai sebenarnya.
1: Begini buat penatai asal.
0: Iya, tahu.
1: So, ku mewakili kami doa lah. Okey, keterubah ya tadi. Penatai asal kami doa mami Ari Kapit.
0: Kapit. Sungai orang Sibau, Kapit. Jauh masih dak kemiri ne.
1: Jauh. Ya tadi, lawan parents ku, mami ngau mendiang didi, memang gawak ba belaga. So, kami sebagai adik-beradik segi membesar ba belaga. So, bisnes mula dari belaga. Ya tadi cuba berpindah rezeki lah. Pindah ke Sibu Jaya. So parents beli rumah Sibu Jaya apa semua. So nyak lah cuba nguji market.
0: Market.
1: Ya, buka market Sibu Jaya pun dia tahu market dah kenal, dah ditemu
0: banyak. Iya, iya, iya, aman.
1: Why not kita try lah, try market. So far tu dah berjalan 2 bulan. Syukurlah.
0: Amin.
1: So berbalik kepada ke tempo soalan tadi ni, atai penasal Sigi Ari Kapit.
0: Sigi Ari Kapit.
1: Dan menetap dia tahu memang dah officially menetap buat Sibu Jaya.
0: Buat Sibu Jaya. Ah, laban tidak perhati ke nama tu tadi. Laban balap ringan kita tentu ya hari ni tu itu nama tu dapat pina kata tu. Tentu ya orang kat nemu nama ke buah bisnes, nama bisnes tu pina kata. Laban penatai asal Ari Kapit. Tentu bisi jalan cerita tadi nah. Boleh seduai nerang ke nama reti pina kata tu tadi.
1: Utai tu tadi juga ke mana ni. Ngecek ke balam yang lebih terang. Sebenarnya tadi semua tidak gagak mami. Memang berasal daripada aku dulu. Idea daripada aku. Bincang antara
0: kedua. Banyak PA dulu.
1: That's why okay, aku kadang-kadang aku mewakili tak. Lepas tu tidak gagak tadi memang berpun daripada aku.
0: Ya.
1: So kewujudan sebenarnya pina kata atau sebenarnya nama glamour mami Punai dikenali orang sebagai Pina. Dia tahu dia dikenali sebagai Punai.
0: Okay, nama kebuahnya Punai ganya mami.
1: So that's why Pina ya tadi udah mayang lala deh. Sehingga dia belaga tanya dah dulu deh. Pina adalah nama mami. Ya, kata tadi is kata nama menyang didi deh. So okay, kita iban biasa lah bakal Jackson Jisun bakal Jennifer. So nama kata yang tadi kata.
0: Nanti diperhati nanti ku aku kemenda poster dan ini bakal pina kata jadi pronunciation yang tadi pina kata lah.
1: Lepas konsep dapur pina kata tu tadi yang mengekalkan tradisi ataupun generasi Iban. So why not kita ngekalkan pronunciation-nya? Bekai Iban. So ini kita makai why. Contoh soalan. Dan bapina kata.
0: Ya. Okey. Jadi ngarap ke penerang tadi diberi ke dikungsi kita pertemuan sarito tadi ianya dapur pina kata. Ngai ke orang sarok kumainya baka bangsa sidak semenanjung dia dalam bangka. Nyanyu i lah. Ya, jadi nuan barang bisi nyadik tadi. Bapak ikut kita semua deh.
1: Kami nyadik bisi tiga iko.
0: Ya, okay.
1: Aku anak kedua lah.
0: Tengah-tengah sikit kenyai. Tengah-tengah sikit mayu. Mayu bungai.
1: Kenyai aku anak kedua. Ketuai abangku itu ba India lah. Memang kau jauh.
0: Memang
1: India ba Chennai.
0: Chennai.
1: So kumpul siko ketiga adikku ke Indo. Dia kau ba Singapore tapi dia tu menetap ba JB lah.
0: JB.
1: Soalnya ada that's why aku
0: nyu jauh-jauh mangga.
1: Jauh sida ya. Lama-lama that's why business maka business mami memang sebab 50% lah. Dia tu memang totally aku rasa 100% memang aku yang join handle.
0: Ya.
1: Semua business saya lah.
0: Jadi sebenarnya kita nampak baru randau kita nyu dah berasa nyu dah 12 minit sudah berandau tu ne. Udah tu lagi kita dekat meniang ke nama tu randau seduai. Nama selampai kena seduai tu. Nama lagu peminta seduai ya. lagu gawai uli ya.
1: Ha. Lagu gawai. Mm. So betul angat nah
0: ya.
1: Mana nak lagu rancak-rancak nah.
0: Iya betul. Saya ku bisik lagu nampun nah.
2: Sinonya nak boleh hanya lagu. Kau ada main ke?
0: Sebenarnya aku kan main lagu siapa tu sebenarnya. Laban kita temuai kita istari tu kuliah kita itu sebenarnya siku penyanyi. Uji di mana ke lagu baru ke di Pansu Nata untuk tadi.
1: Okay. Ya memang betul pada DJ Brenda aku pun dalam setahun tu dah lagu tu dah official setahun lah lagu tu.
0: Oh dah setahun
1: dah. Nego elok. Tajuk tadi Semina Anak Manusia.
0: Iya, Semina Anak Manusia. Siapa ke enggak leka lagu
1: ni? Yang tadi yang anak orang panjai yang bu page anak orang panjai. Udahnya tadi music atau ada arrangement music semua memang 100% daripada TNS Enterprise
0: Enterprise. Iya ya.
1: Enya tu ni ngkabi ngau bini ya sekali.
0: Anda
1: tu ngkabi lah sama sida antena usahnya
0: kak. Laban aku ke nama madai laban ku bisik nebah ke lagu tu sari nyama ya kami Ninja Sarawak. Jadi kami sepembanyai Ninja Sarawak nye begau kasihan madai DJ B kurang. Semina anak mensia. Jadi jadi leka ke kami berjakut sepembanyai Ninja Sarawak tu. Iya, kena kami betul ni pegangan ya, lagu tu. Ya,
2: cun mana lagu yang semina aneh mensia yang menua selalu.
0: Iya.
2: Cun mana lagu?
0: Iya, betul. Okey, jadi kita merinang lagu hari Choleh Mon, betul lah. Choleh, Choleh, Choleh, Choleh Mon. Ini lagu diberi nama Semina Anak Mensia. Boleh kami segulai
2: sejalan.
0: Iya. Yeah.

0: Kitai Nintiang Arim 4 Berengkah Arim pukul 2 ngali hari Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari Begulai ngau temuai Buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup perangsang Ngaga Rapan Biak Kemai hari Semina Buat Wayah Family
1: Okey, jadi mulai baru program Ruai kita hari itu anda berasa nyudah 20 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi hari itu mulai ngau temuainya Puan Punai ngau kuliah, betul kah kuliah? Betul kan ya? Ngai ke salah sebut aku coleh me kuliah lagi. Okey, jadi untuk tadi randau ke kedua tu inya bekaul ngau selampai dikenak seduai menyana tu tadi tentu orang kena mu nama dipekit ngau seduai tu ne. Okey, jadi ulih seduai tok ke madam dulu
2: madam
1: okey madam dulu nerang ke nama selampai ke dikenak atau ke sesh dikenak madam sarito.
3: Okey, terima kasih DJ Brenda. Okey, baka sas dikenak aku dia tu inya aku siku duta kumang indai orang.
1: Wow, duta kumang indai orang yo.
3: Duta kumang indai orang. Jadi dito aku kak madah ngau kita anak aku 11 bulan 7 hela bisik bapanggau tema ona oren.
1: Okay. Saya ku nemu
3: nama kita nama tema ona oren.
2: Okay.
3: Ya. Kita tahu follow Facebook ya. Coleh mon. Coleh mon no. And ha munyi ko DJ Brenda
1: mai saro aku au.
3: Kita tahu follow ya mega RK Tito ya. Okey. Undi meh dia.
1: Ya, betul.
3: Sulung-sulung ke dia.
1: Ya, okay. Jadi apa ko mai orang nemu tema yang warna oren tu ya. Tadi. Kena bilangnya tadi amen.
3: 11 hari bulan 7 2026 Abak Miri. Abah bin tolong. Aku mudah malu. Muah Abah Miri. Okey, ulang lagi ya.
1: Asal ko ngau ko. Ya. Nukup penyanyi kita itu. Jadi tu kira nuan tu duta tahun lepas ke tahun tu tadi?
3: Duta tahun lepas 2025.
2: Oh, 2026 lah.
3: Kira ke duta 2025-2026 lah.
1: Kira kontrak setahun.
3: Kontrak setahun.
1: Jadi bila ke paketnya diatur tahun lepas?
3: 9 hari bulan 7.
1: Oh, 9 hari bulan 7.
3: Ya.
1: Oh, kira ke bulan 7
3: belum ya, semua. Ya, ya, ya. Ya. Memang kan 6 bulan ujian.
1: Ujian. ya, okey.
3: Ya, 6 bulan ujian.
1: Oh, 6 bulan ujian. Okey. Jadi tu tadi puan laban orang ketemu nama ke buah tema paket tu tadi warna oren tahun tu.
3: Lagi ya nyawa soalan.
1: Okey, boleh. Okey. Tentu ya bisi laban warna laban tu, oren tu paling cabal.
3: Ya, tema sedak ya. Okey, warna oren.
1: Laban warna oren tu nak semua orang uliah masuk ba tubuh kita ya. Ya. Tentu ya bos-bos kita kengatuannya tema warna oren tu. Tentu ya mencabar lah. Laban nak orang semua orang kat warna oren.
3: Ya, nak semua.
2: Okay, so menyokong DJ Brenda tadi, boleh ke tersawat ya? Tanya ya. Nama kuat paket tok tema yang warna oren. Bakal paket ke sampai datul bos kami tok. Tiap-tiap tahun tema yang sikit berubah. Bisa empu idea dari empu lah. Nama kuat yang memilih warna oren. Ya meh, bakal tahun lepas contoh tema tahun lepas retro and
3: ya, memang retro. Ya,
1: retro. Oh, retro. Ya, 90-an.
2: Ya, betul. Ya. Maka tahun tu tadi ia milih warna oren.
3: Tema warna oren.
2: Maka bala-bala temui kedatai 11 bulan 7 hilap babin dulu. Kena ajak nama-nama gare-gare warna oren.
1: Full oren.
2: Buat dia kat warna oren tau.
1: Buatnya mesti warna oren.
3: Suka. Ya, dia derempu.
2: Mayuh award malamnya lah.
1: Malamnya
2: ya. So, kau penarang ngusih lihat tadi. Tau follow atau ke add Facebook aku Kulehmon CoLLEHMON ni bisa gambar kumpul dia.
1: Apo dinga balap ringa buat mesti warna oren, kuku warna oren, bulu mata saya kocat warna oren sekali saya ke tahun. Jadi kira ke nyak kreativiti buat
3: betul, masing-masing.
1: Ya, betul. Laban tu kena ke nunyi kurang, ngorang ramai deh. Yeah. Laban bila nanti bakal pengok beketo makin kita mayo, makin ramai nak berasa ke pengok nyu dah habis ne. Jadi dah tu bulan 5 nyu dah berasa 2 bulan lagi. Yeah.
2: Jangan ke sebulan ah. Nanti mutong bulan tu juga kau.
1: Nyu ke sebulan.
2: Bulan depan kita nyu gawai semajak kau
1: dah. Aman.
2: Dah berasa.
1: Okey, jadi koleh tu tadi kira ke finalis ke baru tahun tu ne.
3: Ya. Yeah.
1: Jadi ulian nderang ke nama 6 bulan munyi ko mem tadi bisi 6 bulan ke,
3: ujian.
1: Kertas kejar.
3: Kertas kejar ya 6
1: uji,
3: bulan.
1: Uji nderang ke kendi proses tadi.
2: Ya, sangat banyak proses. Okey 6 bulan lah sebenarnya 7 bulan.
1: Oh yo.
2: Hari bulan 12. 7
3: bulan. Ya, main sidak ya hari bulan 12.
1: Hari bulan 12 sudah.
3: Okay, sama.
1: Sama.
2: Kebenaran tadi lama dah aku sikit ke bisi julo ati ke ngopokir. Tengah tadi sampai ready sih ge, agak sih aku mengenali certain event. Nama dia tujuh, nama tujuh hati dekat berpekit ngaga event to. Dia rasa dia uliah, dia cuba analisis lah.
1: Betul.
2: Dia aku kait tenganyo direk. Okay, aku pekit. Ante mana mana ante ala nak.
1: Oh, ya betul. Ante ala lang mana di boh ngau
2: betul. Nah. So kita nemukan DJ lebih nemu ne. Bapa bajet apa semua kena kita mandu.
1: Betul.
2: Ante di sponsor semua orang.
1: Nah, ala ala mana kira ke rezeki ya tanya.
2: Ante kita nyabu mana wa. Nama tadi sehingga leh sabung ya.
1: Iya, semina kami doa aja nemu.
3: Iya, kita derim pun nama, derim pun nyabu.
1: Iya.
3: Kita aja nemu.
1: Laban munyi ko koleh tadi laban kita beranjung ke menok sabung. Okey. Seringet nuar ini.
3: Okey.
2: Munyi ko boleh kepada tanya DJ tadi. Tempoh 7 bulan untuk ukai yang singkat dan ukai yang mudah.
1: Betul.
2: Mayuh liku-liku cabaran ini kagak apa tas setiap bulan setiap
3: hari
2: kagak.
3: Ya, betul.
2: Balabal organize memang sidak ya sangat-sangat proper untuk ngadu pengawak.
1: Iya.
2: Daripada meja dijual. Meja ukai sikit 20-30 itik.
1: Iya.
2: 133 itik table.
1: Apa?
2: Dan
1: bergetar pintu lumayannya.
2: Ada sekarang DJ ni, nanti nyebut berapa ikut finalis ni?
1: Uleh-uleh.
2: Dalam 25 ikut finalis.
1: Apa?
2: Bisa kategori, dikit kategori. Kategori Kumang. Kumang ini orang, ngau kelir. So, semua kontestan dalam 25 ikut. Semua 25 ikutnya dipertandingkan. Petas pertama sidak ya kami tu. Berjual ke meja.
1: Berjual ke meja. Jadi tiga kategori tu tadi. Tiga kategori pemenang tau ke tiga kategori sekaligusnya.
2: Begini
1: ne? Ya, bakal leban bakal paket ini orang tu tadi. Kira-kira ke kategorinya kediri ne? Ya nak bercampur.
3: Kediri nak
1: Jadi ini orang tu tadi.
3: Kediri.
1: Price kediri. Kumang ya price kediri.
3: Ya.
2: Tapi berbuat ke 25 itik. Berbuat ke tablenya men.
3: Berbuat ke tablenya. Tapi tablenya diperbuatkan tiga kategorinya.
2: Yang atas pertama tau.
3: Atas pertama untuk kita tiga kategori.
1: Tiga kategorinya tadi.
2: Sebulan je.
1: Sebulan
2: semua balap semua balai finalis. Nampak ke
3: meja.
1: Meja.
2: Meja mula soba 80 ni. 70.
3: Mula buka 80.
2: 80 table.
1: 80 table.
3: Request baru 20.
2: Request baru temuan.
3: Request
2: soba pengajuan pun yang nak suka ting agak.
1: Dia
2: mesti bisa pro in court.
1: Iya betul.
2: Boleh kena atau cukup kena ruang. Masuk udah kena.
1: Saya ku gempa ngau oyen mayanya ni ngau bala oyen kena oyen mayanya
3: ramai sama sampah datang
1: nanti nenek penanggul ulian penurun ni lah lah jauh kan jauh
2: sejam
1: amat kan ya jadi ya jadi harap ke balap dengan kita boleh nyukung koleh ada kat ngau paket bila nya tadi
3: 11
1: hari bulan
2: 2026
3: Abak Bintulu.
1: Abak Bintulu apa?
2: Kadang masih lihat tau follow kumpul Facebook boleh mon. Dia tak ada kumpul TikTok. RK tau type je
1: RK ni jadi kira ke 2 bulan lagi hanya nak berasa sebulan
2: bulan 6 prepare 100% prepare well
1: wow
3: semua jadi, dah prepare magang
1: dah prepare magang jadi
3: bulan 6
1: jadi harap ke bisik sangkut ne laman tu udah jadi duta tentu ya ke mai
3: nak mustahil
1: mai takta generasi
3: generasinya tadi amin awak nak putus semampai jadi
1: jadi
3: generasi
1: turun temurun.
3: Turun temurun.
1: Okey. Jadi itu tadi aku bisi minta penyanyi kita dekat mic sitik lagu sebenarnya yang mupo. Lepas tu itu lagi pulai ke sibuk baru.
2: Ya. Baru masa pergi lagi gawak
1: deh. Iya, laban pergi lah munyi kokoleh tadi bisi orang dah booking pergi lah. Okey. Nama lagu kau baik non tu Sarito
2: kole. So, ha. Lepas lagu kau baik bisa kroke minta ampun
1: nama mama. Kira ke lagu joget metu ne.
2: Enak rancak, enak gak sedih sino. Ketup lah lebih mati.
1: Apa ni aku ni kan. Maka kebat cata kenyalang.
2: Udah kena kick out ni cata kenyalang.
1: Oh ya ya amai ni.
2: Kalau kena kick out lama
1: bisa. Uji non cerita lo. Nama aku buat kena kick out cata
2: kenyalang. Tapi sebenarnya tak ada. Aku pun ada kalau mana dengan siapa-siapa aku bisa single.
1: Okey.
2: Atau aku agak apa-apa single. Nada kalau mana dengan siapa-siapa.
1: Oh nada kalau mana yang
2: orang ni. Ya close friend je nemu.
1: Oh close friend aja nemu.
2: Jadi aku sebagai kawan bersikit company. Masalah bos aku sebab alai kuliah saya. Dan nanti aku belagu bercerita kenyalang kau ya.
1: Okay.
2: Aku tak ada nak mungkin muka ada naban sikit tengah ya deh.
1: Tapi mai udah bisik single
2: mai. Sikit benar di approve sudah RTM.
1: Oh, jadi mai yang berdini belagu?
2: Bintulu.
1: Bintulu. DJ
2: Dia tadi kau. Kesebau hagai.
1: Kesebau hagai belagu.
2: Mai yang mai tadi. Masanya bisik power board bas bawah. Alang nyari aku tadi belagu ba aso sedaya belagu RTM ga tapi bas bawah ba
1: bas bawah
2: ba
1: mini studio nya ne
2: akan sekalek cek cek link padahal aku dah bisa
3: ni nak di stop mayanya
2: nak dai mana
3: ni nak nyanya ni aku ingat dia mayanya bisa di stopnya
1: aku konti mayanya
3: aku mayanya oh jadi tak nak
1: ulian aku tapi mayanya amat nak ulian belagu gek oleh mayanya
3: nak ulian
1: ni kalau DJ Flow pun ada ni programnya
2: sistem pun problem
1: ya problem nak ada belagu
2: so nak sampai saya tahu banyak
1: Okey, nama tajuk lagu tadi aku leh.
2: Ketup labi mati.
1: Ketup nama tadi.
2: Lelabi mati.
1: Oh, lelabi.
2: Tanya aku sebab mas sebenarnya. Okay. Lepas kami impu, kami impu pekir tu tadi. Dia tahu tema yang ukes tak kawan urin aja.
1: Okey.
2: Ia pun tiap antai siapa si siapa biasa follow kami impu page mana mana finalis lah. Tiap tiap hari kami ngepost kami impu tas. Mesti mai Jakob sempama ngerti ya sekali. So ketuk lebih mati tu tak dek.
1: Kira ke bantuan.
2: Ya betul. Jakob sempama ya.
3: Sempama.
1: Sempama ya. Okey, jadi ku nguji tu dulu antinya mak tu bisik karaoke. Okey, kita nguji tu. Tu kini tu kulit betul gini tu.
2: Entam jadi je.
1: Entam aja ne. Okey, minta nu ngena headphone dulu. Okey. Okey, jadi penyanyi kita kira kesikup penyanyi sikup pemekit bulan 7 tu ilah dekat ngau pekit di Bintulu. Betul. Kena 9
3: 11
1: hari bulan 7 di Bintulu jadi ngarap ke koleh all the best nge guys doai ngarap ke penguapan mujur ngarap ke nadai penanggul ngarap ke bisik sangkut ne
3: ngarap ke penawak pengawak dagang ku maju lah.
1: Amin nge guys mami punai ke harap ke bisnes nuan makin maju makin ke depan inti nanti penangoi lah aku ke ngabang kesibukannya
3: giga aja homestay
1: homestay okey jadi kita terus menang ngokoleh ngok siti lagu hari endusen ngalai diberi nama ketuk lelabi mati ya okey jadi kita terus menang ngokoleh

0: bisik penanggo laban tu nadai karaoke nang awak uji kole bisik lagu bukai kini laban lagu tu ampai bisik nadai bisik karaoke
1: nak boleh kuambo antu ni usan
0: okey
1: ada company yang sama ga
0: company yang sama
1: betul.
0: Ne
1: betul ari pada tahun yang kabila.
0: Okey. Jadi kira ke jam berapa sedoi mupuk tu lagi?
1: Penembok.
0: Penembok ni.
1: Penembok
0: rasing. Ya.
1: Asal atai malam tu.
0: Iya betul. Laban dia tu jalai pan bonyo pun.
1: Sangat mana.
0: Mana ya.
1: Cuma nanti hujannya agak licin lah.
0: Betul. Jadi berlubang meh kita berjalan
1: ni.
0: Okey. Jadi kita terus berindang. Kulemon minjau lagu Anthony Usan diberi nama Na Ulih Aku Ambu. Okey. Okay.

0: Siti lagu gawai baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibai James Rockers, Elvis M, Dimat ngau Jared Texan. Jadi jamnya makin gak semak tau Nabi ya.
1: Ya betul.
0: Laban bala temui pan nyo mayu gak ketikong ngau.
1: Laku konti itu asar itu.
0: Jadi itu sebengkah pengerami ke dekat diatur tunggak kalong lama tapi ya. Jadi berita mana agak bala peningah kita di Baram. Jadi anda mui peluang recah ke pengerami Menasa Baram 2026 di dekat diatur berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak bak long lama. Jadi mayuh macam pengerami nama pengerami ke dekat diatur atau apa?
1: Iya, jadi pengerami dekat diatur nya pekit nyumpit, kedua nya pekit nyala, udahnya ketiga pekit manduk kuih bangkuang, udahnya keempat pekit manduk kek pitko, udahnya bisik kelima tau nya pekit ngajat datun julut, udahnya bisik pekit ngajat solo ngau bisik mega pengawak pengau pemerintah Hari artis menua tu ngau mayu hanggi. Hanya di pengrami tu diatur serakup kain Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama lalu lekat di penyadi ke Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Jadi anak nak ingat datai ngagai pesta budaya Baram 2026 berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Dewan SJKC KT Long Lama di Baram.
0: Klaim harinya pengerami tinggal rindok ke hati sepamanya pengerami itu yang kawan pengawak di pemadu di ante-ante hanya pekit powerboard kena 22 ngau 23 hari bulan 5 jadi ukai seminaknya aja mayu bala temui ke buk ke datai dekat di perindah ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya munyi kau dah dibaca nanti ada ya. Okay, jadi nyau take nyadi di long lama nyadi di Miri nama teka nyadi lama itu ada beba gawai daya bazar ngau etno kraucher festival.
1: Iya, jadi hari itu kena 14 hari bulan 5.
0: Ya, masuk hari ke-14 gawai
1: betul.
0: Daya bazar sudah dibuka.
1: Jadi hari itu kita dekat Berindang artis hari itu DJ Bana kena ke hari 4 inya Heli ngau Priscilla Jen Jen. Priscilla Jen Jen nanti nak salah kusi ke penyanyi baru tu DJ Bana.
0: Iya. Jadi pergilah bisa paket genang pampat lalu artis ke diundangnya Juni Aman. Lalu 16 hari bulan
1: nama. Ya, 16 hari bulan nya paket Little Miss and Mister. Jadi artis dekat diundang mainnya inya Alex Wan.
0: Lalu 17 hari bulan paket Dayung Sangun artis ke di Kangam Rindang Claudia Geres ngamega siko ya ke pemenang Miri Division Karaoke ya.
1: Ya, udahnya 18 hari bulan 5 inya pekit Keling Belawan ngau artis jemputan kita inya penyanyi Lucy M dekat Merindang berpengawat pekit Keling Belawan mayanya.
0: Dah kita nemu siapa Dayung Sangun, siapa Keling Belawan. Lalu 19 hari bulan sekali lagi panggau Ethno Croucher Festival dekat diricah kengau pekit Keligit Orang Ulu. Bisa artis jemputan Rosiana Urai ngau Idua Seliang.
1: Udahnya 20 hari bulan inya persembahan live band atau Ari Curtin Music Club ngau artis jemputan mayanya inya Menua Hassan dekat Berindang pengawal live band mayanya.
0: Lalu 22 hari bulan aja semina panggap pemerintah aja begolai ngau Dunilang ya.
1: Ya, 21 hari bulan ana ingat bisik peket Kumang Iban ke dianti-anti bala mayu tu ne di Jabana. Jadi artis jemputan mainnya inya Ramles Walter dan kemerinang berpeket Kumang Iban kena 21 hari bulan 5. Jadi minggu baru tu tadi tentu ya kelebih lagi pengok bakal berpeket deh. Berpeket Little Miss, berpeket Dayung Sanggun, Keling Belawan, Keligit Orang Ulu ngau Kumang Iban ungkup minggu depan tu tadi. Jadi majlis penutupan kena 23 hari bulan 5. Jadi artis jemputan mainnya tentunya mayu orang nak sabar dianti-anti inya Gabriel Mawan kreatif baik lagu gemilang Dayang Bintang.
0: Kita moga bisa pemenang karaoke gawai daya bazar ya
1: tahun tu tadi.
0: Okey, jadi bukannya kau tengante bala kita bisa rawan ngagai Bandaraya Miri. Ane nak singgah tau ke ngelawak gawai Daya Vaza Ngau Ethnocraft Festival.
1: Ya, mayu macam gerai kebisik dijual dia, berasap. Tentu memang mengasap mayanya. Sebulan tu.
0: Jadi jamnya makin cemburu tu ketua ngatai ke peminta bala peninga ke ngai ketua dah nyo.
1: Iya.
0: Hanyo ringan ke udah ngepuas tu tenda dibaca
1: tu. Iya. Jadi kami doi baca sekedar di Facebook Amir FM tu, tuari Hillary Jones, kia selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal di konti hari menua sarikai tokku ya. Panas kami di tokku ya, minta nambah lagu tai orang kena merindang semua minat YFM. Habis ini nya live ku ya. Terima kasih ya Hillary Jones. Jadi tuari Nita Sapir kanal. Selamat tengah hari DJ ku ya. Panas kami dah seloi si buti, minta DJ mutar ke lagu gawai kena ku merindang semua bala kenglala. Anangira jauh tak kesemak ku ya, harap terperindang. Okey, jadi tu sekali tu hari Dublin K. Okay, selamat tengah hari geng Dobi. Panas kami di Krukup. Krupuk ya, krupuk seratu. Jadi pemengkap kita bisik kerong lain S. Joseph bisik nyapa tuan itu. Udahnya Juliana Mari yang lucu ku macam subtitle. Ya sigi kenyanya Juliana laban ya direct translate hari Facebook tu. Jadi tu hari Eldrin Wilfred, selamat tengah hari hari IPD Ulu Terengganu. Selamat berjalan ke pengawal, minta mutar ke lagu Sepatin Bunga Jarau kena menindang dirimpu buat menua orang ngau menindang apa BJ. Serta warga kampung Naka Kota Semerahan dan tiga megang untuk aku Nambi Lohom ku ya Ajan Jawa berkampung Sampun Baru garap ke semua gerai-gerai belama ku ya.
0: Tu siapa GBC nyambar itu Roy Kuang selama lemai kan Roy Kuang panas tidak di Sriaman Rita Rita pemadah kari tidak panas
1: panas ya
0: Noor Agat enggak pelabak ku ke penudi itu nabi
1: iya betul jadi Noor Agat tu ku yang minta mutar ke lagu Sulu Makai di Dalam kai leh ani Juni Aman kena berina semua peninga wifi miri bakal kengalai tu pesan selama hari gawai tidak kedatai nuju semua peninga serta tucu meh selalu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Okey, jadi ngagai bala peninggal di titi minta pun kami nak sempat dekat macam pesan-pesan ke ditinggal atau ke udah ditulis kata tadi minta pun nama laban kami dua yang banas itu mayo temuai kira ke laku bilik kami dua hari itu jadi ke penudi itu terima kasih ya laban dah bergulai kami dua hari jam pukul 12 nyentuh ke pukul 3 jadi nanti lagu nak sempat ditebah tu tadi minta pun kira ke utang dulu
0: jadi ke penudi itu mereka selamat lemai ngagai peninga kita di Lundo bala sida geng polis di Lundo bala nama tau bini sejen major bisa ninga ke lemai itu selamat lemai ngagai bala kita di Lundo lalu pihak maga terima kasih ngagai kita ke begulai ngagai kami duai kenyawa ripun program jadi udah tu lagi program di nampun program mengelating hari kaban tu hari YFM terus ke rentak ngalih hari dan tajam pihak di Miri di tu di semak kita kat ninga ke program dalam Jako Kayan ngau kenya terus masuk ninga ke ba Altium Keling kan
1: iya betul lepas dia tu dah modern kita boleh nama tu tekan link aja boleh ninga kami doai nanti ngari 4 pukul 12 ngagai pukul 3 ngalih hari
0: kena ninga ke bala peninga Juni Aman merindang bala kita ngelagu keliang temawai. Mumpah kami doai. Bye-bye.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

pasal Noah Nulih menerima hari Fred Lewis macam ketika pukul 3.05 minit ngali hari ya. Jadi pulai baru ke studio YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah bergulai ngau Bana ngau Brenda ba awak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke lemai tau atau ke ngali hari tau. Kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih kita ke Aki segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua tu lagi ya. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lebih lagi kita ke Aki Kiro berjalan ke pengawak kita ke ngali hari tu. Lebih yang muka kita ke di rumah engkanya gawa di rumah aja atau ke off day tu kena mindah ke Sarito harap ke lagu ke ditebah mega oleh merindang kita ke benung diau belalak ke ngali hari tau ya. Okey, jadi berau terus panjai pukulai pa segmen rentak ngali hari atau merindang kita dulu ngau lagu-lagu kena ngudah di sedia kaku hari I miss you ngau Kaison John Dara Lawa.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: BCS Bank Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, berperinang kau macam-macam lagu kita ikannya kau mah lagu gawai itu peninga ya. Nya tadi lagu gawai dari Nelson Anthony Brami Ba Ari gawai ya. Kalau nak lama lagi kita Raban Bangsa Dayak dekat nyambut pengerami hari gawai kurang lebih 2 minggu lebih berkenya lagi meh ya. Kita ke dekat nyambut hari gawai. Nanti kita berhati ke Diatur Mega mayuh macam program ke Diatur dikenal ngericah ke pengerami hari gawai kita ke tahun tau tok nyengkau bazar gawai pengerami makai lemai pekit dah komen ngau bega pekit keliang jadi ngage kita ke udah bergelar komen ngau keliang gawai 2026 tau meri pengagati ngagai kita ya engkanya udah boleh gelar komen ngau gawai komen ngau keliang pilih menua gawai 2026 tau ya. Okey, lalu pihak mega ngagi kita ke udah nangkira diri dekat pulai gawai mega ya. Tentu mega udah nyedia ke diri ngau barang tau ke perengkap pengangkut ke di kena pulai atau nyengkau bala kita ke pulai nepan bilun bahari gawai tu harap kamu cur meh mulai kediri ke menua engka bisik sekedar ke lama udah nak mulai kediri lalu pihak mereka engka bisik ke ndak pulai ke tahun tu engka idaro rabukai meri awak engka rabukai nak awak kita boleh berami gawai bak endor kita ke diau gawa yang okey hanya tadi yang lansak berkawal dengan pengerami hari gawai ke dekat data itu peninggal ya. Jadi itu berkongsi ke dulu muka gerah hari induk pis polis pelilih kucing untuk yang kawam gerah nutup sekedar jalan alun berserimai dengan pengerami muzik kucing 2026 ke dekat Diatur hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak yang ke dekat Diatur Pak Padang Merdeka Kuching. Jadi sekedar hari Jalan Alun ke dekat ditutup berengkeh hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak. Ianya berengkeh hari pukul 7 malam nyentuk ke 12 setengah malam. Ianya jalai Pak Traffic Light RTM jalai Pearl simpang jalai wawasan ke lebuh wayang jalai Tun Abang Haji Openg nuju ke jalai Bereng jalai Bereng nuju ke jalai Pearl ngau meka jalai Gambir nuju ke jalai Tun Abang Haji Openg jangan sekedar jalai alun ke dekat ditutup berserimai ngau Kuching Music Festival ke dekat Diatur 16 ngau 17 abang Padang Merdeka Kuching. Okey, jadi ngelansak muka sekedar hari penyanyi ke dekat merindang abang Kuching Music Festival tu penyanyi terbilang hari Indonesia Cakrahan habis ini muka penyanyi terbilang hari menua kita tempu bakal OAG Melis Francis, Fridaus Matrang, Ramlis Warta, Chien Eng, Mal Imran, Kiri Keres, ngau penyanyi-penyanyi ke Bukai. Okey, nya tadi natai ke gerah berkawal ngau sekedar jalan alun ke dekat ditutup berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 5 tau. Berserimai ngau Kuching Music Festival 2026 yang kedekat Diatur ujung minggu tu ilah. Kalau kita bisi rembus ke Kuching ya. Okey, kita terus merindang kita bawa awak rentak ngali hari. Udah terlebih bengka nyapa bala peninggal kita ke bisi Ayan ba Facebook YFM Iban. Hari Heli pelakon.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita yang
1: angkat.
0: Anima. Kita yang angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemam yang tu nima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik tu ditamak kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah dek semua udah dek gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itu ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun buka yang tdka gawa baru dia gawa ijo pumpung udah dia temuk gawa ijo pumpung lagi ke dia kap gawai timang sepanjai nya baru dia gawa sana liau jadi apa pengawak kita iban sana liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau ngebesi dia pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau ngebesi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngorang enam animar panjai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artinya jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang lelaki orang kenemu nima nima jaluang ada suah orang nima jaluang.

mangau kan tu sembayan. Aku tak demo menerima je luar. Kita aku ngai ramai orang. Ngai aku pengawaknya. Lepasnya pengawak tu sembayan. Ya apa tuan ada timan. Jadi apa pengawak Sanawari? Pengawak Sanawari nyak nak nimang Sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, demi orang inok kami dia piringnya makai. Udah babi demi makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak Sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang pedak hati babi. Nyak ya tusuan nadat. Tusuan nadat ketipan. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi semua temuk nak ada kalah lawan orang nimat tua temuk semua arti dia nimat tua temuk tawas hari nimat tua temuk. Jadi apa pengawak dia 55 pangau lawan kira yang pukul 9 temuk lepas datai ino antum kena padah mana datai tadi padah ngabang pagi orang ingin berkumpul berkumpul ngigak orang ke nyet bulu ngigak orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kengau kurang dulu ia nyayat bulu pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngakai pukul 10 semua ngawak 50 tidak nimang ngawak buka nyayat semuanya penyayat buka orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi ngalih hari semua ya semalam-malam timang sehari-hari ngakai pukul 1 mau ingat nua nanti ingat 2 hari 2 malam nanti ngakai pagi antara 5 hari nuai semua. Ada yang agak yang kuat pada baru 6 hari. 6 hari yang baru timah semua. Ada yang agak nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

gawai dari Ricky L ya, gawai nyadi ke Lambang. Terima kasih kita kaki mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM ke ngali hari itu. Selamat ngali hari muka Edlin Wilfred dari IPD Ulu Terengganu. Dekat berperindang dengan lagu Sayonara Gawai ku ya kena merindang apa ya Mr. Tini ngau meka bala ba kampung Nangkak Kota Semarahan pihak meka nuju menyadi ya Gavelin ke benung operasi di Lubuk Antu ndak ditinggal ke meka entua ya Nambi Luhum ngau meka ajan Jawa pa kampung Sampun Baru ngarap ke semua sidaya gerai ku ya Amri selamat hari gawai ke dekat data ya. Lalu pihak meka Salina Neti ke ngali hari itu hari sengalang debat dekat berperindang ngau lagu hari Angela Lata Jua ngali hari itu ku ya ndak betah sulu kena merindang hati diri ku ya. Okey, lalu pihak meka Elvin Sin hari Selangor dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai hari Ricky L ku ya kena merindang bala peninga ke mendiang kerantak ngali hari pihak muka nuju Indaya di Serikai ngarap kia semampai gerai belama ya. Okey, Mary Jalo Ujo hari suang panas suang ke lemai tu ku ya. Pihak muka Cecilia Kumit ke ngali hari tu muka minta tebah ke lagu hari The Crew sempekat pengerindu ku ya kena merindang bala kaban meh ke ngali hari tu nyak tadi nyinggu bala kaban peninga kita ya ke BC nganjung peminta ngemeka komen pa Facebook YFM Iban. Ok, jadi tu ngenang bantu SKAS tu ya atau ke SKAS kalai pengawak ti meri bantu SKAS renggat kedua dekat berengkah di peri pergilak 15 hari bulan 5 2026. Kalai kategori SKAS ungkup ruang pilih ianya RM424, ungkup orang ke udah tuai umur ianya RM234 ngau orang bujang RM150. Hanya pengawak ti nyuak ke bantu SKAS renggat kedua ya. Okey, gerah muka ke dikongsi dengan bala peningah kita di YPM ke lemai itu ya. Okey, itu lagu dari Elta Bronstein Kumang Sarawak nuju bala indut dara kita kau dah bergelar Kumang Sarawak. Okey, lalu pihak muka engkanya dekat berpikir ujung minggu tau kini tau ke minggu-minggu ke dekat datai harap kau dah nyedia ke diri ya dekat ngau masuk pekit kumang nyerombak hari gawai kita.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, kapan sampai mati hari wardrobe ya? Maka lagu dikenal merindang kita ke lemai itu kaki mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu pakar selama ya, lemai hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, hanya di Gip kongsi ke sekedar hari berita info bukai ke lemai tau. Kalai Awam Rabies Asia Rabies in Borneo 2026 dekat diatur berengkah hari 29 hari bulan 9 tu lah, nyentuk ke 1 hari bulan 10 tu Palan Convention Borneo Kucing BCCK. Jadi awam ke terubah diatur ngau besai ba Asia tu dekat ngemporok ke bala orang ke landi pemansi orang ke ngaka polisi NGO tuai community ngau meka orang ke tebangkar nama dikena mansi ke berkawal dengan penyakit rabies ya. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Diutum madah ke rabies inya penyakit ke ulih diubat anti nyema orang ke di ketua pejelu berubat tumu ya. Jadi madah nakak ke dia tau 94 kes pemati ke tegal penyakit rabies sudah direkod ke Kenyau di tahun 1987. Okey, nyak tadi berkawal ngau awam rabies Asia rabies in Borneo 2026 ke dekat diatur dalam bulan 9 to ilah ya. Okey, lalu agi ngenang berkawal ngau penyakit rabies tu. Kala itu berkongsi berkawal ngau program nucu vaksin anti rabies pihak meka masang microchip ngau nyedia ke lisin nupi ukui dekat diatur ba Taman Bintang Bintangur kena 16/5/2026 nyari 6 telak ya berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 3 ngali hari. Kita ke dekat Mai Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies atau datang ke Taman Bintang Bintangur atau ya. Okey, lalu pihak meka program ke sebaka hanya program nucuk vaksin anti rabies meka dekat diatur ba Ching Ang Methodist Church Sungai Sadid Sibu ya ke dekat diatur 16/5/2026 tu meka pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari. Okey, kita ke dekat Mai Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies tentu ke Ukui kita berumur 3 bulan ke atas nak ngandung lalu sedia ke IC kita ampu sebelum kita ke ngancung Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies ya. Okey, hanya tadi berkongsi ke berkawal dengan program menucuk vaksin anti rabies sekedar kanan dor di benua kita ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai itu peninga setiap lagu hari Nelson Nehru merindang kita ke engkau benung bah rantu jalai benung deripa jam ke dia tahu harap ke lantai hati mendiang ke lagu-lagu pemerindang di YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ngapo. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang uliah nerima, jaku ti ndak belebas, uliah ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak uliah ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

dari Veronica Natasha simpan anda bertampung megah lagu di kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Okey, jadi itu seminar berkenang lalu pihak megah dikenal kita

kapatid. Berkawal dengan kes skamer tu ya. Jadi di Kota Semarahan, siko pengacar kau dah pincin kawa rugi lebih RM350,000 semudah ya ke ditipu ba pengawal beranak ke pokok tindak amat ya. Jadi ya ke umur 71 tahunnya terpedak ke iklan beranak ke pokok ba media ramah bulan 3 tertarik ya. Jadi pemangkuk kepala polis pilih Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pengacarnya lalu beranak ke pokok bar online lalu mindah ke duit dua kali RM21,000 pun bulan Siti tu kemari. Udahnya muka ya diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 ya. Jadi ya sedar ke diri ditipu semudah ke nadai nerima penguntung hari pengawal beranak ke pokoknya ya. Jadi yang mengkau dah ngagak reporter polis bah Indo Opis Polis Pilih Kota Semarahan lalu kes tu dipansiat nitiah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Okey, jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke terpedak ke iklan meranak ke pokok ke boleh untung mayu datang ngujung ke kita rugi ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih ke terpansa ngau iklan ke bekenya ya. Okeynya semina berkenang lalu semina dikena nyadi ke lalau hangki semua kita ya. Ambil ke sama berjimat. Okey, jadi nyunggu kepala kaban kita ba Facebook YFM. Selamat lemai James Pengiran. Lemai itu minta tebah ke lagu kaban sampai mati dari What Rock ya. Lagu ke BC sudah ditebah tadi ya. Bagat megak ya. Dekat berperindang kalau lagu dari Ricky L. Tuat darah merindang kita bangsa Dayak ke nak lama lagi. Ngintu pengerami hari gawai ko ya. Intan bakit ke lemai tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi. Apai lambai mega bisa nyapa kita. Tim sengau dekat berperindang ngau lagu gawai. Laban kita ke dekat nyambut hari gawai tu ko ya. Pihak mega gerunsian tebang hari desa Inah Tiga Permai Jaya Bandar Baru Tudan. Minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya. Merindang sidak serumah ba empali yang pantau. Sidak nadi sebiliak ba taman melihat. Harap ke hari gawai ke dekat datai. Kita boleh ngintu ngau gerai nyamai. Okey, Colina Lo selamat lemai sem ku ya. Cecilia Kumit maka dekat berperindang ngau lagu hari The Crew sempekat pengerindu. Okey, hanya sekadar mega bala peninggal kita ke basic nyapa Facebook ke YFM. Lima lemai itu lagi kita ingat tu mendiang ke berita hari Palan Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Seminak berpangai minta kerja baupis perintah hajak dan megak tau minta baupis company tau kebar pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Kelimpah harinya ia megak madah kepala graduate ke sebedau tu mayuah udah bujur jadi orang bumai ngob kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikenang maju ke pengawak ke boleh jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek bergempuang berbala mayuah ke boleh negap kagi pemenah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mula berkat aktiviti bisa diatur buat program tu, bakal licau pemansat pelajar, lumba ngomain serta menyuhagi yang kebukai diulih mulai ke pemanah negara raya tinggungan menualnya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

tan datai ba jam ke penudi awak rentak kali hari kita di YFM ke lemai tu kalai pukul 7 pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar jurai program ke dikeluar ke pini ribut ya tan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu kalimadah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar bagi menua di Serata Sarawak lalu muak ke malam tu di pelabak ke dekat hujan sekedar ke Nandur di Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri hingga Beka, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari Mayu Penatai sepengelaju 20 nyentuk ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Terima kasih Ainul Waldi Idris ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari kita ke ungkup 12 jam ya ke berengkah pukul 4 lemai itu nyentuh ke tumu pagi pagila ya. Okey, berdau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai. Perindang ngau sekedar lagu-lagu pemerindang kita. Lalu pihak Mekah pukul 6 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke sadar.

0: Esther bisi pilihan. Nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tak jakut Tuhan madah. Tang ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nak mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajak pihak bisa megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tok ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari kecukup ya besar reti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita keninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peningah kita seruran bisik temuai bergulai dengan kita bak program nintiang minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisik bertungak mua dengan aku di studio ya dengan lalu ke penatai nuan agai studio ke sari itu Pastor Shalom nama berita
1: Shalom, shalom. Terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngegai studio sari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Cukup pada selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya.
0: Amat laban antik mua kita perenciang, antik mua kita tampak, antik mua kita nak redu-redu. Tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh Pastor. Laban menyuka aku sarito hari inai. Tentu sidak ya dekat manang ke utai ke mana ngagai laki tak ke ngagai anak sidak ya.
1: Betul, nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya. Lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang.
0: Ya lah, aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor. Ya, sari itu balai inai jadi queen lah. Pintu kereta buka ke inai kita.
1: Wow, sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu.
0: Ya, cukup gagah hati kita. Halaban kita nemu sidak ke induk, sidak ke inai tu nang ngembuan tangkup pengawak ke cukup besai ba ruang bilik. Jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin. Mm-hmm. Nama kebuah special laban hadi kena tua masa, ada kena tua meri tanda terima kasih ngagai bala sidak induk ti begelai inai berserimai ngau hari inai. Sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawa dengan siku induk ya ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu dia pastor ne. Di pelabak aku megak kita kalak ni ngah cerita berkawa dengan Esther ke bisi ditulis aba bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mayuh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor. Aku minta nuan berkongsi ke dulu metod penerang berkawa dengan Esther. Siapa Esther lalu nama utai ti di kerjaya?
1: Terima kasih ya. Tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai dengan wari inai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah. Nah, siapa Esther tu? Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku ino ari pemayuh ino bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan penghidup ti likun ia megak manah gamal lalu daripada amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya ia ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munuah semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu Yakub munyi tok ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tok nyadi queen maya ti bakato. So Esther lalu nyerah ke penghidup darempu. Ya inok ti cukup balat berani. Esther meramun ke nyawa direk bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi Mimit penerang berkawal dengan Esther yang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana kau kita jadi nyak tadi sitip bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat kau kita nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang tik dikemerat ke sida. Pemujur keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi tik nangkan kenya nampung pemujur sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang randau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemanya subak pastor.
1: Ya, Esther oleh degelal penempat sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuh mayanya. Ingat utik tersebut ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan ngena Esther nyadi ke penyelamat. Laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama lagi teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya berkenyak megak bak kita bala kita ke induk ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap ikut kita bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak lalu aku harap kesemua bala kita megak belak berani ngerjau taitik benal, ngerjau taitik betul, kena ngubah jalai tik bingkuak, ngelurus ke utaitik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya, ukai semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul, ngelurus ke pengawak tik salah tik kerja orangnya tadi bekeni ke yang ngena pemintal ya, kena ngadu kenya. Ya ngubah sejarah pramu musuh ia tiba nama Haman dekat munuah dia tahu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu sikuk tik nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap ikut kita tidengkah bak nual penuduak kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penuduak nuan kena suara nuan awak kau oleh didinga ana sekali nutup suara drempu lebih kita nutup suara drempu artinya kita yang mengenal kau tai ti salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita baka penghidup Esther ianya ngembuat ati ti berani lalu membuat rundi yang ti dalam ia kelebih lagi yang ngasi ke kangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke induk okey seminak kita ke induk megak kita ke lelaki megak ya kena penuduk kita antik sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok ke manggok pengawaknya kena penuduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menyatadik ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penuduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih

0: Kristian ti Arab patut berani bakal teladan ti di ayan ke Esther. Kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul, ngau aman. Tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Aman, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagi kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kuja ke orang nak hantam kromo lebuh yang ngerja pengawak. Artinya nak ngerja tes ngapak lah. So kita Kristian megah di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diadal ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi peramu bak penghidup kita. Kelala mahu kita itu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia pihak kok leka jakuk tuan dia. Ya, arti jakuk dito Tuhan bisi tuju bak dini-dini nul penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya, bekanya megak nuan. Dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak, ngeruntuhan lalu nebang-numbang tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tak jakut Tuhan madah tang ia milih meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nak mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuh kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak. Berani artinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah. Kita dikangau dikena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu. Kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu. Bakanya mega Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus, nyadi pemantau, nyadi kepenuluang, nyadi kepenyukuang orang kelemi agi ya, lalu ngangkat niri negi kesidak ya. Pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah. Hari kenyadi mangsa dia tuk sidak nyadi kepemenang. Hari kede bunuh, dia tuk sidak dihidup. Hari kede perinsak, dia tuk sidak yang nyadi senang. Hari kede kemedias, dia tuk sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyadi keperengka, baka Tuhan ti ngena Esther. Esther nyadi kepengari Tuhan. Nuan megak nyadi kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke mesej Tuhan, jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakuknya madah ke mesej pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani nuan nyadi ke pengubah, ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini alai nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi Saud ari pasal agreement. Sama-sama meh kita berarti ke bala peninga. Ya, nanti kita medak utai nak entu betul. Kita anang diau diri. Kita anang nak berbunyi. Laban nanti kita diau diri. Retinya tadi, ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni pastor. Ya, agi ingat gemegan. Agi lama-lama subah nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor.
1: Oh ya menyau nangamat ya.
0: Jadi kita anang bekenya au ukai maya ya kita adiau adire. Jadi bala peninga kita dekat nyetu belalak nak lama kita ngangkar ke siti lagu udah nyak lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begulai ngau.

0: Terima kasih, terima kasih kita lagi pegolenggoh kami di YFM. Bak program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah. Ya berserimai ngau hari inai ke di intu kita. Lalu lagi bermua aku, lagi pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar ranau tua pastor. Udah oh. Kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar tok ke pengelihat hati Esther patut jadi ke contoh kita. Esther ngantik maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngage raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedekat adi bunuh. Ia piak mega entik bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut tok ke bersengkik jakuk ngau bala dirik menyadik kini. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik ke kawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang ngantik maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah banyak dah. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ya mutal ke penanggul tik besai, ngau penuh sabal. Ya megak nak mutal ke utainya ke diri. Ya nyedia ke balaya. Ya ngasosidak ya bersampi. Ya ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ya sabal. Ya nak mutal ke utainya ke diri. Itu oleh pelajar ke kita cukup mana. Nama kebuah sabal yang berguna, laban, lebuah kita yang kemuan hati itu sabal. Dia run yang kita nyak lurus lagi. Dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabar artinya nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita ngerjau tai nyak. Nah, dengar tu masa Tuhan nak sebakar ngau masa kita. Ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat, ni maya utainya di pedak kita. Pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh. Sabal ngasuh hati kita bersedia agik nganti utai tik disadang kita nyak nyadi. Sabal ngasuh utai tik kerja kita nyak teratur lagi. Lalu nanti kita nak sabal tadi, lalu indah nanti kita ninggal ke jaku orang berketuk dia, kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun bak emosi kita. Nah, kita mesti sabal bala peninggal jaku sabal tu cukup balat berguna.
0: Ya sabar, sabar bak semua utai ke di asai ke kita, utai ke di antik kita, utai ke di sampi kita, nya utai ke cukup berguna amat. Amat ke pastor nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo. Nanti anak sida nya kumai kita mancau meh pastor ya gi miat mancau meh ne
1: kumai betul, kita. Betul.
0: Nanti ati sida yang nak lihat, ati sida yang nak sabar. Kak aja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah. Betul, nang amat naman. No datai okey nak nak mana. Nyoba kak jakok jumpa. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de to baka kerak baka ukoi. Nyadi ya inai kerak, inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me balo pedinga kita ke indok lebih agi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agi megak berkawa ngau Esther laban tua segi sari tu nang nang Esther tok bak perkara kita ke indok tok bak orang ke indok tu de pastor
1: amat amat
0: ngias dia rempu tok deh. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedau di di baik ngage mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor.
1: Oh, oh.
0: Dia Pastor tu tadi nitih ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitih ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayung bantah miade nitih ajak deh nanti kita berarti ke uli ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam mutai kak ngena lebih lagi aksesori orang ino tu tak tadi pasal lapan kak temungur aja mutainya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti aja mutai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua mendak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berketuk bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngemuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirimpu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tok mayuh megaknya di dah ya. Cukup mayuh lalu dekatnya di extra-extra aksesoris dekena lagi dah. Ya, aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai nu tuai nal gendoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merik contoh ti badas. Ia nak bepegai bak pengaya, bak reta, bak tengkira. Tajak ya kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai tiba macam. Tang ya ngena pemajia secara semula jadi ya. Ya, tang ia ngemaik penghidup diri bepun bak penemu dalam. Artinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyadi yang penemu ya madah ke utai ti ngena megak ngagaya. So berapa ti jakuk lalau aku ditok ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai bak Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa yampu. Maya ari kediato mainmu utai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang ya. Bakal social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya utai teman sanya trend baru kenu ko. Lalu mainmu orang nitiah tang bak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu awak ke kita yang lala dari empu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia ke mana lagi hati ti likun, penghidup ti likun. Nadai megak salah kita itu menghias dari empu. Nadai aku ngumainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipeda likun, dipeda orang tu nang di asuh. Yang ngainya di kita itu suat peniau. Lagi laki kita nama bini kunya tu suat peniau ko ya. Lagi ni ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindi bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ko ditu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyadi yang penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai oleh kerja megang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarik dunia tu. Penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak ulih dilanggal. Kita ti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu ulih dekerja nuan magang. Nah ya, anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anang tak hantam kromo. Oh. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact. kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita tik mana, utai tik mana. Kita kebiak mesti nemu tuju penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tuju penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah tik bekani tik kak dikerja nuan Esther, sejarah ya, ya nyari ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Nanti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan. Sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Nanti nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya. Ya berkeni ke kita ngemesai, ngermai ke bala anak. Lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala. Nuan pengagak ya. So pemajian ari dalam, ukai ari luar tu penting lagi. Pemajian ti di dalam lebih lama, lebih mana lagi. Lama lagi kita, matang lagi kita, maji lagi kita. Debedak laki, penebal aku senyum laki kita duduk sepiak ni ya. Laban kebuah, laban sidak ya rindu medak bini ya, ngemua anak. Hati itu cukup likun ngagai ya, pihak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup manah, cukup manah. Mayuh utai boleh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peningat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitih kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengiri yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajik, ukai semina ari luar, pemajik etik badas lagi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih agak berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita penghidup semua bala Indo okay, pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abis ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua. Dan sampai aku awak ke kita ngayan ke pemajik ti bau rengutnya, bau rengut Kristus. Lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga. Ingat, nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakat Esther, dekat ngemuan pemajik bakat Esther, dekat ngemuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngemuan semua tu ke mana bakat Esternya tadi ni pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala Indo sarito Tuhan hari ini. Lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program tik diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tuk nyadi ke lalau tengau leka jakuk tik ngiri yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk tik amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki tik ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala ke Indo bala ke inai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di tok Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program Pelasa Jurai 635 sarito. Anana ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua sehari itu hari 14/5/2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang. Berlabu hari dihitungnya tengah pukul 9 malam tu lagi. Maka selama aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebenarnya berita bukai peningat semua dulu ku merintang kita dengan lagu Keterubah dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di kena mungkal awak kita di Sada Hari Limbang ke lemah itu peningan semua lagu Ari Gwen sanggup ke ngepun ke jam kita di Sada Hari Limbang. Terima kasih agak penghari kita di Limbang tadi. Begulai dengan DJ Sibil lalu di YFM Kuching kita begulai dengan penghari kita di Kuching tadi. Ya. Jadi pemegak urut pukul 8.15 tu lagi. Maka selama kita begulai dalam Hello Y Limbang begulai dengan DJ Seron kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: Baik, selamat bertemu baru kita ba awak helawai ke sekali tu endang yang inting hari 4. Dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita kenyadi, berita ke kenyadi di benua Bintulu itu. Di berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawal ngau pengawak Niti Daun berserimbai ngau pengerami hari gawai daya Tikas benua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 16/5 tahun 2026 ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelansa pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udanya miring lalu pengawak flag of contingent Niti Daun mantar gawai dayak peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program Niti Daun berserimbai ngau pengerami hari gawai dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pihak mega hari nangkan kenya hari Minggu 17/5 dia pengawak atau ke pengerami makai malam mantar gawai dayak Tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran ketebilang di Bintulu itu. Kalau aku ngelansak sekedar hari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat hari Iban, kaum Iban udahnya bisik megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian hari Bidayu ngau orang Ulu serta megak ke dianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tuk tadi berkawal ngau mantar gawai dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 kedekat diatur bak sebengkah restoran ke Tebilang di Bintulu itu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga ke di perkongsi kaku hari 6 tu megak dia titik pengawak ke dikumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merit terima kasih yang agak bala pengajar ke diatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16/5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu. Lalu dah habis misalnya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua diperansan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya, berita ketiga lalu berita kepenudi ke dipekusi kaku ianya berkawal ngau serumpuk peragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 dekat diatur kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk pukul 10 malam berpalan bak Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai. Jadi ngelansak sekedar ngawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak mit induk ngolah laki pihak mega pekit ngepan pemaduk manah ungkup induk ngolah laki ngau pekit lagu rohani orang besai tuai ngau anak mit. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19-855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17-811-0501. Okey dong, ngonya ngujung ke helloai kami hari Bintulu. Merik selamat berjalan ke pengawak ngagen wan.
1: Okey, terima kasih Seron, DJ Seron kita tau ke DJ Yon ti udah ngelansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu kelebih lagi. Ya, harap ke kita terus bergulai ngau kami di Limbang FM Sada Hari Limbang.

0: Cangkir.
1: Hanya tadi pendengar semua Helix One baru dah merindang kita buat ke Lemai tu. Lalu Mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkar diatur 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026 nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai nguluk pengrami ke BCD atau ATM Limbang ya.

Ya, sebenar hutai bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC Dianjung kita ke Lemai tu. Jadi pesan ke terubah. Ianya pesan datang dari Emily anak lon tau ke Surah. Mereka pesan ke balai di Ulu Tatau. Ari Ilik Tatau, Bintulu, Sebungan, Kenawit. Sibu tau ke semua kebah Melayan. Tinggalan yang indah ya. Ianya Saripah anak Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau. Bala kita sama bela datai sampal sama tau ke jawah ba pengawak berantun yang Indaya Seripa ada Jabuang tau ke Indai Sura kena 26/2026 ba rumah Jelambai Sungai Sap Kanan Tatau lalu pengawak deka Berengkah pukul 6 Lemai. Jadi bala ti jawah tau ke tau datai tumu ba pengawak tu ilah. Jadi penerang ke silia kita tau telefon Ngagai Indai Sura ta Ngagai Sura tau ke Emilia nak lawan 013-599-2681. Jadi ke Siti tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelian berumah panjai bakas berumah panjai rumah panjai pakut luar liam berkelit kebamlayan di rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit kebamlayan di Miri Suai Ruban Tibus Serunggut Kelitang dalam ga luar kuap rumah pin gau kebamlayan kendaule diri intai itu kelalan niat tu kan anak pasang dipita datai ngage rumah Linggu Sungai Pakut Sibuti ngulu pengawak gawai antu kena 28/5/2026 lalu 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir di Miri. Penerangka siliak kita telefon gagai menantu ya Daswa Nasab 011-330-99800 tak ke ucu ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat ada kengetas oleh Nia Wefret Kiro Hana Jumat serta muat yang terbalu bini ya ianya Anjar Lat pesan menuju Kabah Melayan di Tatau, Kabah Melayan di Semuruk Tiga Barumah, Kabah Melayan di Bintulu, Kabah Melayan di Sebawah, Kabah Melayan di Kakus, Kabah Melayan di Sangan, Kabah Melayan di Mukah, Kabah Melayan di Pekiang, Kabah Melayan di Lutong Bakuang, Kabah Melayan di Miri serta ngagai Kabah Melayan kena oleh disebut itu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diadu ke rumah awyang anak Limpiang Semuruk Si berkenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalai semayang. Jadi ngarap semua Kabah Melayan boleh ngetahai kediri penerang kesiliak kita tak bertanya bak lumur menjadi ni yang tumpu lumur 013-803-9512 gagai Ana atau ke Bibi 016-371-0512 berkenya ke sekedar pesan berat ke boleh dibaca aku bakal ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedar pesan ke bisi ke lemah itu ke bisi Danjong kita kelebih lagi gagai YFM.

Ya, begini me Siti lagu lama Stevenson sepanjang lagu di kena merindang peninggal kita ke baru atau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai untuk ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bisik ngau berandau bergulai ngau Encik Devi atau ke guru besar Devi Anaju yang hanya naik pengerusi Gereja Saint Michael Menamit Limbang yang berkawal dengan program ke dekat dia tu di Menamit program Manta Gawai bergulai dengan Gereja Saint Michael dengan semua chapel Zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nanti pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke bisi medaku live TikTok di live TikTok aku kumpul di Jedom. Jadi bisi peninggal kita minta aku bertebak ke lagu Gawai. Lalu terima main lagu Gawai ke dipinta peninggal kita di TikTok kumpul seperti yang bunga jarau.

Ya, tentu ya. Abanglah pendengar tu tadi, pelabar aku benung sibu, benung kiru lah, gerjau tadi dapur. Munyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyosai kap pulai. Bisiknya udah cuti kini pelabar aku. Leban minggu baru nak lama lagi pun bala anak ke benung sekolah tadi, bisik pemisi. Jadi maya tu mai kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang harap ke kita terperindang ninga lagu gawai, siti lagu dari Rick Anderson, lagu seperti yang bunga jarau, nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikena kita nyambut gawai ukai ngumbai lagu ke baru-baru ukai ngumbai lagu bukai ke gawai bukai nya tena mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6:53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung bergagak ke penganan bisiknya gagak serang semut, bisik, ngagak. Macam-macam tadi gagak, kita nyambut hari gawai. Bisik megak, kita kena sempat pelabak kongkanya si buat pengawak terimpu, bisiknya si buat pengawak dagang, bisiknya tadi. Si buat pengawak bukai, meh, kelimpah hari kita ini tadi. Bergawai, tadi kita nengkira ke diri dekat beli bunyi tetek sebuah aku tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja meneh asal aja bisik pala guang tadi uliah menya nada hari kengagak kue ngagak hari kengagak ke ngagak hari nada hari kengagak beli baju nyayat baju beli aja meh nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi api mega sepedau bak program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena merindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

0: nih kayak nyakut sempat moto nih. Nih mana ki sok lah pak ko. Mana nyakut sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ringintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku desa dari Limbang, sambil-sambil kita praktis ngajat, kini belajar ngajat. Sebedau kita nyambar gawai nih, 31 hari bulan. Tentunya, utai kade kedekat di praktis kita. Bisinya praktis belagu, bisinya praktis kuntau, bisinya praktis ngajat. Ini bersebut ke praktis ngirup. Bisa sekedar, tadi hari-hari gawai menyuk sekedar. Nah. Okey, bertemu baru kita peningah program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi, anak kunoi. Nah. Jadi ringat anak ukoi itu erti anak ukoi nanti agemiat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kita dia anak ukoi nemu ringat serta ngengang kita. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk darah. Induk dituju ngagai induk darah aja tu ne. Nanti pura-pura ringat tak kebenar induk darahnya meraya buat laki na pihak ya. Jadi jalan kena jaku sepama tu. Pada sama tunjuk butang aku tu tergigit induk darah. Engkau induk darahnya ringat anak ukoi lalu gigit tunjuk aku demalam. Nah, tadi ne. Ya tadi jaku sepama ringat anak ukoi ne. Ngujung kejam kita baru pukul 7:01 seminit lemai. Jadi kita nampung jaku sepama kita kedua udah tu lagi.

0: que nyaku sempamo to ne ni ni menangki to bla pak ko mana nyaku sempamo to nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu pai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemete age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: ah bisi. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

pertemuan baru kita akan nangkan kita peringat semua bah segmen Jakob Sempama Batusun 32. Jakob Sempama kita kedua bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang buka yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandia berjakau suang kena Sempama tu laban ia malu nyebut nanti terus minta sukun ambil redak ya empu. Jadi jalan kena ayat atau ke jalan kena atau ke cara kita kena jakau Sempama tu. Ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Nanti nak disukung kita dia projek tu nak mujur ilak meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi Jakob Sempama Tusun kedua, dua itu Jakob Sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu. Kita terus berpindah ke Siti Megah lagu baru di YFM Limbang.

Yagi, macam sekedar pesan berat ke ABC, dia anjur kita ke lemah itu peningan semua. Pesan ke Siti tu pesan dekat ada ke pengawal ngetas ulit ni Wilfred Kiro Hana Jumat serta muain terbalu bini ianya Anja sudah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan madak ke Lai Anak Maluang udah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sengai Bala Maimoh malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat di Anjuang pergilah bak pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kaban belayan di Kampung Iban dituju ke kaban belayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punggak Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangak Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tindak Uleh Dirintai ke nama dito. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas ulit latari Rosika anak juan ngari kinaya tuai rumah Melissa Iluang dekat madak ke pengau utas ulit ni apa ya yang juan anak Bali jadi pengau nguan ulit ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026 pagi hari Minggu 17/5/2026 pengau muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengau muai yang terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, Rumah Kaya Ulu Salim, Rumah Gagat Ulu Salim, Rumah Habungan Batu Lapan, Rumah Tauka Pasai Bon, Rumah Stanley Amban, Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, Rumah Miskin Batu 13, Rumah Jana Batu 16, Sajugam, Batu 5 Bintangur, Kelai, Rumah Senggok Binyuk Bintulo, Rumah Palus Binyuk Bintulo, Rumah Ngadan Sungai Pasin, setakat kabar belayang kena boleh dirintai ke dito nangira semua atau ke jauh siapa kenalan ni apa ya juan anak Bali diminta dipinta datang gau pengawal ngetah sulit gau main terbalu bak alamat atau ke utah bak alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, Benjamin Siti lagu gawai, lagu Ray Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7 22 minit lemai hagi mengkang gulai ngaku di sada hari limbang baka ke lemai tahun 14 15 2026.

Selamat lemai peningat, Datuk kami dapur ke berita lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagi Orang Bumpu Tanah Adat Bui Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas hari itu tadi. RUU yang ngembuan 7 dikena nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih RM26 juta. Akhir belanja tambahnya nyengkam 51 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke akhir belanja tambah. RUU nya disokong Menteri Pemansang Rindu Nbiak Miet ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendarka perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ngau nadai ubah. Dato' Ahmad Douglas mendarka anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh RM1.323 bilion. Agih belanja tambahnya nyengkam RM13.34 juta ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah RM188 juta diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication. Lalu RM20 juta disediaka kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor serta RM12 juta ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megang mengemdarka anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik bulia RM301 juta. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam RM50 juta kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke Udah Jaik. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya udah dikundar ke ngaul nadek ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke maya bengkah projek pemansang tip mungkut 1,247.02 hektar ngagai urang pemputan adat Bumi Putra NCR di Serata Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek tip berjalan nyengkam pengawat nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan, kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubu Antu. SLDB megak benum calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikena negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih misik rakyat menop sisir. Orang bepun tanam megak dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar dari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup orang berkebun sawit bak kampung Teh Mukah tik mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB itu. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima dari kandang menua si tak meluan yang alain saur bumpu tanah nganjur peminta ngagai SLDB. Ya Mansur kejakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban konsel negeri si tak meluan Dato' Roland Duat Jubin. 1,801 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercalaikan di Serata Sarawak bas pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke-12. Sapit Menteri Dagang Terbangsa Ngom Ranak Kepokok, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, madah ke projeknya ngembuan 7 dekat negap ke industri mikro, mid ngau jalan pemesai, kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawannya setipak ngau Komiti Pengatur Pemansang Urat Dagang Sarawak, SEDCC. Kelimparinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menua betul nyengkam krian, bisi 34 bengkah projek di Pejalaika, di dipasut 1,650 ikut orang, bisi ngau ngambil bagi. Ya Mansud kejakunya lebuah bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Krian, Friday belia. Pengawal negap kekal pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majak ditegap serta berhati ke pengulia penerbai bilon antarabangsa terus kemiri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngojalai, Dato' Dr. Jerib Susil, pada keperintah menua dekat bergempur dengan company penerbai bilon dengan kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS Dagang Temuai Sarawak, dengan agensi keberkawal. Insentif ungkup company penerbai bilon megak bisa disediakan dikenak merancang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Untuk nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpah harinya, Air Borneo megak benung mansiak pecalai komersial tik ngaul mirinya disebagi hari perambu pecalai penerbai bilonnya.
antara batang pengawak dekat di Kemeran, ianya Kaljalai antara Kuching, Sibu, Bintulu Ngamiri dikena mengenah kage accessibility hingga integration ekonomi di Sarawak. Nyalai pejalai penerbai bilon yang dipelawak ke dekat pelabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 atau ilak. Ia mansut ke jakunya lebuah bertanya sawut ngau kaban konsen negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara batang perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekena tasah bah. Sabit Menteri Pemansar Rindu Nembi Amin ngau pengelantang komuniti, Dato' Muhammad Razi Sitam, madah ke laban penyampau perahu dikena operasinya bisik tatak. Nyalai perkara yang lumpuh ngagai raban berjalan ke operasi nyelamat ngemindah sidak kekena tasah bah ngagai palan ngenduh sementara. Berindi arinya, upis mengintuk pelantan pendiaw bergulai ngau komiti penyaga penusah ngenyit bagi menua, ngau pelirih menua, udah berjalan ke sekedar atur proaktif. Kelimpah hari ngatur sekedar program latih amal ngau simulation di bagi menau Sibu, Kuching ngau Bintulu, nyengkam menyediakan stok pemakai, barang kedigunaan inting hari serta numbuh ke depoh mini. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Macan, Ellen Sidin Gramong. Pemayuh lutur tiga awak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal, Dato' Michael Tiang madah ke 5,738 itik pengawal puang nyadi lutur agi bedau DC di Menua Tau. Perintah Mekah Benua mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa ngau upis Menteri Pengerai. Tok kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasi ke servis pengerai, ngangkat ke pemenah klinik pengerai, klinik mindah kin kita ngau servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Megah sudah digitalize dengan cloud-based clinic management system, lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Bawangasan, Datuk Seri Wong Sun Ko. Empat projek pemansa empat sitak telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri Bak Upis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengau perambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku Mukah serta ngagak Anjung Rias Naga, ianya kedai makai Kaladana Mukah ngau Waterfront Mukah. Kelimpah hari langgur projek dindian penagang tusur tebian tasik, benung bak proses di pejurai ngena ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu.

Jalai Ari Biawak ke Kampung Kendai dia tu ngau jalai ku dah bisik nyengkom jalai tanah ngobo batu ti panjai 11 km. Sapit Menteri Infrastruktur Ngepemansam Penyakit Kapal, Dato' Aidil Lariwo, berdaka projeknya dekat dia tu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai, nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya megat nyengkong pengawak ngakak sistem parit, ngelebat ngemasang struktur pengelikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya di pelabak kesemak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Hari Baru Rolling Plan Floor Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 12. Ia mansut kejakutnya lebuah bertanya saud Ngau Kaban Konsel Negeri Sita Opar Billy Sujang. Kita dia tu benda mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Lebuh berjurai ke usul dikenatai ke Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Sita Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemujuk perintah Sarawak tidak negap ke pemansang menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedar projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sita Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat intiang hari. Sita Meluan megak bisik pengulianya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sam bisik di Prambu yang pemansang tanah hak adat Bumi Putra NCR ke Besita, ngau palandur ngumpul serta hasil hari bertanam tupik ngau nambah ke jalai ladang dikenak negap ke ekonomi kebun mit. Yang madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal bak arus pemansang pelajar sida. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, lebuah berjurai ke usul ya, madah ke langgar penemu numbuh ke siti plan besai, kena ngurang ke penusah ampuh bah di Pintulo. Plannya patut dipercayai ke dikena mutar ke isu ampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntung Pintulo dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai dengan rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta kaum pengrosak rota tengkira ngangurugak penghidup sidak nintiang ari. Pemayor rakyat kedia bak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sidak kena ampuh bah. Pelin besainya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, pegung ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngagai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, dikenak berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke bekaul ngekes pansi ngepemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ia mansuk kejakut ngagai pengarang berita udah penemuan berit basa ngagai Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegapka disukani tiap kepunyau serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik menguntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Antara batang perkara innovation dikemeran ke sektor perintah ukai seminak ngasil ke penemu baru tangayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penemu berjalan ke projek innovation megak ukai seminak datai hari sidak berkuasa saja tang tanggung pengawak gempung ngak pengerja pengawak perintah dikena nentu pengawak memberi servis kepada rakyat terus diangkat manahagi. Ia mansut kejakunya lebuah pengat nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif renggat upis agensi perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kaunsel Negeri Sarawak mengemudar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke maya bengkak projek pemansang ngagi urang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti urang dagang lebih 100

18,000 ekor orang dagang dekat boleh menguntung. Jarka kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Apa ini? Namanya bisi kuda ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Ba menua limbang di to.
4: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
5: Okey, semalam mai tinggal kita terus gulai secara hingga YFM Limbang bawa sada Ari Limbang.
6: Terima kasih Rolana Gilbert tidak macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di sada Ari Limbang.

0: Ya Munyi, aku hari pun program tu tadi pendengar semua. Aku berkonti tu bisi temuai dekat bergulai dengan aku awak kita ke sekali tu. Jadi meri selamat lemai ngagai Cikgu Devi nah.
1: Okay, selamat lemai DJ Dom.
0: Ya, jadi kita sudah live tu Cikgu.
1: Okay, teruskan. Sekaya ya.
0: Lama dah datang dan eh.
1: Masih agak DJ Dom.
0: Leban. Jadi nama berita lemai tu Cikgu.
1: Mana? Seminar tadi nurun tadi DJ Wisi sesangkut kereta hari ulunya.
0: Hari ulu tadi eh?
1: Ya, hari ulu. Hari sekolah.
0: Hari sekolah dini.
1: Hari SK Melaban.
0: Apa orang Jawa saja?
1: Jawa.
0: Orang ujung menua.
1: Ujung dunia.
0: Ujung menua Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang kan narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa apa tu? Nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalan itu kulukin. Dia tu dah tahu orang. Tapi tengok akan bikin. Mesti jalan pada
0: tukar.
1: Agi jalan tanah.
0: Agi jalan tanah. Ne.
1: Ya, ya.
0: Jadi... terima kasih Cikgu laban oleh limbah tajak munyi kenuan dari jauh mem laban kian.
1: Ya.
0: Aku sikit nemu laban selalu kian soba.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul betul.
0: Okey jadi lemai tu Cikgu inya ke bulai ke koto inya guru besar nah.
1: Ya betul.
0: Inya Cikgu Devi nak juing. Inya naik pengerusi gereja Saint Michael menami limbah nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke cikgu lah.
1: Ah,
0: kira
1: okay, ke okay. Atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut nuan. Lebih lagi ngegai peningat kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu cikgu.
1: Okey, terima kasih DJ Dom. Jadi aku datang ke konti lemai tu. Kira kala awal betul DJ Dom sebenarnya.
0: Nah,
1: baru minggu je kemarin.
0: Okay, nengawak.
1: Tuh, jadi kita sahur.
0: Kita mulai lima.
1: Tajap ya. Kami kemarin sini sahur ngah surat ke? Atau kira ke tersahur secara live?
0: Sebetul tu kemarin bisi ke kami nyebut tadi bisi ku nyebut pasal.
1: Ya betul betul. Bisi kami mengajukan surat bahan lah. Jadi tumpu. Aku pun datang ke konti lah.
0: Kami kena metak gitu.
1: Ya ya. Terima kasih lah DJ Dom sepeluang tu. Jadi program kita tur ke gereja. Gereja Saint Michael menamit bergolai ngau 24 itik chapel lah. Bak Zon Si Limbang. Inya mantar gawai. Jadi mantar gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantar gawai tu kami sigi ngau kura Zon A. Zon A tu kita itu orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Inya Zon B. Zon B nya kira tungak kin, tungak ke jalan mertuap kin.
0: Sepenganan dia.
1: Ya betul nya Zon B. Ya betul. Zon C tadi kami empu, dinya lawas lah bisi empiti zon nak kangau kami. Ambil ke apa tu sama-sama datai nguluk ngaraminya.
0: Lawas bisi
1: kena. Jadi pengaraminya pukul 5:30 lemai di Jedong.
0: Pukul 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya di start kami ngau misa.
0: Berapa bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya
0: pergi lah. Oh, 5.
1: Pergilah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mendarat ke kala lawan. Pergilah. Jadi nanti ninggal lemah itu. Lihat kan, bagi sempat ke. Ya beradu semua. Jadi, kami kita ada tema kita yang kemerdekaan. Kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti ya tadi. Okay, mina okay ngepan tu. Macam tadi iban ngepan. Nanti di laki ibannya. Baju burung.
0: Baju burung.
1: Apa kita bawa RC itu. Mereka macam dia bangsa.
0: Bangsa, ya.
1: Nanti di Cina. Nanti di Cina. Ya, tradisional lah. Okay, tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa derimpu lah. Tapi ya sempena mentar gawai. Jadi ingat tema kami lah di Jidong.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu.
1: Laban bak zon kami dia, zon C nya, gereja dikepit oleh rumah dia di Jedom. Jadi kami tertarik. Nada dewan, rumah setiap dia setumpuk-setumpuk. Nada boleh enggak dewan. Biasi kami berundiang sarinya, kak ngagak bak SMK namian. Tapi orang zon C tadi, penatai tidak jauh lah. Masuk tadi di Jedom, nanti tidak kak main kiak paginya. Lemai pula baru, bergarik mandi, masa yang baru kiak. Ni boleh jauh lah. Kami ke bandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Jauhnya nanti ke pelari. Lepas aku nanti hari simpang kami. Dalam 2 jam. Semak 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Udah ke hujan.
1: Udah aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi. Main kan jalan.
1: Jadi nak gagak orang. Boleh gagak orang dia. Lepas Siti ada rumah. naik rumah tu diau lah. Mm-hmm. Nanti kita minta gereja sediman tu. Meruah rumah.
0: Ya, betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Mm-hmm. Dan kami pun ambil dia. Narai rumahnya. Nyalai kami tu. Lebih kepada program malam je di Jedom.
0: Malam
1: je. Lemai. Start lemai lah. Pada malam. Narai siari. Nunda ke nanti. Oh. Mentar gawai tu dintu. Sari hari. Sari hari. Itu mimbul besi. Nya tadi memang. Ketegal tu kena cukup tadi.
0: Oh. Jadi nya tadi berkawal ngau pengawal misa ni. Misa ke dia dia ada ke kita hari pukul berapa tadi ni?
1: Pukul 5:30.
0: Pukul 5:30. Ha,
1: jadi tumulah datai. 5:30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita kengadu misalnya engkau bisa pengawal bukai tadi.
1: Kami megak di Jidung. Habis misalnya tadi. Kami dekat nyambut bela temuai. Semua orang ke zon A, zon bandar, lawahnya tadi. Diburu kami pansuat ni ada gereja. Diburu asal pansuat kan. Adanya kami zon C
0: tadi. Diburu pula.
1: Kayaknya diburu ada gereja asal pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Ngambat. Ngambat bersisi gereja ada nyambut sedaya.
0: Nyambut ya.
1: Awan. Tapi pelabak aku nanti ya pansuat kerja lain kan. Bahaya diri. Kira belanya belah. Belah kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Ini aku tadi di kosannya nentu besar deh.
0: Aman.
1: Lalu ngiri yang saya tadi. Lalu masuk agai. Agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dah habis misal tadi.
1: Betul. Makai dengan bisik cabutan tiket betuah. Bisik
0: dong. Nyap kaku.
1: Cabutan tiket betuah. Bisik kroke. Kroke tu berbayar. Nanti tiak serinya. Bisik RM5 ni. Ni tanya metuk. Bakal kita ke bertanding. Siapa mayuwa? Ayah belagu.
0: Siapa mayuwa
1: siapa mimiat nanti ada RM1. Kira nanti dini harinya kena nanti ada mayuwa.
0: Nanti kagau korang.
1: Kadang-kadang nak pulai korang keduanya. Masuk tadi. Sesedia agak amak belagu jambat deh. Ya, keterubah nanti kita belagu. Tumu dia belagu. Tapi biasa kita itu ngai tumu belagu. Malu. Bukannya awal nanti tumu belagu. Nada orang ngerbuat deh. RM5 kalau belagu tiang biasa aku memendak kami dia lubeh berhenti renti belagu. Ya, sikut dua sikut dah. Kalau mai war dengan daftar ni dak. Pedih ke belagu. Jadi nyap pesan aku lah nanti kita datai lah. Besi belagu malamnya. Besi ranyai megak di Jedom. Ranyai tadi besi digitang kami utai bungai ranyai lah. Kami besi ngagak siti logo logo gereja. Lalu dalam baru logonya besi program mantal gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi dekat lekat kami ngau nama tu lencananya lekat apa baju
0: Nemtek
1: nama Nemtek namanya
0: Nemtek sekolah kena dia sekolah namanya.
1: Maka tadi lekat-lekat baju dia tanda ya udah beli ranyai.
0: Abang beli yang renyai.
1: Betul.
0: Okay.
1: Nanti dia narai tandanya. Maksudnya dia dah beli renyai. Nyamai kita ngangau ke renyak. Pelabak kuilap. Ngambil ke nyamai ke dia. Dekat kangau ni teh cepol. Last lagi baru bala temuai. Last lagi baru bala sedak fadanya lah. Nyak orang kena beranyai lah.
0: Jadi ke nyau ke bukai tu tadi cikgu. Yang orang ke ngulu ke misa mainnya. Benda disebut.
1: Ngulu ke misa mainnya. Nyak Reverend Father Damien. Perukai kita yang putunya lah director kita yang pula tajap ya kami bisi ngangau ke Father Johnny ke tahunnya kemarin bisi kami ngangau ke Father Johnny tang pada Johnny tu nak datang yang kai bisi misal apa bukain
0: ya,
1: tapi kengau pihak mega pengurusi gereja cikgu cikgu Alexius sampai bisi kengau kami ngoti malam ya cikgu John si kengau lah ya segitu tetamu khas sebenarnya alamat kita bisi ngangau ke YB udah nyo surat ke YB Datuk Palok dah tapi Datuk Palos tu cucun maya bersidia nolah datai segi ya ada kengau kami ngeramai tapi okey kita tegal ngai datai DJ tapi ya, bisi penguat bukai dah bisi penguat ke bisi nolah kelari ke lah so kira nada YB banyak kira ke
0: kira father
1: father nyama ke YB kita malamnya ya,
0: jadi berkawal engkau tiket bertuah punya kenuan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kak kena tahu.
1: Lagi
0: bisa ke tiketnya?
1: Atau setakat ke dia tahu DJ dah. Tiket bertuah kami bisa 6,000. 6,000. 4 iti. 6,000 yang kita bayar satu info-info-nya perian. Pedak aku bisa aku dah nganjurnya. Aki bisa punya perayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisik ada kangasuhnya RM5 bisik ada kangasuh RM3 nanti sebut cikgu sedap agak RM5 ngai gua dah bekanya lansam sekali orangnya lansam jadi RM3 kali kami sebut tahunnya kembali RM2 sebut RM2nya tetap nak RM3 kami tiket RM1 menyalakan tebaran tu mal memagian tiket RM1 tapi nanti je pula lagi gereja. Nah, dah agaknya ngasuh berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja dah.
0: Berkawal ngau orang ke menyekenuan sumbangan. Orang kemeri hadiah ungkup tiket bertuahnya. Nang udah habis dah. Nakak kena tahu.
1: Setakat tu. Bisi orang diau bergereja. Bapa ikut EJK lah dia gereja. Ya, nanti orang-orangnya lepas kami bisa gerup DJ. Jadi nanti nuan mai hadiah hari limbangnya. Di tahun itu bergereja bila-bila masa. Lepas mai itu, saya ingat kemari, bapa hari itu bala sudah buan. Sila ayat bala tengah bala pemuda-pemudi ba semekanya. Sigi ngadu gereja. Sida sigi bisi dia lah. Anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat. Tahunnya kemarin kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai deh orang kemarin yang tadi. Mesti sebut ke nama sebenarnya kan? Banyak ke dia nyemit, banyak ke dia besar itu yang pada kurang kemeri hadiah. Boleh tahan ke hadiah memang ya?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke persembahan tu ke bisik tulis itu hari St. Joseph sebenarnya. Nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan gai mensia mayu. Nama persembahan ngajat
1: ke okay. Kami sebenarnya nak nentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti mendak sidak berlatih. Orang St. Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kunitia. Tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai. Berau kalau masuk ke gambar engkanya menyi ke putih surprise ke ni? Engkai surprise. Engkanya tadi ke mana? Pihak bisi baga kami DJ Dom ngangau ke balari semke kubur bulan nembiaknya. Di kangau kami ngaga persembahan khas. Kena nambah ke persembahan semenal, kena nambah ke persembahan dari surai. Jadi tahun baru bertukar orangnya. Tahun ini sebenarnya kemarin saya kunti nak silap korang tahu kiran. Atau untuk pelagi pelagi katanya pelagi semenal, pelagi surai. Tahun baru orang bukai dah, ganti-ganti dah. Jadi aku dah merik mas, kami sarinya ada berandau. Tempoh masa segi cukup nulatihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh kita kengadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu. Kengadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kene kene DJ dong?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi, dana gereja. Jadi nare bukanya DJ. Pertama tadi ke nama tu ngelala pengandiri. Kelebih kita hari ulu sambilnya adat apa bagawai tu sikit disambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu. Adanya 31 lah baru kita ngintu rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua, kami begak dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai semina RC je ke ngau kena. Nak SB pun dekat ngau kami siapa ke datai. Ukai ngau ke bala orang RC ndak siapa ke datai SB. Anglican au siapa kalau orang contohnya orang bab nama dia nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Bisi SB jadi dekat ngau magiannya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah segi ngerapat ke kaul banyak bisi bisa. Kedua tadi pertama tadi segi itu hanya bisi misalnya maksud tadi bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi ingat pannya senyap segi bisiknya segi tetapnya segi objektif tetap ya ingat pannya taban aku muda gereja tu lagi menyuh aku tadi datu bergereja jadi nanti habis tiket tadi habis saya ingat
0: gagal baru kita bisa gagal baru nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau aku minta bedau ni awang angkanya agi bisi menyapa kau?
0: Awam. Agi bisi benda dia beli.
1: Ya betul. Bisi bisi dua minggu, tiga minggu bisi aku jadi mission duit. Ngecup tiket ya deh. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tu tadi. Mesti mana peda. Aduh mana agak DJ. Tahun ni kemarin aku. Bisi salah tayyap. Mukanya. Kalau menyuah ke ni. Tahun untuk cik Muhammad. Ada tayyap bagerijanya. Cik. Bisi orang baru ke? Bisi benari kami ngecik. Numuannya. Maya nguntian yang ngecik. Ngai ke sepiak-sepiak. Nah sama numuan. Numuan tak boleh DJ Dom. Tuk 4-2-3 kusung. Tuk 2-3-1. Nah buku lain. Nah menang. Ya sikit nak cabut numuan nak sama.
0: Kira kesedekah je.
1: Betul. Sedekah je. Nyak ke ngai aku dah. Mesti sesiap.
0: Baiknya.
1: Ya betul.
0: Jadi engkau bisa pesan dek. Ngagai kita ke. Dekan ngulok program tak pergilah. Pesan ngagai. Ya, orang kecepat-cepat
1: tu. Okey, pesan aku bisi berapa itik pesan di Jidom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai, kami ke banding wala ku ba melaban dien. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang leban ko sedaya. Nanti kita main manuak kari itu. Kita tidak ada menolongnya. Muka barik ya. Panuak pagi deh. Pukul 3 ada kejar melaban. Hari melaban ke Muriuk ni. Baik dek kian nuka barai jadi tukar kami
0: Amat.
1: Semua dek menolo dek. Asal kami manggang memegang pulut panso jadi melaban ni tadi agak kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi nitih menu dibagi nitih cepol. Kedua pesan aku jadi pesan aku buat minum tadi agak minum kita nanti kita bisi baka aku tadi lantang udah tengah aku kelupias lagi kak mana kak ngambil donubi nama aku nak nambah ke minum dia tahu nanti salah maksud tadi kami tu segi nyangkung orang zon A zon bandar ngau zon B untuk makai bak kaminya padahal kami mampu berzon C nya hanya pesan aku lah datai tumu baik barang kita nya tadi engkeh bak nul sepatut ya bisi pada kolam grup kedua pengeraminya DJ Domna pengerami bak gereja tapi ukai dalam gereja tahunnya kemarin kami bisi duduk dalam gereja lebar warna cukup tahun tu kami pulai ke belakang engkau fada nak asuh kami ramai dia ya, main band tahunnya kemarin tahun tu nak ada band tu ngena kroke je sebab live band jadi kedua pesan aku senentang live band tadi nak ada bukainya yang disebut kenama gawainya bisi muteng punya ke kami dai pengerindu dia hanya siti
0: ai
1: ngasorindo ai rindu enting ngasorindo nang awak anda nak rindu ngelaban ai pengerindu ayah bertanya siti kedua insap sidang badah ku dalam grup kami dan insap madai kepala kita ada cepat-cepatnya insap nak tahu banyak kosan gereja nak kosan gereja memang batu buah ramai hadir tahu insap siti kenya pengerai banyak ketiga tadi pasal tanyalah buka belayar tapi kami besi dengan mai polis besi dengan surat Wilson dekat jaga malamnya hanya bawa ke rumahnya besi dengan kuda gelang Wilson sedangnya bawa ke
0: awaknya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi sebut ke gawai ni
1: betul
0: munyi ke nuan tadi lepas ke ngadu menua kebukai tadi nada luar ke
1: betul
0: tapi dah cukup besar berpelabak ke lepas kita hari ulo hari pasar tu pun datang hari lawas pun datang tinjau dari bulumuk dia amat mayuhnya
1: pakaian keritanya lah
0: kini ke kita ke pakaian orang ke ngengkak ke keritanya terbisi kini atur ke tetap
1: setakat tu fada je oleh pakaian dalamnya tapi kuasaan dalamnya di jedom nak bisi rumah orang ganya nak dia tahu meluk orangnya pulai ke rumah dia tapi berkuasaan gereja tadi si asuh kami fada. Jadi kami kebuka tempat pakaian bahasa sisi jalai. Tajap pihak. Aku di sini ada mesang sedaya. Pakaian sepiak jalai je. Anda pakaian sepiak-sepiak. Lepasnya kereta kita ada. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia punya. Dia kena nemu orang langgar siapa. Luri. Bila dia main luri dia. Segi pansak luri. Segi parut luri. Jadi kami keselamat. Pakaian bajalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian. Nanti dia muar kena andik diri mana dia. Kibak segitu jauh kita bajalai. Maka di, nanti nanti ke mayor datanya. Datai semakin amit ujung padang dia. Orang pakaian. Nanti
0: nanti ke dia. Maka amitnya
1: amanya. Ya betul. Lepas dalam siti tempat dia untuk boleh main kereta. Indah kami ke sembahyang hari minggunya pun. Agak panjai dia. Tidak pakai spes-spes. Tiap malam seharinya aku dah mesan saya. Jaga kereta kita. Ngai kereta jadi pun. Likun lah. Nanti dia terlepak ngurang spes-spesnya. Apa spesnya bisi rumah orang. Tahu pernah orangnya. Pakai alamnya. Pakai alam rumah orangnya. Tahu kan. Tapi ya. Ngurungnya nanti dia oleh penguanya. Dia pun pun dia ngurang rumahnya.
0: Jadi kita buka cikgu. Kau bisa nanti. Pesan di kau.
1: Terakhir lah. Pesan terakhir. Sama sampal datai sampal masuk ke terintin ada penanggul datai TVC penanggul ngaik jadi datai pihak yang biasa saya di rumpas pergila lemai pergila datai lalu sampai karena hujan lainnya ambil karena hujan ambil ke sedak udah bergari nah musuh-musuh ada jalan rayanya sedang ke payung kita ke indoknya
0: baik payung dulu
1: betul lepas saya ke indok tu mayuh tak kena deh
0: rengkau
1: ngepan kini semua habis tusur belanya lak lah banyak sedang ke payung jadi sampah datai kita yang agak minum lebih ya. Jadi semua pemakai kemarin dah rundia magang bergantung ke kita ajak lah jadi inti kita nak datai tadi ada orang ulu gereja kita yang abang aku mendamiatnya gereja ngari ke gereja ulu mendamiat kami kebuka gitu ni DJ ni domen cepol memegang nama kami tu hanya ajak gereja maksud tadi nanti bisi misal pada uliah kia aja nak uliah 24 cipuannya. 24 kali sembahyang minggu. Ini memang ada pulai kelimbang. Jadi center di tengah saya dia. Jadi kunci kami gereja semikam namanya. Walau penyebab namanya. Belah bempu ke gerejanya kami. Kelimpah dari gereja buka lah. Tapi nyak gereja kita menolong. Datai kita. Nyukung program gereja tadi. Okay, DJ Dom.
0: Okay, terima kasih Cikgu Devi. Sudah datai ke Kunti. Terberi awak datai ke Kunti. Ngarap ke Tuhan merekat pengawak kita pergilah.
1: Amin.
0: Terima jadi, kasih. Adik. Selamat hari gawai.
1: Ya, sama hari gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Lagi?
1: Seminggu dah nampak sekolah DJ. Tapi DJ Dom minggu depan orang sukan.
0: Nah.
1: Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berlapan dia. Nolah pulai lembar 4. Di rumah penangguhan lembar 4 dalam burung pukul 5.
0: Oh.
1: No petang tengah gam pula kan. Hari 5 nya kira kira lu cuti bala cikunya. Awam. Sikit ada sekolah minggu baru bisi ada sekolah nama bisi sukan. Bala ngari ke sekolah dari impu bas stadium dia. Jadi lalu terus cuti gawainya sampai 7 bulan 6.
0: 7 bulan 6. Bala nebiak sekolah.
1: Awam 2 minggu.
0: Terima kasih cikgu.
1: Okay.
0: Terima sama regawai, sama cuti tika datai.
1: Ya, ya.
0: Harapkan kita sama liku raka mujur dalam pengawak ke di kerja kita engkau pengawak ke di perambu ke kita pergilah nah.
1: Okey.
0: Oh. Jadinya tadi peninga aku dah bergulai atau ke beranda bergulai engkau Cikgu Devi atau Encik Devi yang najuh yang nyanyi pengerusi Gereja Saint Maker menamik Limbang yang berkawal engkau pengawak mantar gawai ke dekat di atur sidak ya pergilah.

Agi macam sekedar pesan berat ke BC dan yang kita ke lemah itu peningan semua. Jadi pesan ke Siti itu, hanya pesan atas sulit atau ke pesan semayang atas sulit. Datang dari Denny Raja Wanai Dua Sadai, madak ke pengawal atas sulit. Indah Israya, Veronica Idang Anak Cundi, kena 16/5/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngegai rumah panjai, rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Berduru Paku, rumah Anyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah Jazz Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabo Nanga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penom Paku, rumah Jam Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nanga Pawan Paku, rumah Nicholas Mana Nanga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Iblin Inja Lempawang Anyut, rumah Lawrence Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nanga Buai Padih serta Kabam Layan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Tenglala Veronica Ide yang tokin dai boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Dani Edeni Rajau Anai Duat Sadai. Kita tahu telefon ngagaya penerang kesilia baluma 0172288447. Lalu ke Siti tu ianya pesan atau ke pengawal ngeta sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam. Ianya Madeline Santa Anak Bikang, ba rumah panjai terumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16/5/2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala kediau di gudang Seluai Tiris Liam Sungai Tulang Suai serta semua bala tinggal yang tu dipinta datai sampal ngagai pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datang dari Seni Niel atau ke Indai Event dari ke sesebilan ada kenia pai sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuah baru mah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pegila hari 5/15/5/2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi ke Bamlayan ke diau di Miri Bintulo Tatau Kuching nanga Kesit nanga Kumpang sekayu bertahunup lalu ngai semua ke Bamlayan ke sebarang lain dua diau kelalan yang ekstuer masrid anak Tambun dipinta datai bebalamayuh ba rumah remba tetika hundup batu lintang petrang kesilia kita tahu buat telefon ngagai pai laut ke SEM 0138310021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali tau.

Lalu Api Mega pengrami ke cukup besar ke di anti-anti rakyat di Menua Limbang inya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 ribulan 5 2026 balot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke Tanah Asal, Hari Pupu Raban Bangsa ke Nguan Menua Limbang, bisi diadu ke pameran, gak mayu lagi program ke Bukai. Jadi malam hari 5, kita dekat di Perindang, ke penyanyi ke udah di Kangau ke Merindang hari 5 tu lah. Ianya Ahil, Alex, Piamaga Roy Kepila, Melissa Francis, Rizal CBR, Siko mega penyanyi Menua Tempu Jolie Jengan, Melvi inya Siko penyanyi Bansa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke Bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang gau lagu lama mega, lagu gawai, poco-poco hari gawai.

Ya, tadi peningat semua lagu Kau Penudi dikenal merindang. Kita ke Lemah Itu sebentar aku ngangkat ke diri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri. Di Kuala Lumpur, udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okay, The Crew featuring Phyllis Sempakat Pengerindu ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Begulai baru ngawaku Sam ke malam tu. Malam hari 4 ya. 14 hari bulan 5 2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejarah yang kami di YFM. Nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tu. Di Serata Menua Sarawak tentu yang meka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM mari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak meka peninggal kita hari Menua Bukai ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua atau lagi. Bakal selama kita bergulai pak pesan jawah malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4, kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berontak romantik. Ya? Okey, kita akan ke bisik dekat perindah ngau lagu atau ngelawak Facebook ke YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau ya. Ke bisik dekat merindang tiri-tiri ngau muka nuju lagu angke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan ngali alan.

Anggai tundik di hari Lucy M dan Sigi Kaya ya. Kita ke bergagai dengan bala kaban kadang tadi kelalu bala bergagai ngasuh ketawa punya tadi ya. Labantik jauh hari pangan diri nyak ke ngasuh lelengau maya kita ke udu bertundik ngau pangan diri. Ya lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi Pak Facebook ke YFM ke malam tau ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tau. Terima kasih lebih lagi engkau dekat merindang tidiri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Selamat malam Nora Piling, Ari Batunia, Angat malam tau DJ Koya. Dekat perindang ngau lagu Ari Jacqueline, Joni Aman, Nadai Guna, Ngetan Nagi. Okay, lalu pihak Mekah, Agnes Inairobin ke malam tu, Ari Miri Mekah ya. Minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau. Lagu kena merindang ti dirimpu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Mekah nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mekah Yen Will ke malam tu. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Siko. Pihak Mekah Junipen malam tau ya. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Tidulo. Jadi lagu toko ya kena yang merindang Sida Syasha Manda Zilahani Sindonidi Bangi Mandu Doria Kloni Magdalene Insan Ngau Mekah Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama, Ari Lampir, Meka Lampir Miri. Mayuh Miri malam tu ni. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson, Sepati yang Bungai Carau. Nuju semua peninggal YFM, benung kawak shift malam ku ya. Okey, lalu pihak Meka Lemuk Rani ke malam tu. Mekak minta tebah ke Siti lagu Gawai Seperti yang Bungai Cara dari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Mekak kapan kita James Pengiran Mekak yang nuju minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Cara Mekak dari Ricky Anderson kena yang merindang bala kaban. Sidak Fajara Sidik, Peter Tingkau, Jupa Selagun, Donny Lim, Stamos, Eric Chang Daniel, Roland Tuet, Hukala James, Sepoli Masing, Alex Alberto, Boniface AP, Ngau Mega Peninga ke Boka ya. Okey, nya sekedari peminta hari bala peninga kita kelebih lagi ke bisik ngelawak Facebook YFM. Okey, terus berperindah ngau lagu-lagu ke malam tu. Bisi mekat lagu ke dipilih peninggal kita ya.

0: atau ngenang gawai kita kelihatan ngawai kreato nyata
1: rek megang ate mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti kenya asmin nerang ka minta nerang kenya jadi gawai asal kita kelihatan di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah rumah sebuah enggak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek kali ya daya dek dulu agi hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu dek agak ke mana kita pejako awak ke lebih kita dek tu nyu berbuat ke nama anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu

0: kawe kawe Dayak tu. Jadi nya leg lalu kawe Dayak tu muga tau dintu yang nang era nuan mengkay pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
1: Iya.
0: Selagi ia ngumai dan berharapan bangsa Dayak. Tahu, yang itu kawai Dayak. Mau cara yang pun. Jadi selamat kawai Dayak. Moga ngagai bala kaban kedatang. Dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
1: Ya, terima kasih kawai pengajar. Ini nyaji mula tawai. Selamat hari kawai Dayak ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Tasik, Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Siti, lagu lama hari Jasmine Jalin ya, ambai ti dulu lagu ke bisi dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke terperindang. Lalu pihak muka merindang kita ke engka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu. Seraya nganti mata ke tino. Lalu pihak muka kita ke engka bisi pelabak aku mupu ngaka roti koi dikena kita nyambut dari gawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti atau ke koi ke nang nak tahu tinggal kita lebuh ke nyambut dari gawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaka pemakai ya roti dikena kita nyambut dari gawai tau ialah tanganan dah berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus dari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Tu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis. Awak pemerintah malam tu ku ya minta tebah ke lagu hari Jessica M. Jalang nerima kad gawai okey lagu nuju bala meh ku ya pihak pega Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindah ngau lagu hari Melissa Francis air mata Pak Ari Kawai merindah ngau bala kaban pihak muka sida sebili pulai Kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisi Ari Sujar Somorino ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson da semaya ngambil nuan jadi lagu tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau bala kaban ko ya. Okey, jadi peningat kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi udah terlegi ngetu nalama mendiang ke berita malam nangkan kenya kita mulai baru pak jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peningah. Di itu kami nak bawa ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara rama bak menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekuh industri dalam pemansang menggeri. Awamnya dekat Nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan menggeri di Sarawak. Kelimpah harinya awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturung menua adab kita, kapasiti profesional ngau pengawak meranak ke pokok ti bertanggungjawab kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang ti di ketub ukoi udah diasuh berubat ngau lengkas dikena ngurang ke risiko babadi nyawa ke tegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum madah kediri berasa irau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketub ukoinya nak ngacau penglikon sidak. Berjaku angkai pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak yang madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 ubah, igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikut orang hari 94 ikut ti kena ketuk ukui di Sarawak. Berbangunnya Forum Rabies di Asia tika terubah dekat diatur bahawa palan Convention Borneo Kuching dalam bulan 9 terilak. Forumnya dekat ngempuruk ke raban orang ke Tebangkar, raban pemansia, orang ke meramu undang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal jalai dikena nageng igi penyakit rabies hari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Prime dekat ngemudah ke bala apai nai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua Ungkup Sektor Perambu Miri Dr. Ling Mei Ting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar kemih macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan dikenatai ke penanggul mar dekang iga mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen. Sebedau tu bala pindai empu nak tahu nak datang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur ti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya Sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram Dato' Anyi Ngau madah ke pengawak ti ngempung ke budaya raban bangsa Dayak ulih mantai ke identiti raban bangsa Dayak kebenar ti udah nyadi ke identiti negeri ngau Malaysia. Ya mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Daya ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temukah sudah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti daya sama diberi peluang ngambil bagi pengawak main asal. Yang harap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikena nentu ke pesaka budaya bangsa daya tahu meruan serta relevan berebak orang ke baru. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, ribiliak berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

KL ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa atau mega ya. Nang tiap kali nyambut pengerami gawai nak tahu tinggal ngaka air tua yang labannya nang udah ai irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut hari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup air pengayu lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temuai ya. Jadi pelabak ku bisa udah ke ngabas bubu muka ya. Jam ke dia tau. Okey, jadi datai baru bah jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Bah jam kedua tu lagi mega ngatai ke peminta ribala peninga kita ya. Lebih lagi ke dianjung bah Facebook ke YFM. Bedau kita bergulai bah program ke penudi malam tu lagi. Ianya program Romantika Y. Okey, jadi sekedar lagi mesej komen dari bala peninggal kita itu ianya putra Borneo ke malam tu hari Sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya. Lelaki dikirim petara. Jadi lagu tu menuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unciang Mega dekat merindang hati diri ngau lagu hari di utai orang nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi merindang dirimpu ke empai tinuak ku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Andiang ke malam tu. Jadi dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerindu tua. Jadi merindang dirimpu meh sebedau ke tinuak malam ku ya. Okay, hari ini sabai ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam Koya. Terima kasih ya. Pihak Mega Catherine Robin dekat berperindang dengan lagu Tuak Darah dari Gilbert Gawang nuju sida Ibu Catherine Semah abah Sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selah Usup dikenawit ngau bala kaban bukai meh. Okay, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Okey, Buri Nyalu selamat malam Sam Koya. Terima kasih ya. Pihak Mega Sindun Idi ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Melissa Francis air mata pak hari gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu air mata pak hari gawai ni. Nama kebuah kini harap ke ndak sino meh nyambut hari gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke ulih pulai ke menua, ulih begulai ngau diri sebilik ya. Angka lagi seminggu dua atau lagi gawak bedau kita ke pulai permisi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu peningga. Tu hari juti AE aku ukai petara.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

0: Hai, namanya Bakar Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Mat pamari gang, nama tu binti yang bapak setia mayohnya.
2: Neh, deh pia bunyau, nyau undang lala. Ku sekumbang di dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gamal di pedaku.
1: Yeah.

0: Memang terbaik dia. Yang penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
1: Apa?
0: Memang ayah dia kia.
1: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita hanya kau gawai dah atau bunyau?
0: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
1: Okey nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa ini, dien baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama, okey aku siku jambu nama kau dede ilah.
0: Pedak di perut dinya, nyau maja besai-sebesai. Nah ya. Memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
1: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya ini patut nyangkuang balak kera.
0: Tusah, tusah. Baik dia tu jam.
1: Nah, lapa tu tusah dia bunyau?
0: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
2: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
1: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

dari Melissa Francis ya, Air Mata Bari Gawai. Ya, lagu ke Mayuah Mega dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Bunyi kaku tadi harap ke nak sino meh ba Ari Gawai tu. Lepas Ari Gawai tu nang Nur kita yang tadi. Berpoti bergakai ngau pangan diri ya. Lebih haki lebuh kita ke ulih mulai ke diri begulai ngau diri sebilia diri serumah ya. Dan saja pihak angkanya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi ruang bilik hanya nak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang ke udah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Shasha Amanda. Hari sibu ku ya, dekat berperindang oleh ku hari Jacqueline Joni Aman, nadai guna ngetan lagi. Jadi lagunya bisa udah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina. Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undum. Minta tebah ke lagu hari Mae Franklin Ngancau Tikai. Kena emrinang bala kaban menantu ucu di Kuching, Santa Japar di Bintangur. Okay, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor. Ke minta tebah ke lagu hari Angela Lata Jua ku ya, Ingat-ingat Lalat. Jadi lagu tu kena merinang di rimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban kempai tinu. Lalu meri selamat dari gawai ke dekat datai ku ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Lucy M, Rarah Bulu Pala. Atau lagu dia kena merindang semua meh ke malam tu ku ya. Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan dari Idman Iduan. Nuju akik ngau ini ya, ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching ku ya. Okey, lalu pihak muka Stemas ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah dari Marsha Events ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Shasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani. Ngau bala kaban kenang suah di tujuh pesan ku ya. Bibi F. Sadung ke malam tu dekat ninggal lagu kawai dari Mae Franklin ku ya, Ngancau Tikai. Nuju Sida Mae Yanti, Dorothy, Molly, Ngau Shelley. Pihak Mega nuju Sida Norin Duat, Ngau Rumah Sebaju. Shelley Renti Titi, Ngau Carol Jake. Ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu dekat minta tebah ke sebarang lagu kawai. Merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak Mega nuju bala kaban. Meri sama rekawai ke dekat datai. Indo ini Nom ke malam tu hari Selangau. Dekat berperinang oleh lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu. Nucu Ipar ya. Indai Margaret ngau Indai Sanggap ya. Okay, lalu pihak Mega apai lambai ke malam tu dekat berperinang oleh lagu hari Idi ya. Utai Orang. Merindang dirimpu ke Benung Kawak malam ku ya. Pihak Mega Ino ke Nawit ke malam tu ya. Hari Kenawit. Jadi ke merindang hati diri ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslin, Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis. Ngau kaban ke bukai meh ke nang suah.

Hari nai dinamik ya, kalau keran lagu dikena ngepun ke program romantika wai kita ke malam tu. Nah, maka selama ninti yang malam hari empat ya, sejam ke penudi tu ya, merindang kita ngau lagu-lagu romantik, lagu ke berkawal ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, jadi tu lagu Aria Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Maka lagu ke dipilih bawa program Romantika Wai kita ke malam tu peningan. Terima kasih ya kita ke lagi mendiang ke YPM. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tu ya. Okey, jadi terus bergulai bawa program Romantika Wai kita. Itu lagu hari Igu Anthony Melikai Pengerino.

Janda berasai muka peningah. Kita hanya datai ba pengucung program kita dengan muka segmen Pemerina Malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi bedau kita nutup program Romantika Wai dengan segmen Pemerina Malam ke malam tu. Kali lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya, Agi Bisik Pengerindu. Ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu romantika wai kita. Tapi yang muka lagu ke nang udah ditebah kenyau di pukul 9 malam tau tadi ya. Harap ke kita boleh bertemu baru awak ke Bukai Peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tau. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban Nano Rindu.
4: Akik Cha Kenyah.
5: Kok Lok Melanau.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wosu Huaren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesantuk hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, Segulai Sejalai.

yang simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema simptom nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: YFM segulai sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
3: Sajurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aku meruan saya ke luar.

0: Terus bergulai sejalai dengan kami, Bawang FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawang FM. Bergulai sejalai.

0: ngagai semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngai bala orang ko dah ngau ko bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

mana kita ke nakes rono hiburan ngejok ke utai happy happy masih yang kajadi penyanyi kajadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang juga tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu itu lagi ingat kita bukai deh melayak kau melay kita yang nge-nuci naban dia tuh

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bana pu ke. Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja. Ku ya.
0: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku ikut semua. Ngesal aku ini aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Semua ini mau. Coba ini aku kalau ngajar aku, deh, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti deh nggak sekolah. Ila saya deh. Anjuang aku berbini dia menua ulu kian deh. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tuh ngesal aku. Mending kerja aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesale nesale. Ini ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nampu pulau dia lu lah.
0: Hanya kepada. Okay. Ni aku kunci kunci musuh wah. Okay. Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berpindah menolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Ladies and gentlemen, YFM.

0: pagi rewind.
1: Tapi saya hari peningat kita siku tu tuan, ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu dikajak tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempung ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya.
3: Wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Orang kena dishwasher tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari 4.

Harta Kenyala, nyulek mimpi, bintang pegari.

0: pagi rewind.
1: Jadi tu ai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
1: Oh.
0: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia. Ah,
1: KGB.
0: Okey. KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang benda kita ya bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dingin inginnya jadi sidak ya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tuh cak Rusia tuh ke Soviet mainnya yang perang US cak tentang yang ngasuh kunci sudah berperang kami ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang ke US
1: nanti Redonya kalau sudah sudah perang nih
0: anak
1: dia
0: nomor ini layak kita tentang anak saya yang layak kita cak
1: okay.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kes culik tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai.

0: Gulai Sejalan.
1: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio itu, Mbak. Dengar hidup waktu.
2: Ih, ini tuh. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betong on kini ya.
1: Dia itu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
2: Karan bisa dek tau. Suya nadai dek menawa. Ka radio dek tau. Jai kini ya ini. Buah ini kapak guna. Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah aja nya.
1: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, buai. Bekeni ngalu ku tau.
2: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden okey anto alo dek nemu tay
1: tau Tonton pun aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio yang parta.
2: Dia tu, YFM, uleh tu tinga kita. Ngenak cara mudan nemu di ni. Nemu di cara temudan, kena kurang.
0: 2 pagi.
3: YFM.
4: Dengar ke YFM. Segulai, sejarah.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai. Ladies and gentlemen. Kita akan tu, bentuk, menyiap ke YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak aja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo dia peningat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagoreng.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: gandos na nyo.
1: Eh, Sam, Sam. Kini no nya, jauh mai perjalanan nya.
2: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup kediri ne. Yeah. Nama aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
1: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
2: Ana ada orang dika spon ka?
1: Au nadainya mesek.
2: Ye, yeah. Kediri deka.
1: Kediri, no patut no mesin tau buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
2: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampak kau tu ne. Nama tak bisa dito si. Salung irok dito lep ya.
1: Kampua.
2: Kampua dito. Nyamai kampua dito si.
1: Nyamai. Kampua dito nyamai.
2: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
1: Eh, Sam. Nama nantung insap dito, Sam?
2: Eh, nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
1: Nyin mayu orang medak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
2: Eh, anak kira korang si. Aku salung insap. Nada ke orang lara si.
1: Nyak mai orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
2: Mesa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan insap.
1: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyinnya.
2: Ih, ya manar ne.
1: Nyanya.
2: Eh. Oh.
1: Anang insap.
2: Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
1: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: kes culik atau kenem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kening ni agak petai tu ni.
2: Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
3: Nama kakak ada unyau?
2: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
3: Gak. Kanya lalu latah gitu.
2: Kanya dinya ndak ngasuh aku latah jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan dijap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
3: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sudah parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
2: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
3: Salah betul. Nama tu jeluh gak ada tau, ha?
2: Nih tau kau deh.
3: Artinya meh.
2: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manua portable.
3: Ha? Kerungan manua portable?
2: Ya jam.
4: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
3: Kerungan manuk portable. Gak pau teh gak ada nyau mudik hari itu. Nada kalau masih ada nyau kerbau langit tu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu teh gagal itu nemu deh nyau.
2: Ketawa kaku dijap.
3: Ya kata jago nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia memanah jago ketawa nyau. Tahu jago peran saya apa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang nggak pun diau pun diau kita sekali. Siapa kita gagal bakal itu. Ngipa kagamal limpu kerungan manual tu.
2: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Itu utai ku tu dah nyadi.
3: Repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Ini sangat.
5: 6 months later, 3:28 a.m.
3: Wei, tekenyau. Hehe, lawa mai deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jare mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
2: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang budak kerungan manuk portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy budak 48,000 igi. Kerungan manuk portable.
3: 48,000 igi? Wow, amazing.
2: Nyak, baru sidari Filipin. Budak ogen dek ku nyebut sidari Bali. Sidari Timor Leste. Sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jap.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya baketok meh ha? Nanti bakal nak boleh kerja di siko nyau. Aku pandai tau nadai gantu bisip ngawa. Kira tau sapkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
2: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja anak ti kuto madah kunta kembali di projek kuto jap.
3: Amanya nama projek yang keterubah tadi sapkun ngagih aku nyau.
2: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, sajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Temunua, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: YFM, segulai sejalan.

0: Tak Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Serikai 94.6 FM Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Hari ini di Malaysia diuntungin yang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Pengkrami nyambut hari ini di Malaysia, yang jadi kesemengkat pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak nembia, bapak pemansang benua. Menggerak belia, ianya keramai cakup dikenal pada tahun 2026 itu dikenal negap ke Irian Balan Mia angkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahilang. RTM beri selamat Arimbia 2026.

0: Pahan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersau Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kamu Pak YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Christina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita Allah Ta'ala tipu maduk berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedabri inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu yang buat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bejaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Inya pasal air timerik penghidu. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika tang awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Inyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kita mpu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti teka masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tu, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagai Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalah tala. Nguanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak kuru kudus. Nadiau segulai ngok kita, lalu meruam berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari besai nunda bansa orang belum mak main delanda uji katulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah tak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu. Meriksa pagi nak ngira kita inya ba kana menteri atau ke ba menua pesisir dini dini nur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tumu muka nurun gawak ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Selama 3 jam tu lagi apa awak pengerak pagi nak bakal selama maka merinang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tu biar maka ngau program-program ke dikeluar ke ba awak pengerak pagi nanti yang hari 5 kalai jam ke 2 tu lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y yang ke tusun atau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tahu di Kumai mana laban ke nadai hujan harap ke hari kita nyangkung pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey, jadi lagi merindang kita tahu lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu berdau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana mulai ke sarang.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Bakul Mesai Kerempuang Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruang Bilik Nangira Mayat Usah atau Kelantan Kemesai ke Sari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas selama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

dia lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak laban kangira diri dekat berpansa dengan orang kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat Nurun Kawak ke pagi tau. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YFM. Jadi itu berkongsi ke dulu muka peninga ya. Berita-berita ke Bisi Ayan, Pak Surat berita kita ke pagi tau. Berita ke Bisi Ayan tau. Kalau ya pemerik nyerombak musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai pengelantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau pengelantang raya. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban uniform ti gawak maya musim pengerami. Jadi mekak bisik berjadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemerik hari Gawai Dayak 2026 ba kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbangunnya Menteri Peman Sao Rindu dan biak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau nerima pemerik nyeromba hari Gawai ya. Okey, lalu berita buka itu pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur ba kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Ditiahkan penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat Nur Mandang ke main asal gastronomi ngau panggau jerita keluluk rakyat ya. Pengerami ke masuk edisi ke-28 ya, sebengkah hari cara dikenal perintah Sarawak ngetan ke Pesaka Budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tau. Okey, ya, Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kelak. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawal tinumbuh ke galerinya berguna benar kena nyawa pensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi ba Sarawak Delta Geopark. Okey, apa berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangka bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah ba optapis khas kediatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 atau kemari di Kuching yang di Kepala Polis Pelidih Menua Kuching ACP Alexander Aga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1 Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexander madah ke dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Jadi semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,000 ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan kelimpah hari tentu ya berita ke bekawal ngau leka awam Kaunsel Negeri Sarawak
Okey, jadi berita ke Siri lagi atau ke berita pagi di YFM maka boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita dengan lagu dari Jonas McKean ke pagi tu. Terlebak Kediri. Bedau mereka berkongsi ke berita bukai. Lalu bedau aku macam pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini di Malaysia diintunin yang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia, yang jadi kesemengkah pengawal dikenang mesai ke tanggung pengawal Nembia, bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal bahawa tahun 2026 itu dikenal negap ke Irian Bala Nembia, angkat ke penau sidang api gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat Arimbia 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Tong nang gawai kita kelia ngawai kedia to nya tarik megam.
1: Ate mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti tar kinya asmin nerang ka minta nerang kinya. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia to utai kinya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyuruh degaga ke mana kita pejako awak ke lembah kita datunya berbuat ke enam masa jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyamai tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyalai lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dan berhadapan bangsa Dayak jadi tahu ia ngintu gawai Dayak ngau cara ayam pun jadi selamat gawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengejar yang nyaji mona tawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi jam kedua tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Pauline anak tu atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak tu. Januari anak tu udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni. Nanga padih betuang lalu duka dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah William Rabuang pelawak sepau, rumah Munan Bangkit Ili, rumah Joseph Cuat sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit A sepau, Suri Paruh Debak Bangkit Iju sepau, ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Pauline Tum berumur 012-898-5634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak tuam, Januari anak tuam tahu ke menjadi pilih yang anak tuam udah nadai. Lalu ni yang tahu dekat di Sungai Bala Mayu malam tahu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni Ajang nanga padi betuang. Lalu ni yang tahu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Aguang anak cawang madah ke apa ya? Cawang anak pulau, cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi muka ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah ba pendam Christian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nyelam kelawah puai panggil kemintin kelawah melugu di selepung gua punggau lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit sibu di kucing ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke cawang anak pulau eh? Cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Nsuna Gerrit udah nadai muka. Lalu niang nabau anak nuduang tau ke di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026, ngau 19 hari bulan 5 2026, nyari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026, ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita akan dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngakai lumur 013-760-4458 tau kenuju anau ya 012-506-690. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Skyway Majau Mujung Paku Bali Baterjang Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam hari 1 ngau malam hari 2 tu lah ba rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti Tupninga hanya hari Durin satu anak Linsum tahu keindai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching lalu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam RC Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Anita Jalai Badak rumah Ribuan Tinting Melaban rumah Richard Sungai Muding rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu Sungai Berangan Metuang Ruban Sungai Ruan Rapung Diet Debak Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Silia tahu bertelepon ngagai Dorian 1 Abah Lumur 013576 4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tahu ke Gil udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga inya pesan hari Sami anak Sagai tahu ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalai nguan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lorong 2C2 Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Sami berumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Ju Batunia, rumah Selan, rumah Caluk Suai, Pidik Jalai Miri Bintulu, Bukit Kisih Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka Nangas Kuau tua rumah rumah Rama Rantau Dangih ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lorong 2C2 Miri. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga nya pesan ari dera anak kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau. Jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke apai jabu pemanca cali ngau Kaban Belayan ba melipis kenawin karin ngau sidak sebilik ba rumah Benal Ranan kenawin Bayau ba rumah Nelson Surau Durian Biti anak Jambu ba Taman Bintang-Bintang Ngur Dayang anak Jambu di Sibu Jaya Douglas Sesman ngau sidak sebilik ba Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke berantu ke niang unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ke dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau. Okey nya tadi pesan ke besi diterima ari paninga kita ya. Udah terlagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdolo peninggal ngau setiap lagu hari berang ke jarum. Memang benua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okay, terima kasih Agi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Agi natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merekat ke regang niang ajit ana set ya ke dekat diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke dekat diatur pa rumah sidampu ianya pa rumah Denster Nancang padi tengah Batu Lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 13569 4337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pak kuap sebuti entawa Kelasin Guntung Kenyungan Empadi Sungai Tanduk Munggu Demam Purai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang ajit anak set ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Denster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari akang nak Musa madah ke ngetas sulit niang apa ya inya Musa anak Uban ke dekat diatur pergilah ya 16 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah kengeta solid niang Musa na Uban ke dekat diatur pagi pergila 16 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari Cemerai ane Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta solid niang indai sida inya niang insin anak Grina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngeta solid pagi hari Minggu tu ila 17 hari bulan 5 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett Jumat Sungai ke Lawit Tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anas rumah Jonathan ngau rumah Jack ke ba Sungai Ariem. Kaban belayan ba rumah Mambang, Stapang Ariem, rumah Langi, rumah Galan, rumah Zingan, ngah rumah Semuli ba Sungai Tau, ba Sungai Pelukau, Sungai Anus, Cigu Cukan, ngah sidak sebilik ba Setuan, Pengulu Miri anak Lubun, ba Kakus, ngah kaban belayan kebukai ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Grina tau ke Inai Mang ya ke dekat diatur pagi 17 hari bulan 5 2026 ianya pagi hari Minggu tu ila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett Sungai ke Lawi Tatau. Okey, lalu tu mega pesan hari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang Indaya inya niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026, apa rumah sidampu inya ba rumah Jelembai Sungai Sap kanan Tatau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai sura balumur 0135992681. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tatau Sebungan Kenawit Sibu ngau Kaban Belayan ke bola ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Jelembai Sungai Sap kanan Tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan madah ke gawaian tu keniang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026 lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya bak lumur 0111-33309-9800 atau kelumur 0137-767-0029. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Bakas Pakut Luar Liam Bekelin Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit Dimiri Suai Ruban Tibus Serunggun Kelitang dalam ngau luar kuap rumah pin ngau Kaban Belayan ke Bukai. Okey, lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya Aria Riden anak ko atau ke Patrick Aria anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat ke regang niang kendoi anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Imelda ane abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Patrick Ariek anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana ayum kampung selepung jingau Dawatas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba gayau pantau isu jenggu pantau rapa lacau punggu kara bayet ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau Kaban Belayan ke Bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak lumur 0137513144 tau ke lumur 0138825180 tau ke nuju Jacob anak kendoi ya hanya laki ni yang Imelda anak abuang hanya tadi mereka pesan ke bisi diterima dari peninga kita hanya pesan kawayan tu atau ke merekat keregang ya ni yang kendoi anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariek ke dipegai rumah Tigum Anak Ayum, Kampung Selepong Jingau Dah Atas, Lalu Regang dekat ditanam. Ianya pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey. Ianya tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. 7:30 pagi tu lagi peninga kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

Ketua Batuk Batang Berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Selamat pagi, berkelanggan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kedai 15 ada bulan 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Pemari Maya musim penggerami nyak nyadika bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai penglantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau penglantang rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak nyak megak diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban beruniform tigawak Maya musim penggerami. Ia megak bisik berjadi simbolik pengawak ndur nyerah ke pemerik gawai Dayak 2026 bak kompleks konsen negeri Sarawak. Berbak ngonya Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka 11 agensi penglikun ngau penerit adat bisik ngau nerima pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur bak Kampung Budaya Sarawak kena 23 ngagai 24 hari bulan 5 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan pengeraminya dekat ndur mandang ke pengawak main asal gastronomi ngau panggau jerita keluluk rakyat. Pengeraminya tik masuk edisi ke-28 nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak ngetan ke Pesaka Budaya kelimpah hari tik ngelati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ke tau narit hati maya pengerami tu ilak nyengkawam jerita keluluk ngenak muzik ke dikumbai belawan bureng tik mandang ke jerita bujang berani hari sungai Keleman. Kelimpah hari jerita keluluk pengerami tu megak sama dekat diricah ke engau pengawak mantai ke pemakai asal. Pengawak mandang ke perkara seni engau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke bak Palan Sains Sarawak entik palanya udah dipenyadi ilak. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar dikenak nyawab mensiam mayuh merti ke jerita lama ngau pesaka ke bisik bak Sarawak Delta Geopark. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah ia tik nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP ke diatur berserimbai ngau awam konsen negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang sudah ditangkap bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Ba'op tapis khas kediatur 3 hari berungguk berengkah hari 1 tuk mari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk. Manakah sidak tu ditangkap ketegar penyalah tinggelanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2, ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bapak penerangnya, ACP Alexan, manakah dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah. Ti dipelabak ke metafetamin, 8 gram dadah. Dadah tik dipelabak ke ketamin, engkau 42.5 gram dadah tik dipelabak ke air ganja. Dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawam Konsen Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konsen negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Lemai Kemari. Tun Yang Kawam Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan Alan Sidan Gramon. Diminta peruja air wilayah Kenawit hari baru upis air menua pesisir di pejalai ke engkau lengkas agi ngambil ke rakyat bak menua pesisir sama boleh disediakan engkau air bersih ke entap agi. Projeknya diatuk benuang buat peringkat endur berarti ke tender lalu pengawak endur madu ke kontraktor megak dikarap ke boleh dikerja engkau jampat agi. Projeknya dibungkus RM205 juta ringgit dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit ti nyengkau macan enggau ngemah. Projek tu endang pengawak ke ditampung hari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ti nyengkau pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah harinya 2 stesen pam booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang.
Penanggul Bala Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti KMKK ti lawan di paduka di kirau ke tau ngasuh servis ti dipercayai ke perintah berperingkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah kebejurai beraung konsen negeri kaban arisi tak baleh Nicholas Kudi madah ke pengawak ti ndak diisi tau ke nadai orang di paduka megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh bak siti-siti indurnya. Tu nyeng kaum pengawak ngesah ke surat, pengawak ngemata ke penglantang ngau pengawak merik bantu perintah kenyadi lawan di kerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh ndur madu ke bala KMKK tu. Ditetap ke ngau terang, sepengudah siti-siti pengawaknya kena dai orang reja. Perintah megak dipinta ngada ke lalau tik terang dikena madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh bak siti-siti nurnya. Berbak ngonya kaban arisi tak tupuang Datuk Fazrudin Abdul Rahman bisi mantai ke sekedar isu kenanggul orang bak sitak tupuang. Sekedar ari perkara tik bisi dibantai ke ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah tik digagak kenyau ari tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung ndur berjalai kaki, ngau lampu jalai bak sekedar ndur baka Taman Matanjaya, Taman Meliha, ngau Taman Hengguan. Nyalai agih belanja nintiang tahun ke diberi ngagai local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin megak bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya, ia mansut ke langgur penemu ke ngasuh sawup hari mensia mayuh dikelati ke ngena program matau dalam genturung pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak nombor ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta mayuh hagi tolong diberi ngagai bala nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lombok ngamain tunggal di Sarawak. Bala atlet kagi bersekolahnya berguna ke pemakai tingkeman sukung aris sukut sains lombok ngamain ngau sawup aris sukut psikologi ketegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga penglantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia hari Sarawak. Kaban hari si tak tupung tu megak bisik mantai ke pemar ti diasai ke raban orang ke jalan penata pemisi. Lebuh ke dekat meli rumah, kelebih lagi raban ke dikumbai missing middle. Raban sidak tu ianya orang ti indak uliah minta meli rumah ungkus murah kelimpah hari ti mar dekat meli rumah bamengeri. Nyalah yang mansut ke langgur penemu tinggal suah ngada ke skim loan kedua ti disukung perintah menua kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sida. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundian ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga pengelikun ngau penglantang nembiak sekolah. Berjakuk ba'aum konsen negeri, kaban arisi tak padungan, Chong Chen Jen. Madaka bas kula percuma tu endang sebengkah ari jalai kena perintah ngurang ketat yang belanja bala paindai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madaka 5 ari 12 buah bas ke benung dikena jam kediatu udah dikena lebih ari 30 tahun lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung gau silia. Nyak lai ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama ngau bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat.
Kabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam Sita Kedepegaya. Tuk nyengkawum penanggul bahngenyit, sistem parit, jalai terkerap, engau penanggul air paip. Tidak padah ke ia benuang diputar ke ngenak sawup ari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak, nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas ti besai ngagai pengelantar rakyat. Ya megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak ti negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Telian, Royston Valentine minta upis menteri ke Bekaul meri balas penemu sidak Bekaul ngau peruji air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ti udah dikemendar ke Kenyau hari tahun 2019 ubah. Tang lalau bedau di pejalai ke. Isu ke Bekaul ngau perengka guna mensia mayuh nyak megak, ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuh ke berjurai ba'aum konsen negeri yang ngarap ke projeknya oleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikenap berjalai ke projek air menuh pesisir di Sarawak sudah diserah ke Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak. Kaban Konsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, ngansak projek pemansang bak Sita Tamin ngau Selangau dipercayakan ngau lengkas. Lebuah tip jurai bak Aum Konsel Negeri, ia madah ke rakyat menuh pesisir, agi mengkang ngantik perintah berjalai ke mayuh projek tiudah dikemendar ke. Tuk nyengkawam projek jalai alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda. Sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong, Sebintek, Batu 36 ngau genturung pendiau bak sepemanjai jalai besai Pemborneo hari Selangau nyentuk ke Balingian. Nyak alai perintah udah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Setapang, ngau di Sekuau, Kelimpah hari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Dijia. Berbak ngaunya Insinyur Christopher Megak, bisi minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyukat tanah temuda bangsa asal NCR ngena Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngebuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menup sisir ke bisi ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonya tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh, dikemansang ke engkau utai tanam, bakal buluh, sawit, engkau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026, ngempuang ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat tumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: damai sejalan.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah masuk ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantung benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensimayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pan dah boleh diputar ke semua dan positif atur tim mandang ke perintah nang suluran dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Seleka jaku sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ke takut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sari tu, ianya sendam.
3: Seleka jaku sari tu, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawa kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nima, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama yang kunik. Udah yang kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dekat ngau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah dek semua udah dek gawa

0: Matuahnya tahun buka ya udahnya baru kita iban tahu pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tahun buka baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawal kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tahu gawa tahu gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang tahun buka yang TDK gawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temu gawa ijo pumpuang agak ke dia kap gawai timang sepanjai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi besi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau nya ngebesi tajau nya belah nanti orang keberani nya baru belak-belak buriat tajau nya nadai belak tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngorang enam animar panjai timang pemain data basano liao gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
2: tia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang nya nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar aku tu nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar nyai apa tuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai galek kena tanya oh demi orang ino kemudian pilih yang makai udah babi demi makai kira ya pukul sebelah gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyai apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawal yang nimat tua pagi tumu ya temu nadai kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti nimat tua tumu tawas hari nimat tua temu jadi apa pengawal dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu leban datai ino antum kena padah mana yang datai tadi padah ngapain pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyayat puluh pagi lawan dia semua kirai pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 jadi lima ngawak bukai nyayat semuanya penyayat buka orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ya ingkat nua pagi ngalih hari semua semalam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti yang agak bagi antara 5 hari nuet mau ada yang agak yang kuat padi baru 6 hari yang baru timat mau ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil gawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak boleh nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kau sama, meh.
4: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indah ke nemu. Berkini ke kontrol atau kenyakau.